0: akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapus Pem ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata Pagi, saya Krisin dan juga Prato Studio Dev Revaldi, dan juga masih ada acara-acara menarik lainnya yang akan mewarnai Florata Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selepas warta berita, kembali kami mengupdate informasi terkait dengan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Nani Krisnawati.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Nanik.
2: Selamat pagi.
0: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Rabu 10 Juni 2026. Untuk cuaca di pagi hari umumnya akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kefamenanu, Soe, dan Betun. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Ba'a, Kefamenanu, Soe, dan juga Alor. Untuk malam hari diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal dan masih berpotensi hujan ringan untuk wilayah Alor. Untuk dini hari diperkirakan akan berawan tebal dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara sendiri di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 10 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai mencapai 50 km per jam. Dan juga perlu diperingatkan untuk potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih Sobat BMKG, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Kananik, selamat pagi, salam sehat, sukses untuk hari ini.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Blots Jorgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menjulang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Blots Jorgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Fanca Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm. Serta Kostel Pantilimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sejumlah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar RRI ya, terkait dengan Bank Indonesia yang mendadak naikkan suku bunga menjadi 5,5%. Di mana pendengar, secara mendadak Bank Indonesia mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 BPS. Dan sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dalam siaran pers, BI menyebutkan keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur mingguan BI pada Selasa 9 Juni 2026. BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa BI harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, utamanya dari dampak tingginya gejolak global akibat Perang Timur Tengah. Demikian dikatakan Gubernur BI Peri Wirajio, seperti yang kami kutip informasinya dari laman rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar RRI, dan sesaat lagi kami juga akan kembali bersama Anda dengan menghadirkan topik wawancara ketiga kita, pendengar RRI, terkait dengan Jerman ya, negara Jerman yang buka peluang kerja bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur. Dan nanti kita akan bersama Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Suratmi Hamidah Esos.

nih yang sampai sekarang masih suka ngaret. Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.

0: sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut didampingi oleh 3 anggota DEN, yakni Katib Basri, Septian Haryo Seto, dan Firman Hidayat. Selain itu, pendengar RRI, Ketua DEN Luhut menuturkan pihaknya menyampaikan laporan terkait isi ekonomi dan sejumlah program strategis pemerintah, seperti salah satunya diungkapkan Luhut, yakni terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia mengatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan survei terhadap program prioritas Presiden Prabowo. Luhut menyebut survei yang dilakukan secara profesional digelar terhadap 800 titik pelaksanaan MBG. Sementara itu, survei yang dilakukan DEN menunjukkan terbentuknya ekosistem supply chain dalam pelaksanaan MBG. Anggota DEN Septian Haryanto Seto menyebut dalam pemenuhan kebutuhan MBG, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi melibatkan UMKM. Dari 800 titik dengan sampel yang diambil secara acak, pendengar, menunjukkan program MBG memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, sehingga menurut Seto program MBG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi anak, namun juga menghidupkan ekosistem baru untuk UMKM. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Sasa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah, nggak ah, panas!
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan negara Jerman yang buka peluang kerja bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Suratmi Hamida Esos, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu Hamida.
4: Selamat pagi, Kak. Salam sehat dari Kota Karang.
0: Salam sehat, ya. Baik, Bu Hamida, terkait dengan negara Jerman yang buka peluang kerja bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur, bagaimana pandangan Ibu ya melihat peluang ini bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur, Bu?
4: Ya, ini terima kasih, Kak. Jadi kalau saya bahwa Jerman sekarang kan lagi membutuhkan banyak tenaga kerja. Dia lagi mengalami age population, Kak, populasi menua, dan dia keterbatasan ini sumber daya manusia produktif hari ini. Nah, akhirnya dia berkolaborasi dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Kak, untuk bagaimana agar bisa memakai ini SDM dari negara-negara berkembang. Nah, sekarang permintaannya masuk ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran itu kurang lebih 50.000, Kak, pekerja.
0: Baik.
4: Untuk yang dibutuhkan untuk kalau yang siap bekerja ke Jerman. Nah, hari ini bahwa kita Nusa Tenggara Timur dengan ini angka angkatan kerja yang kita cukup banyak, angka pengangguran terbuka kita juga cukup tinggi, bahwa mungkin bisa memanfaatkan peluang itu dengan pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan adalah skill bahasa Jerman, Kak. Karena minimal B2, Kak, yang kalau kita bisa bekerja ke Jerman.
0: Jerman, ya, oke. Baik, dan sektor apa saja nih, Bu Hamida, yang saat ini paling banyak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia di Jerman?
4: Jadi Jerman ini, Kak, yang paling banyak itu adalah sektor kesehatan, Kak, dan juga adalah sektor hospitality, dan masih banyak yang lain yang tergantung dari kompetensi kita. Jadi ini Jerman ini sangat

0: terbuka untuk menerima berbagai macam ibarat kata keahlian kita. Yang penting pertama itu adalah skill bahasa dulu kan. Okay. Yang kita harus ini apa? Okay. Yang kita harus perkuat.
1: Mm-hmm. Oke, okay, tentu program pelatihan atau persiapan ini juga harus disiapkan ya dari para pekerja itu sendiri didampingi BP3MI untuk bisa membantu calon pekerja asal NTT agar bisa memenuhi standar kerja di Jerman, Ibu. Ini seperti apa yang sudah dilakukan program pelatihannya?
0: Ya, jadi kita bekerja sama dengan GIZ Jerman, salah satu lembaga kemanusiaan Jerman, Kak, yang sudah 50 tahun bekerja di ini dengan berbagai macam isu kemanusiaan, Kak, ya. Mm-hmm. Nah, salah satu adalah dengan terkait migran. Nah, di bulan depan, Kak, kita kerjasama dengan GIZ Jerman terkait untuk pelatihan calon instruktur bahasa Jerman secara gratis selama 6 bulan untuk guru-guru di SMK yang sudah punya basic bahasa Jerman, Kak, untuk upskillnya. Dan sekarang yang sudah mendaftar di BP3MI Nusa Tenggara Timur sebanyak 70 orang, Kak. Nah, pelatihan itu selama 6 bulan gratis difasilitasi penuh oleh pemerintah Jerman, Kak.
1: Baik, ini pelaksanaannya mulai kapan, Bu?
0: Mulai bulan depan. Pendaftaran sudah kita buka dari 2 bulan kemarin, Kak.
1: Oke.
0: Dan ini, jadi guru-guru itu nanti, Kak, mereka bisa buka LPK nanti bahasa Jerman setelah memiliki. Jadi Jerman itu menstandarkan kalau yang buka lembaga pelatihan bahasa Jerman, Kak, harus punya sertifikasi profesi dari pemerintah Jerman, Kak.
1: Oke, baik.
0: Jadi guru-guru nanti yang akan buka lembaga-lembaga pelatihan bahasa Jerman nanti supaya adik-adik kita bisa belajar di tempat mereka.
1: Baik. Nah, untuk PMI sendiri ya, ketika membuka lowongan ini, apakah sudah ada yang terdaftar seperti itu?
0: Ya, kalau ini tahun ini, Kak, karena kita juga buka terkait program G2G ke Jerman ya. Tapi kan G2G sudah berjalan, Kak. Alhamdulillah kemarin adik-adik kita yang lolos seleksi ke Jerman itu anak NTT sudah 7 orang yang tahun 2026, Kak.
1: Baik.
0: Nah, untuk dari program G2G sendiri, kita pemerintah Nusa Tenggara Timur itu dari awal program di tahun 2000 sampai sekarang tuh kita baru ya 35 orang, Kak, anak-anak kita.
1: Baik.
0: Padahal itu kan pemerintah ini keunikan program G2G Jerman ini enak, jadi dia tidak punya standar bahasa, Kakak. Tes dulu, setelah Kakak lulus tes kompetensi segala macam, baru dikursuskan gratis bahasa Jerman oleh pemerintah Jerman di Goethe Institut yang kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung.
1: Oke, okay. Itu yang menjadi syarat utama yang harus dipenuhi, begitu ya, Bu ya?
0: Ya, siap, okay. Kakak. Kalau baik. Untuk G2G ya, Kak, karena itu program pemerintah. Tapi ini ada banyak program lain yang kita lagi kolaborasi dengan pemerintah Jerman.
1: Baik. Dan selain itu, Bu Suratmi, bagaimana BP3MI bisa memastikan proses penempatan tenaga kerja Jerman berlangsung aman dan juga sesuai dengan prosedur nih, Bu?
0: Ya, jadi kan kalau kita ini pertama, jadi yang perlu kita siapkan adalah calon pekerja kita, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Kalau prosedur kan sesuai standar, Kak. Dan sejak berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sejarah mandi rohani, terdaftar memiliki kepesertaan, memiliki dokumen yang dipersyaratkan pemerintah Jerman. Kompetensi itu harus standar dengan kompetensi kerja. Jadi ini persyaratan-persyaratan standar itu tetap, Kakak. Karena itu kan by system, Kak.
1: Iya.
0: Jadi kita akan memastikan itu. Tapi bagi saya bahwa bekal untuk adik-adik ini kita di Nusa Tenggara Timur, ini calon pekerja kita adalah bagaimana adalah bekal skill, Kak.
1: Okay.
0: Baik keahlian maupun bahasa mereka dulu. Nah, kalau untuk bagaimana untuk prosesnya itu ya pasti kita akan membantu supaya untuk memperlancar, Kak.
1: Baik, jadi peluang ini terbuka untuk semua ya, lulusan SMK, SMA atau perguruan tinggi begitu?
0: Ya, terbuka secara umum, Kak. Jadi Jerman ini adalah satu-satunya negara di dunia yang sangat menghargai hak asasi manusia, Kak. Jerman itu tidak membatasi usia, Kak.
1: Baik.
0: Beda dengan negara lain.
1: Baik. Dan untuk penghasilannya sendiri, Bu?
0: Jadi penghasilannya itu cukup lumayan karena di sana kan dibayarkan euro, Kak. Gaji perawat, gaji ini kontrak di kontrak kerjanya itu kan 51 juta. Kalau ini yang host yang kemarin kita buka untuk perhotelan gajinya 41 juta gaji awal, Kak. Di luar bonus overtime segala macam, kelembur dan lain-lain itu kan beda lagi, Kak. Tapi gaji dasarnya itu 49 juta. Kalau perawat 51 juta gaji dasarnya.
1: Baik, oke, ini menarik ya. Tapi kembali lagi ke skill kita seperti apa ya untuk mau bekerja ke negara Jerman. Dan langkah konkret apa nih Bu Suratmi yang harus segera dilakukan oleh generasi muda NTT yang tertarik mengikuti program kerja ke Jerman nih?
0: Ya, jadi kemarin sebagai langkah awal kami BP3 Nusa Tenggara Timur dengan GIZ sudah melakukan workshop. Kami undang pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, ini semua BKK, Kak, bursa kerja khusus yang di SMK, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Pendidikan, agar bisa memanfaatkan peluang ini gitu loh. Bagaimana program vokasi bahasa Jerman itu bisa dihadirkan sehingga adik-adik kita yang terbatas, yang lagi bingung nih mau cari kerja di mana, Kak. Itu ini namanya kompetensi itu adalah tugas negara, Kak. Vokasi itu tuh tugas negara. Ini tugas pemerintah untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis untuk masyarakatnya, Kak. Bukan menjadi kewenangan BP3MI saja, kan, Kak. Pemerintah daerah juga wajib, karena ini yang punya masyarakat kan pemerintah daerah. Baik gubernur, bupati, ya saya mengharap bahwa pelatihan-pelatihan ini, pelatihan bahasa Jerman itu bisa ada di semua daerah, Kak. Sehingga adik-adik kita itu bisa manfaatkan untuk belajar, sehingga bisa ini mendaftar nih peluang-peluang kerja yang ada di Jerman untuk meningkatkan perubahan ekonomi yang lebih baik buat mereka gitu, Kak.
1: Baik, di akhir wawancara kita pagi hari ini, Bu Suratmi, apa yang menjadi harapan Ibu terhadap generasi muda NTT dalam menyambut peluang kerja formal di Jerman, dan juga kepada masyarakat agar bisa memilih jalur migrasi kerja yang aman dan prosedural nih, Bu, silakan.
0: Ya. Jadi saya harapan saya buat anak muda NTT, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Mimpilah setinggi-tingginya. Mari wujudkan mimpi kita dengan terus belajar, upgrade diri kita. Kita bisa, kita mampu dengan meningkatkan skill kita, baik bahasa maupun keterampilan. Manfaatkan peluang kerja di Jerman yang begitu terbuka. Ikutilah prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Cari informasi yang benar untuk tempat pelatihannya maupun untuk pemberangkatannya nanti, sehingga tidak menjadi korban penempatan secara ilegal, Kak.
1: Baik, terima kasih Bu Suratmi.
0: Sama-sama, Kak.
1: Selamat pagi. Salam sehat. Salam ke Kota Karang, Bu.
0: Iya, Kakak sayang.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah bersama ya Ibu Suratmi Hamida, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sudah menjelaskan ya kepada kita bagaimana negara Jerman yang membuka peluang kerja bagi generasi muda NTT. Semuanya tergantung dari skill kita ya, di mana Jerman kini menjadi salah satu negara yang membuka peluang kerja formal bagi tenaga kerja Indonesia termasuk generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Dan kesempatan ini dinilai dapat menjadi jalan bagi peningkatan kompetensi dan juga pengalaman kerja internasional serta kesejahteraan masyarakat. Tuntas sudah kebersamaan kita di Florata pagi ini ya. Di tiga topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena program acara Halo RRI sesaat lagi kembali kami hadirkan untuk Anda.

0: menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginald Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
1: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau yang bermartabat.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda Nusa Tenggara Timur _ Polda NTT Presisi, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut, dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RR.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Halo RRI untuk edisi 10 Juni 2026. Masih ditemani saya Kristin Senda, operator studio Dev Revaldi, pengarah acara Nicholas Mokomili, dan juga gatekeeper Titin Jene. Di kebersamaan kita di Halo RRI, dan ini menjadi salah satu program khusus ya untuk Anda, dan juga bisa menjadi wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, saran maupun apresiasi terkait pelayanan publik dan juga berbagai program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena setiap suara memiliki nilai, mari bersama membangun pelayanan publik yang lebih baik melalui kritik yang membangun dan juga aspirasi yang menginspirasi. Bagi Anda pendengar RRI yang menemukan pelayanan publik yang kurang maksimal, Anda bisa berpartisipasi ya bersama kami di pagi hari ini di Halo RRI, dan sudah kami buka line telepon ya untuk interaksi di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI. Kami sudah menerima ya satu aduan dari salah satu masyarakat yang sudah mengirimkan voice note-nya melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND. Kita akan dengarkan bersama.
1: Saya Rian, warga Kelurahan Rewarangga Selatan, memohon perhatian dari pemerintah Kabupaten ND, khususnya Dinas PUPR, untuk memperhatikan kerusakan badan jalan alternatif yang berada di sekitaran Kelurahan Rewarangga Selatan yang sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Kondisi sangat memprihatinkan karena selain berlubang juga berkubang sehingga mengancam keselamatan kami pengguna jalan di area Roreke. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, Pak Rian, masyarakat Rewarangga Selatan ya, arah timur kota ND yang mengeluhkan adanya material ya. Ya, jalan berlubang yang mengganggu mobilisasi masyarakat yang melewati ruas jalan tersebut. Dan terkait dengan hal ini, kita akan mencari solusi bersama Kepala Dinas PUPR yang akan kami hubungi sesaat lagi. Terima kasih Pak Rian untuk partisipasinya pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan kami juga beri kesempatan untuk pendengar untuk kembali menyapa pendengar RRI di acara Halo RRI untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0821 3878 8786.

0: berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI ya. Dan kami sudah mencoba ya untuk menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende, dan disampaikan bahwa Kepala Dinas PUPR ya pagi hari ini belum bisa menjawab ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat Rewarangga Selatan karena ada mengikuti kegiatan di Klat. Dan informasi ini ya pendengar RRI, nanti kami akan terus mencoba menghubungi ya Kepala Dinas PUPR untuk memberikan solusi ya di program Halo RRI ya di hari Jumat nanti. Dan juga untuk Anda yang mau kembali bergabung, silakan ya, sudah kami buka line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda. Dan tadi di iklan ya kita sudah mendengarkan bagaimana kita harus menerapkan budaya antri pendengar, dan membiasakan budaya antri di ruang publik ini tentu membutuhkan konsistensi ya, edukasi sejak dini dan juga dukungan fasilitas. Dan langkah utama tentunya mencakup memberikan teladan langsung ya, kemudian kita juga bisa menerapkan sistem nomor antrian yang jelas, membiasakan disiplin dari lingkungan keluarga, serta menumbuhkan rasa empati dan juga kesadaran diri akan hak orang lain. Tentu ada beberapa cara efektif pendengar untuk membiasakan budaya antri di ruang publik. Salah satunya adalah dengan edukasi dan keteladanan. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan contoh langsung di depan umum, dan bila perlu ya kita mengajarkan konsep antri sejak usia dini di rumah, dan tekankan nilai kesabaran dan juga saling menghargai, dan juga tanamkan rasa malu pendengar RRI jika kita menyerobot hak orang lain. Itulah salah satu cara untuk kita membiasakan budaya antri di ruang publik. Siapa tahu ya informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Mungkin saat ini Anda lagi antri di salah satu layanan ruang publik dan tentu butuh kesabaran ya. Sambil menunggu nomor panggilan, kita juga harus tetap sabar menanti nomor panggilan kita disebut ya pendengar RRI. Jangan main asal serobot ya, kita perlu menghargai hak orang lain. Dan yang paling penting adalah kesabaran, dan budaya malu itu juga harus ada ya, kita ketika kita menyerobot hak orang lain yang bukan menjadi hak kita.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Halo RRI pendengar, terkait dengan aduan dari Pak Rian ya, yang ada di Rewarangga Selatan ya, terkait dengan kawasan yang mengalami kerusakan badan jalan alternatif Kelurahan Rewarangga Selatan yang berlubang dan berkubang. Dan kami sudah terhubung ya bersama Sekretaris Dinas PUPR Bapak Wendel Jalima yang akan memberikan solusi ya, menanggapi aduan dari Pak Rian yang ada di Rewarangga.
3: Ya, selamat pagi. Itu lokasi jalan dari Wolwoku ke arah Rureke ya, itu di tengah-tengah sawah itu memang ada lubang yang aspalnya sudah rusak atau hot mix-nya sudah rusak. Itu mungkin sudah terjadi dari tahun-tahun lalu. Sebelum saya masuk di PU juga saya pernah lihat itu. Dan memang di situ menurut keterangan dari staf teknis kami, ada drainase yang buntu, tidak lanjut ke dialirkan ke sungai. Jadi air yang tergenang itu meluap ke jalan dan menimbulkan genangan dan kerusakan pada badan jalan. Dan rencananya kami akan atasi dalam waktu dekat. Ada proyek peningkatan jalan kabupaten, dalam khususnya jalan dalam kota, akan kita atasi di wilayah lokasi yang rusak itu, sekitar beberapa meter saja itu. Sementara ini kami lakukan proses pemilihan terhadap penyedia. Setelah ada proses pemilihan atau pemenangnya, mereka nanti akan bantu benahi lagi jalan yang rusak itu, khususnya jalan Bulawaku yang tembus sampai di Pohon Beringin itu ya. Itu saja mungkin keterangan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Wendel Jalima, Sekretaris Dinas PUPR, yang sudah menjawab ya keluhan dan menanggapi keluhan dari Pak

Pilihan di Rewa Rangga Selatan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan. Baik ya pendengar RRI, dimanapun Anda berada, demikian acara Halo RRI kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga yang sudah berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi maupun apresiasi dan masukan. Semoga setiap suara yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Saya Christine Senda bersama operator studio Dev Revaldi, pengarah acara Nicholas Makumeli dan juga gatekeeper Titin Jana. Undur diri dari acara program Halo RRI, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

0: di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini. Dan kami kembali hadir menemani aktivitas Anda ya dalam program Sanksi, sebuah ruang edukasi dan juga advokasi publik yang mengangkat berbagai isu sosial kemasyarakatan, khususnya upaya pencegahan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dan pada edisi kali ini, pendengar Pro 1, kita akan membahas tema tentang keselamatan berkendara dan pencegahan kejahatan sosial. Sinergi polisi dan masyarakat seperti apa pendengar? Keselamatan di jalan raya bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Lalu pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kondisi keselamatan berlalu lintas ya saat ini? Apa saja pelanggaran yang masih sering terjadi dan bagaimana peran masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian menciptakan lingkungan yang aman dan tertib? Untuk membahas hal ini, pendengar Pro 1 sudah hadir bersama kita di siang hari ini ya di studio. Ada Ibda Efram Musarago, beliau adalah Kaurbin Opsatlantas Polres ini. Selamat siang Kak Ucep.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Kabar hari ini luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, terima kasih sudah hadir di studio siang hari ini bersama Pro 1 RND. Baik, langsung saja perbincangan kita siang hari ini ya Kak Ucep, sebagai pembuka perjumpaan kita di program Sanksi untuk edisi hari ini. Kira-kira bagaimana Kak Ucep melihat kondisi keselamatan berlalu lintas ya di Kabupaten Ende saat ini?
1: Baik, terima kasih Kania. Selamat pagi sebelumnya. Kami dari Kepolisian Resor ND, khususnya Satlantas Polres ND, melihat situasi arus lalu situasi lalu lintas ataupun situasi masyarakat, banyak yang belum sadar akan tertibnya berlalu lintas ini. Kami sering kali melihat bahwa jumlah kecelakaan juga dominan masih beberapa kali terjadi. Kemudian juga pelanggaran juga banyak terjadi. Dan pelanggaran itu kerap kali banyak terjadi di jalan yang memang kalau tidak ada polisi.
0: Iya, itu sih.
1: Jadi kalau ada polisi tertib.
0: Tertib, ya.
1: Kalau polisi tidak ada, kembali.
0: Kembali semula.
1: Jadi kembali ke mode awal. Jadi kami itu kan memang polisi memang 1x24 jam. Hanya kegiatan kami polisi lalu lintas itu kan seringkali dilihat pagi hari jam 6:30 hingga jam 7:30 kami melaksanakan kegiatan pengaturan pagi itu kelihatan memang tertib. Walaupun ada yang curi-curi 1-2 tapi mereka sudah hafal situasi polisi hanya ada di sini. Kemudian di tempat lain mereka akan melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian kembali sore hingga malam itu banyak sekali pelanggaran. Maka itu kecelakaan lalu lintas itu seringkali terjadinya di malam hari dan fatal. Terakhir itu kecelakaan lalu lintas di kilometer 20 Desa Roa, itu korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas itu karena fatalnya kendaraan yang berseberangan atau berbenturan dunia dipengaruhi berat oleh miras.
0: Itu.
1: Karena pulang pesta waktu itu. Kemudian kami juga sering kali melakukan penindakan, peneguran, bahkan kami sering mengunjungi sekolah-sekolah agar setidaknya mengingatkan masyarakat atau adik-adik kita, karena ini kan dia juga harus tahu bahwa dominan pelanggaran lalu lintas itu banyak dilakukan oleh anak usia dini.
0: Anak usia dini ya, oke.
1: Usia 18 17, 16, begitu kan ya.
0: Oke. Baik, dan kira-kira menjadi tantangan apa saja ini ya, utama yang dihadapi Satlantas Polres Ende dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas ya, di tengah masyarakat dan juga berdasarkan pengamatan ya, Kak Ucep sendiri di lapangan, pelanggaran lalu lintas apa yang paling sering ditemukan di wilayah Kabupaten Ende?
1: Pelanggaran yang paling dominan dilakukan itu adalah kendaraan tidak dilengkapi dengan komponen pendukung.
0: Nah, itu.
1: Seperti lampu, komponen pendukung lain, lampu rem, dan juga banyak yang tidak menggunakan helm, melanggar apil atau lampu traffic light, dan melanggar rambu lalu lintas. Nah, itu seringkali dilakukan.
0: Itu, ya.
1: Bukan cuma sepeda motor, mobil pun. Ya, banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
0: Oke. Nah, menurut Kak Ucip ya, mengapa keselamatan berkendara ini perlu menjadi perhatian sangat-sangat serius bersama dan bukan hanya urusan aparat kepolisian saja?
1: Jadi begini kan ya, karena lalu lintas ini kan di jalan ini ibaratnya sumbu kehidupan yang terlihat itu kan di jalan.
0: Benar.
1: Kalau perekonomian itu baik, kegiatan masyarakat itu baik, berjalan baik, ataupun mobilitas kendaraan itu berjalan baik, itu berarti itu kan adalah pergerakan ekonomi.
0: Iya.
1: Kalau pergerakan manusia tidak kesana kemarin, berarti ekonomi tidak berjalan.
0: Iya.
1: Kita kembali ke zaman yang sudah sekarang. Jadi di mana-mana semua harus bergerak dengan kendaraan. Jadi karena juga kita harus ketahui bahwa jumlah kendaraan di Indonesia ini makin hari makin meningkat.
0: Makin meningkat, benar.
1: Dan juga ini berdampak juga pada kejahatan di jalan juga.
0: Makin meningkat juga.
1: Maka itu PR bersama itu adalah pentingnya menimbulkan kesadaran bagi diri orang-orang, semua orang, untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi kenapa sebutan polisi? Karena gini kan ya, kalau asumsi orang kan, ada polisi jangan melanggar. Nah, kalau seandainya dia merasa bilang, saya juga adalah polisi bagi diri saya sendiri, saya tidak akan melakukan pelanggaran, begitu kan ya?
0: Itu yang kurang sadar, begitu ya? Oke. Nah, ini masih banyak ya orang yang mengabaikan memakai helm ya, Kak Ucep ya. Ya, apalagi helm standar nasional.
1: Betul.
0: Nah,
1: sekali.
0: Bagi pengendara sepeda motor, termasuk untuk perjalanan jarak dekat, biasanya itu dekat saja biar pakai helm. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Kak Ucep?
1: Jadi itulah kan ya. Memang polisi itu, ya mau dibilang kita adalah profesi yang banyak dihujat, banyak dicaci, tapi ada juga yang merindukan.
0: Banyak dicintai.
1: Ya.
0: Banyak dicintai.
1: Tapi kami yakin kalau orang yang kritik, itu dia mencintai kami.
0: Benar.
1: Dia kepingin polisinya jadi baik. Jadi kami bertindak di jalan atau bertindak sebagai penegak hukum itu harus punya harus dengan pertimbangan yang matang. Maka itu kepolisian itu punya yang namanya, hanya petugas kepolisian yang punya namanya diskresi. Petugas kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Nah ini diskresi ini kan ya, jadi artinya kalau kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, karena seringkali kami di jalan melakukan pelanggaran lalu lintas, terus Pak saya mau antar istri saya melahirkan, atau Pak saya mau antar anak saya sakit. Nah, itu kan perlu penilaian sendiri.
0: Benar.
1: Kita juga harus betul-betul melihat. Tapi kami mengingatkan dia, kalau memang mau buru emergency sekali, kami sering kali dijalankan ya. Kalau kami melakukan razia misalnya, Pak saya ini butuh cepat-cepat, Pak saya mau antar. Oke, kami saudara yang di, misalnya di, yang membuat alasan itu adalah yang penumpangnya. Biar kendaranya yang pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas, saya tanyakan dulu hubungannya apa. Apakah OJK? Biasanya kami hanya numpang, Pak. Kalau numpang kami akan utamakan penumpangnya, kami ambil mobil patroli atau kendaraan kami antar ke tempat tujuan. Begitu.
0: Jadi ada pertimbangan-pertimbangan
1: ya, juga. Kami harus melakukan pertimbangan. Memang itu sudah doktrin kami sebagai anggota Polri.
0: Iya.
1: Pelayan, namanya kami pelayan, kami harus siap sedia. Kami ada kala kania antar sampai ke Brai.
0: Brai.
1: Pokoknya tempat yang terjauh, pernah satu kali kami itu antar sampai ke Nobusi. Orang yang waktu itu pulang bersalin, kami malam-malam dia menghubungi kami karena bukan malam, waktu itu ada kegiatan penutupan jalan, sehingga harus anak bayi ini kan kita tidak mungkin di tempat panas.
0: Jadi kami
1: cepat ambil mobil patroli, kami antar ke Nobusi.
0: Kalau dengan mobil patroli kan semua minggu
1: Ya, pasti kan orang berpikir
0: penting.
1: Makanya itu kami ingin menghilangkan opini bahwa kalau naik mobil polisi itu ada masalah. Kalau zaman dulu kan ya, anak-anak itu sering bilang kalau tidak makan lapor polisi. Itu yang kami berusaha kami bisa menghindari kultur seperti itu. Kami ingin supaya polisi itu jadi
0: yang terbaik, image-nya yang baik,
1: partner baik bagian masyarakat. Pokoknya kami didoktrin oleh pimpinan. Kalau ada orang yang berteriak, Pak Polisi, kita bilang, say hello. Siapapunnya, kami masih berhenti. Kalau memang sempat kita berhenti, kita menyapa. Itu memang perintah kami seperti itu. Bukan untuk pencitraan, tapi memang kami harus kembali ke jati diri kami sebagai seorang pelayan. Begitu kan ya.
0: Di situ juga Anda seorang masyarakat juga.
1: Ya, benar. Ya.
0: Baik, Kak Ucep, masih banyak nih masyarakat yang mengabaikan kelengkapan kendaraan ataupun dokumen-dokumen berkendara. Nah, kira-kira apa risiko yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut?
1: Itu kembali ke diri sendiri kan ya. Kita harus banyak memang sosialisasi ini sudah sering kali kami lakukan walaupun kurang. Kami harus mengingatkan pentingnya surat-surat itu. Kenapa? Karena pentingnya surat-surat itu saat kita sesuatu hal yang terjadi aja kita kan tidak tahu. Kita harus penting. Jadi ada meme yang dibuat banyak orang yang bilang lagi musim tilang. Pasal bilang ini memangnya tilang ini musim layangan atau musim mangga? Padahal penindakan itu bisa sehari-hari, bisa selama petugas Polri ada di jalan kita bisa melakukan kegiatan penindakan. Penindakan itu bukan cuman lakukan penindakan hukum, tapi penindakan itu adalah melakukan peneguran. Itu sudah melakukan bagian penindakan dari kami, mengingatkan. Tapi kan anggapan orang bilang, ada polisi tilang. Padahal tidak serta-merta polisi tilang berarti kami memberhentikan terus kami melakukan tindakan sanksi hukum. Tidak. Kami kebanyakan, sebagian besar itu kami melakukan peneguran.
0: Ada tahapan-tahapan
1: ya, begitu Kak Ucep. Yang... Kecuali pelanggaran itu yang sudah pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran yang bisa menimbulkan kecelakaan fatal. Atau pelanggaran yang bisa menimbulkan kemacetan. Nah begitu kan ya. Bagaimana kalau yang pelanggaran yang menimbulkan bisa menimbulkan kecelakaan? Misalnya kalau dia berkendara dalam keadaan mabuk, miras kan ya. Kira-kira kalau kita hanya biarkan, kita tegur kan tidak mungkin. Terpaksa kita mau terima, harus kita lakukan tindakan tegas.
0: Sebelah otaknya.
1: Iya. Kemudian dia melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan mobil motor ugal-ugalan atau melakukan balapan liar, freestyle gitu. Kita harus mau tidak mau kita harus melakukan tindakan karena itu bisa menimbulkan kecelakaan yang bisa menimbulkan kecelakaan bagi membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain.
0: Iya, mengganggu gitu.
1: Iya, itu seperti itu kan.
0: Ya, bagaimana Kak Ucap melihat tingkat kesadaran pengendara saat ini khususnya di Kabupaten Ende?
1: Seperti tadi kan ya, saya kami sampaikan memang jadi PR bersama. Tapi puji Tuhan, kalau kami sering turun ke jalan, hadir di jalan, kami mengingatkan masyarakat banyaknya juga paham dan mereka memang benar-benar butuh polisi. Jadi kadang saya tuh membuka ada di medsosnya kami tuh kan ya, Pak Polisi kami butuh Pak Polisi di sini, oke kami datangi. Pak Polisi saya perlu pelayanan, kalau bisa Pak Polisi harus ada di tikungan ini, oke kami akan datangi, begitu kan ya. Intinya kami siap melayani dan kami berusaha supaya menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya tertib berlalu lintas.
0: Oke. Dan perlu diketahui juga nih Kak Ucep oleh pendengar, kira-kira faktor apa yang paling sering mencari penyebab kecelakaan lalu lintas itu di Kabupaten Ende sendiri?
1: Yang dominan paling sering terjadi itu adalah ini kan ya kalau saya mau bicara jujur, dominan kecelakaan terjadi itu karena kelalaian pengemudi. Kelalaian pengemudi itu kemudian kalau faktor jalan agak, tapi dominan itu adalah faktor si pengemudi, human errornya sendiri. Dia mungkin berkendara kurang hati-hati, tambah lagi dengan human atau dia mengkonsumsi miras.
0: Miras itu juga berbahaya.
1: Kadang juga dia berkendara ugal-ugalan atau bahkan juga ada orang tua yang memberikan motor atau kendaraannya untuk dikendari oleh anaknya. Ini kan ya terjadi kemarin di kilometer 49 arah timur itu meninggal ke dunia. Anak usia 16 tahun bawa kendaraan pick up. Temannya meninggal dunia. Itu sudah dalam proses penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik kami dengan diversi. Itu kan sangat disayangkan kan ya. Yang harusnya anak-anak itu ceria, jangan diberi kendaraan, tapi ya, namanya kita orang seringkali
0: orang tua ya.
1: Orang tua karena sayang mungkin kita berikan kendaraan.
0: Masih dua umur ya, lagi.
1: Kadang karena alasan dengan 1001 alasannya yang sebenarnya tidak bisa kita terima tapi dijadikan dinormalisasi oleh orang-orang. Ya benar Pak, dia jalannya begini ya. Kita mau gimana? Begitu kan ya.
0: Oke, baik. Nah, jika terjadi kecelakaan di jalan raya, ya kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang sebaiknya dilakukan masyarakat untuk membantu korban sekaligus menjaga keamanan lokasi kejadian?
1: Ya. Kan ya kami juga mohon maaf mungkin atas mungin kehadiran kami kadang agak lama di menuju TKP lokasi, atau ya. Gimana. Jadi kami memberikan resep. Jadi yang pertama, jika menemukan masyarakat menemukan tindak pidana apapun kan ya, ataupun menemukan kecelakaan lalu lintas, hubungi call center kami 110. Nanti saya akan praktekkan. Cuman kalau responnya masyarakat kan kembali ke zaman-zaman dulu, karena dia misalnya kenal dengan satu polisi misalnya, uh-huh. pol ini saya hubungi, sudah hubungi pol ini. Ya sekarang bisa tidak. Hubungi siapapun, ditekan 110, petugas kami akan siap melayani. Jadi langkah yang pertama tuh kan ya, biasanya orang kan ketakutan, saya tidak mau angkat korban, takut nanti ada polisi. Kami jamin, kan memang betul mengungkap satu permasalahan tuh kan ya, kami butuh saksi.
0: Iya.
1: Ya, jadi kadang kala orang kalau waktu tidak ada polisinya, dia berceritanya tuh banyak. Baik. Oh tadi dia begini, tapi setelah kami datang, tidak tahu pak, saya tidak tahu pak. Nah, itu yang kami sering alami di jalan ya. Itu tantangan, makanya perlu dengan kearifan lokal kami bicara baik-baik. Memang perlu polisi itu memang harus banyak kenal bu. Iya. Kalau susah tidak mau kenal orang, kita agak susah.
0: Iya.
1: Jadi kita harus banyak kenal orang dimanapun, di jalan apapun kita minimal kita harus punya orang. Jadi kita bisa biasanya kelihatan kain tolong kok. Oh ya saya akan hubungi pak. Biasa kain kemudahan kami. Puji Tuhan bu, banyaknya. Puji Tuhan selama ini hambatannya tidak ada. Jadi kami seperti itu, kami datangi mereka. Pak polisi tadi gini-gini, oke kita.
0: Berarti sudah luar biasa ya pendekatannya.
1: Ya kami sudah
0: begitu ya.
1: Memang harus seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kami puji Tuhan pokoknya hampir, walaupun ada hambatan tapi sedikit tidak mungkin kami diam, pasti kami akan cari tahu ini begini. Tolong Pak bantu kami ya. Puji Tuhan akhirnya. Jadi yang pertama tuh harusnya biasanya mengamankan korban dulu. Kita harus amankan korban dulu. Cari kendaraan yang mana, amankan korban, bawa segera ke rumah sakit. Kami juga seringkali mensosialisasikan, beri tanda korban itu di mana atau tidak, kendaraannya diberi tanda. Walaupun nanti penyidik kami yang harusnya itu, tapi kan setidaknya ada gambaran dasar. Kami tahu lokasinya di sini. Beberapa kali juga kecelakaan yang terjadi di dalam kota ini, kami terbantu dengan masyarakat yang sudah dengan sukarela memberikan bantuan kami rekaman CCTV.
0: Nah itu dia.
1: Itu sangat luar biasa. Beberapa kali makanya kami ungkap ataupun kami buat BAP atau buat keterangan, kami menyelesaikan perkara itu atau mengurus perkara itu dengan bantuan CCTV warga. Jadi yang pertama bantu korban, pinggirkan kendaraan kalau mengganggu arus lalu lintas, dan cepat hubungi kami 110.
0: 110.
1: Kami akan segera datang. Okay. Nanti saya akan praktikkan 110 itu seperti apa kan ya.
0: Okay. Iya. Baik, ini ada pesan khusus bagi orang tua terkait pengguna kendaraan bermotor ya, oleh anak-anak yang mungkin belum memenuhi syarat usia maupun administrasi berkendara.
1: Nah, ini sekali benar sekali kan ya. Jadi kita punya orang ini karena dengan alasan, kami juga pahami alasan-alasan itu memang masuk di akal. Kalau kan ya zaman-zamannya kami dulu itu kan, kalau angkutan kota itu kan banyak.
0: Iya, zaman kita ya.
1: Wah, zaman saya, kita dulu kalau sekolah itu pagi kita udah kumpul di jalan, kita janjian kita kumpul naik bemo ini, kita turun di mana. Tapi sekarang sudah semakin sudah berubah kan ya. Berubah, jadi mereka banyak karena memang angkutan umum juga tidak banyak yang tidak memadai kalau kita mau bilang. Nah, itu makanya beralihlah orang tua itu dengan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 ini sangat disayangkan juga, orang tua tidak mendoktrin dia kendaraan itu dipergunakannya untuk apa. Jadi makanya kan ya, jangan kan kalau misalnya malam hari kami melakukan patroli namanya Blue Light itu, kami mendapati pemuda ada anak sekolah, usia sekolah ini jam 11, jam 12, jam 3 malam di jalan raya. Itu kadangkala oknum-oknum itu melakukan kegiatan balapan liar.
0: Itu sudah.
1: Nah, balapan liar ini jadi PR juga. Kita selain kita juga kasihan dan kita punya anak, ya nanti PR buat kita juga. Nah, takut dikhawatirkan mereka berterpengaruh dan teman-temannya ikutan balapan liar. Jadi kan ya, puji Tuhan sekarang ini saya sudah, kami Satlantas Polres ini, kami menyebarkan pengumuman. Jika menemukan ada kegiatan balapan liar, difoto, divideokan, kirim ke kami akan jemput.
0: Nah,
1: puji Tuhan sekarang sudah agak
0: berkurang.
1: Jadi berkurang, mereka larinya ke arah luar kota.
0: Tidak apa-apa.
1: Luar kota, tapi nanti di sana juga mengeluh seperti itu, kami juga sampaikan gitu. Sampai jadi ya, beberapa kali kami datangi. Kan ini kita punya adik-adik juga,
0: benar,
1: kan ya,
0: benar.
1: Kasihan kita. Sampai ada yang nyeletuk di medsosnya kami tuh, Pak harusnya dibuatkan arena dan segala semacam. Ya kami bilang ya terima kasih masukannya, cuma kan bukan kewenangan kami untuk membuat arena. Hanya sebaiknya orang tua mungkin berpikir 2-3 kali atau lebih disiplin untuk memberikan kendaraan. Kalau perlu didoktrin, ini kendaraan ini
0: untuk ini.
1: Harus untuk ini. Diawasi, jangan sampai pertama dibuka spionnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Spion terus dibuka plat nomornya.
0: Itu dia.
1: Diganti plat nomornya, diganti knalpotnya. Nah, jadi masalah lagi. Nah, kami juga kadang kalau anak-anak ini kan riskan dengan usia yang seperti itu mau mencoba-coba jati dirinya dia kecelakaan lalu lintas, kami sering kali juga menyampaikan malam hari itu kan ya, ini pengalaman kami ya sebagai polisi. Saya beberapa kali itu waktu piket jam 2 malam kami menerima laporan ada kecelakaan lalu lintas. Berat hatinya kami itu kami harus menyampaikan ke rumah orang tuanya ya, bahwa anaknya itu ada di rumah sakit. Ini kan ya kejadian kami yang benar. Jadi pengalaman saya waktu itu kecelakaan itu terjadi di Jalan El Tari. Jam 3 pagi waktu itu kami mendapat laporan, kami datangi. Jadi anak ini hanya dengan pegangan HP, modal HP, dia sudah meninggal waktu dibawa ke rumah sakit. Nah, terima kasih ya, saya cerita sedikit ya.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi, itu pengalaman juga untuk pendengar.
1: Jadi waktu kami datang itu memang sudah meninggal dia, karena posisinya dia, korban ini sudah ada di posisi di bawah got, motor di atasnya dia. Jadi kami berupaya kami angkat, kami bawa ke rumah sakit. Tapi waktu itu kami sudah, hanya kan kami bukan spesifikasi, bukan medis. Jadi kami harus tahu betul dia meninggal itu, kami bawa ke rumah sakit. Jadi kami bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dokter menyatakan, Pak ini yang bersangkutan sudah meninggal, jangan kayak gini. Dia jelaskan, oke. Nah yang jadi soal, ini punya siapa anak ini? Hanya ada HP. HP itu waktu itu tahun 2000, belum HP Android sekarang, HP dulu tuh. Tapi kami sempat buka WA, ini SMS-nya waktu itu. Ini anak kok di mana gitu, sepanjang berapa kali WS, SMS tidak dibahas.
0: Dari orang tuanya.
1: Iya, hati kami kan bagaimana, kan ya. Aduh, kita tidak tega ini, mau bagaimana? Tapi waktu itu kami mau angkat telepon, kami takut. Karena di telepon tuh hampir banyak kali tapi kami tidak angkat, karena kami HP-nya di HP kami pegang sementara orangnya sudah menjadi mayat. Nah, ini jadi cerita buat kami. Jadi kami waktu itu pikir kebingungan bagaimana ini. Tapi akhirnya waktu itu Pak Mapta kami sudah almarhum, beliau sudah pindah ke floating Pak, namanya Pak Boni Benge. Beliau sampaikan sudah kita coba cari tahu temannya kira-kira di mana. Jadi waktu itu kami cari sumber keramaian ada di Reality TV. Reality TV kemudian dicari tahu ternyata anak ini rumahnya di Perumnas. Jadi bayangkan kami harus datang ke Perumnas itu. Kami datang ke Perumnas, ternyata mamanya sudah tunggu kami di
0: depan
1: rumah. Setelah kami belum buka pintu mobil, cuman dengan mobil lampu rotatornya kami menyala, dia langsung mamanya, hati seorang mama tuh dia sadar bahwa anak ada apa-apa dengan anak saya ini. Dia langsung buka pintu, langsung teriak, anak saya kayak gini-gini sebutnya. Kita langsung menjelaskan. Kami tidak menyampaikan bahwa anak ibu meninggal, tidak. Kami tidak tega juga, jadi kami bilang ini ibu maksudnya kita ke rumah sakit sebentar lihat anak ibu. Sampai di rumah sakit kita mendapati anak itu yang kami
0: takut
1: rasa berat.
0: Juga, ya?
1: Kami makanya ini kan ya, kami kalau di kantor itu kalau pikir itu kalau HP telepon bunyi itu jam 2, jam 3 kami panik sekali.
0: Panik
1: yang kayak gini-gini. Maksudnya kami takutnya orangnya kecelakaan itu tidak ada keluarga,
0: karena
1: kami harus temani. Memang tidak apa-apa kami temani, karena juga kami pernah temani itu ada korban satu yang di lab case itu, itu juga tanpa identitas. Jadi teman kami itu namanya Pak Eli, Pak Eli singgah tuh harus temani mayat itu dari sampai pagi, dari jam 3:30 hujan-hujan, dengan lilin satu batang di kamar mayat waktu itu, karena posisi muka wajah korban tuh tidak bisa
0: diidentifikasi. Hanya
1: dengan alatnya kami, alat Polri Inavis namanya, menggunakan sidik jari. Masukkan sidik jari jam 6 tuh baru kelihatan data. Masukkan sidik jari di situ langsung kelihatan. Ini identitas ini, namanya ini, karena korban ini pernah menerima PIP, dana PIP. Jadi siapapun warga masyarakat yang terdaftar ada NIK dengan alat itu akan
0: bisa terbaca ya.
1: Ya. Okay, begitu kan ya.
0: Baik.
1: Jangan marahkan ya, kita cerita lagi seperti ini.
0: Itu pengalaman yang luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Dan ini Kak Ucep ya, selain persoalan lalu lintas, kira-kira masyarakat juga dihadapkan pada berbagai bentuk kejahatan sosial ya. Nah, menurut Kak Ucep apa saja nih bentuk kejahatan-kejahatan sosial yang perlu diwaspadai saat ini?
1: Jadi kan ya, kejahatan sosial ini kan seperti kejahatan sosial ini ada beberapa yang kita ngomong, yang bicara yang di kejahatan yang dijalankan ya. Contoh penjabretan, pembegalan, pencurian motor, dan kejahatan yang ada biasa terjadi di jalan. Jadi makanya pentingnya kita itu menjadi waspada dan selalu berhati-hati dan mengikuti himbauan atau mengetahui karakter wilayah tersebut.
0: Iya, iya, iya.
1: Puji Tuhan kan ya, hampir berapa tahun ini kasus yang namanya penjabretan tuh sudah
0: berkurang.
1: Sudah berkurang.
0: Tapi begal?
1: Begal puji Tuhan di sini juga tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Okay, luar biasa. Tidak ada. Tapi kalau kita bicara di, mungkin ini bekal buat adik-adik kami nih yang misalnya mau kuliah ke Jawa kan ya. Iya kan, banyak yang kita punya adik-adik ini kan kuliahnya ke Jawa, ke Bali, ke daerah manapun itu kan sudah ada kejahatan sosial yang kayak gitu. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini tidak ada. Di Indonesia ya kejahatan paling curi HP, tapi HP-nya saat kita lalai, kita taruh HP itu di samping bagasi motor. Nah itu yang sering memang beberapa kali terjadi. Tapi kita mau lihat bagaimana paling terbantunya dengan CCTV. Ya seperti itu kan ya.
0: Oke. Baik, kira-kira apa saja langkah preventif yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri dan juga keluarga dari berbagai bentuk kejahatan sosial seperti yang kakak sebutkan?
1: Yang seperti saya sebutkan adalah yang pertama, jika kita keluar, kita harus mengetahui karakter wilayah.
0: Wilayahnya, oke.
1: Okay. Karakter wilayah, kemudian kita juga bisa menjadwalkan waktu kita. Seringkali kejahatan sekarang tuh tekannya sudah tidak terjadi lagi di daerah sepi. Keramaian pun bisa terjadi.
0: Iya.
1: Karena memang dengan situasi yang menurut ada beberapa buku yang saya baca kriminolog tuh, dia tidak lagi melihat, kalau dulu kan rumusnya kejahatan tuh adalah gini. Ada niat, ada kesempatan. Pasti akan terjadi.
0: Iya. Niat kesempatan terjadi.
1: Niat kesempatan pasti akan terjadi. Tapi sekarang bisa saja tiba-tiba muncul ide itu, langsung terjadi
0: seketika.
1: Kan namanya kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja.
0: Iya.
1: Jangankan kepada masyarakat sipil kan ya. Kepada anggota Polri pun ada yang terjadi. Ada anggota kami juga di beberapa tempat di khususnya syukurnya di, bukan di NTT menjadi korban tindak pidana tersebut, begitu kan ya. Jadi hindari perjalanan yang tidak penting. Jangan menggunakan barang-barang yang bisa mengundang ketertarikan orang. Jangan juga sepertinya kita merasa diri bahwa kita adalah orang baru, bingung.
0: Itu
1: akan malah jadi ini korban, ini pasti bisa jadikan korban. Nah, seperti itu.
0: Jangan.
1: Dan yang paling penting, kalau di tempat di daerah baru, jangan cepat percaya orang.
0: Iya.
1: Nah, ini kan ya seperti yang kita ketahui.
0: Iya.
1: Jangan cepat percaya orang kecuali orang itu sudah kita kenal betul.
0: Oke.
1: Kemudian jangan lupa simpan nomor orang yang cepat ya, atau mudah dihubungi. Nah, seperti yang saya sampaikan, call center kami 110. Dan jangan sungkan kalau memang membutuhkan suatu hal yang apa, mungkin karena rasa malu, iya, jangan takut, perlu tanya. Bertanya lebih baik daripada kita malu-malu. Kalau memang kita rasa tidak nyaman, ada satu pos polisi di situ atau ada, datangi silakan. Silakan berlindung di situ atau minta keluarganya jemput di kantor polisi terdekat. Seperti itu kan.
0: Oke, baik. Ya. Nah, dalam era digital saat ini nih, Kak Uca, banyak informasi-informasi yang beredar dengan cepat. Nah, kira-kira bagaimana masyarakat dapat lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax yang mungkin berpotensi memicu gangguan keamanan seperti itu kan.
1: Jadi sekarang nih kan ya, dengan era digitalisasi sekarang ini kan banyak sekali orang dengan kejahatan online. Kejahatan online tuh banyak sekali. Ada yang menyebarkan berita bohong ataupun men-share foto atau gambar yang bukan, yang tidak dilakukan tapi di, seolah-olah dibuat dilakukan. Sekarang kan layar AI ini bisa buat segala sesuatu. Jadi lebih bijak. Lebih bijak, lebih cermat, dan sekiranya kita mengetahui sumber mana nih. Kalau saya lebih percaya RRI.
0: Luar biasa.
1: Ya, jadi media-media yang betul-betul harus kita percaya tuh seperti media yang mana. Kadangkala kan orang memberitakan berita yang sebenarnya dibuat yang portal-portal yang kita tidak tahu. Itu benar atau tidak, dan sumbernya benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang netizen telah mentah-mentah. Langsung caci maki bla bla bla segala macam. Ya kadang itu sudah kadang kita mau klarifikasi juga sudah terlanjur, jadi ya akhirnya mau tidak mau itu jadi permasalahan. Tapi pesan kami adalah dengan era digitalisasi sekarang lebih bijaklah bermedsos, terutama untuk karena kejahatan tuh bisa lewat online kan ya. Beberapa kali juga kejahatan lewat HP ini terjadi korbannya di anak-anak kita kan ya.
0: Benar.
1: Ada beberapa tuh ada yang minta suruh foto apa sebagainya kan ya. Ada kasus yang beberapa kali seperti itu. Waktu saya tugas, aduh pengalaman lagi akhirnya. Waktu saya dinas di Detus Soko tuh kan ya, ada satu korban tuh anak dua pelajar. Dua pelajar itu menjadi korban foto yang tidak pantas.
0: Tidak pantas ya?
1: Disuruh dia ikuti.
0: Ikuti saja.
1: Dia seperti terhipnotis diikuti suruh foto seperti ini, pose ini, pose ini. Dan itu syukurnya dia belum mau dieksploitasi. Sepertinya dia memang arah ke sana. Waktu itu kami sempat ringkus dan sekarang sudah diproses, sudah dipidana.
0: Begitu kan ya. Baik. Ya, Kak Ucep, kira-kira program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Polres Indi?
1: Sejauh ini Polres Indi melakukan kegiatan yang pertama untuk kami belanja masalah. Kapolres dan pimpinan Polri belanja masalah. Belanja masalah itu kami melakukan kegiatan sambang ke warga. Secara terorganisir ataupun secara individual personil. Di desa-desa, Babinkamtibmas kami melakukan kegiatan sambang-sambang. Di kota juga. Kemudian di ND kan ya ada namanya kami Jumat Curhat.
0: Jumat
1: Curhat kami jadi belanja masalah. Masukan dari masyarakat apapun kami terima. Seperti itu. Dan kami juga kerap kali mengadakan kunjungan ke tokoh masyarakat yang dilakukan oleh pimpinan kami dan mengajar. Kami juga sering kali mengunjungi sekolah kan ya. Kami menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Jadi sekolah mau SD, SMP, SMA kami datang berkunjung. Jadi kami ingin sekali menghilangkan image bahwa polisi ini takut sekali. Jadi kami memang harus berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat. Seperti itu kan ya.
0: Luar biasa
1: ya.
0: Nah, kira-kira harapan Kak Ucep ya untuk generasi muda dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan juga kepedulian terhadap lingkungan sosial yang aman, ini seperti apa harapannya?
1: Harapan kami adalah adik-adik atau pelajar bisa menjabarkan dirinya sebagai adalah seorang pelajar generasi penerus dan bisa mengetahui atau memahami betul tugas dan kewajibannya dia sebagai seorang pelajar. Itu yang benar. Kemudian tugas orang tua, kita sebagai orang tua perlu mengawasi, perlu mengapresiasi dan juga perlu memotivasi. Tapi kita juga harus perlu yang paling penting itu adalah mengawasi. Kita boleh memberikan memberikan dia ruang seluas-luasnya untuk mencari ilmu, belajar dan segala macam, tapi kita

0: kendaraan dan juga pencegahan kejahatan sosial. Ya.
1: Pesan saya, Kania, mari bergandengan tangan bahwa untuk terciptanya keamanan dan ketertiban itu bukan hanya tugasnya polisi, ya, tapi kita semua. Pesan saya cuma satu, kita mengajak semua orang untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan apapun. Kemudian kita saling mendengarkan satu sama lain. Tidak ego, seperti itu. Dan kan ya, saya ingin satu bonus nih. Saya ingin memberikan contoh panggilan call center kan.
0: Oh ya itu. Okay.
1: Jadi masyarakat jika menemukan, jadi ini promosi nih kan ya.
0: Iya, iya.
1: Jika masyarakat menemukan satu perkara atau permasalahan apapun kan ya, tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas ataupun membutuhkan bantuan polisi atau membutuhkan bantuan secepatnya, jangan sungkan hubungi kami 110. Nanti akan siap petugas kami menerima. Jadi silakan langsung kan ya. Seperti contoh saya tekan nomor HP ini.
0: Iya.
1: Dia adalah panggilan darurat. Tekan langsung 110.
2: Datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0.
3: Selamat pagi, call center Polres ND.
1: Selamat pagi, Ibu.
3: Iya, pagi.
1: Dengan Ibda Uce Prago, Bu. Saya mensosialisasikan call center kami 110, Bu, di Radio Republik Indonesia. Apakah panggilan call center ini siap 1x24 jam untuk melayani masyarakat, Bu?
3: Siap, call center selalu 1x24 jam melayani masyarakat.
1: Baik, kira-kira semua panggilan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilayani di call center kami, di call center 110 ini, Bu, ya?
3: Siap, bisa. Akan segera kami tindak lanjuti jika memang butuh pelayanan langsung dari kepolisian.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.
3: Salam kasih. Selamat siang. Ya. Terima kasih, Pak, sudah menghubungi call center 110 Polres ND.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu ya.
1: Seperti itu kan, okay, ya. Petugas kami didesain seramah mungkin.
0: Oke, oke, oke.
1: Dan kami juga menerima komplain kan ya. Kalau ada petugas kami yang ngerasa terima tidak bagus, silakan komplain.
0: Oh,
1: boleh.
0: Iya. Boleh, boleh.
1: Karena kan ya, call center kami 110 ini jika tidak diterima oleh petugas operator di Polres, dia akan disaut di Polda kan ya.
0: Oke, oke, oke. Luar biasa.
1: Jika di Polda tidak disaut, dari Mabes Polri akan langsung hubungi dan tegur kami.
0: Nah itu dia.
1: Jadi kami akan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Begitu kan ya.
0: Kerja berat.
1: Ya.
0: Jadi hati-hati komplain dari masyarakat.
1: Dan kan ya satu lagi. Untuk menghindari main-mainnya hubungi call center kami.
0: Nah itu ya.
1: Jadi ya, di call center itu kan ya posisi saya sudah terdeteksi di sana. Jadi di depan meja atau di depan alat perangkat 110 itu, di situ sudah jelas peta posisi GPS-nya penelpon kita ini.
0: Lengkap.
1: Sudah lengkap kan ya, seperti di kita ini kan mengadopsi layanan 911. Mungkin kita pernah nonton film 911 Jadi saya kalau bercerita call center ini berapi-api kan ya. Minta maaf. Jadi kita mengadopsi call center panggilan di luar negeri 911. Jadi jika di sana kita masuk, itu posisi saya dengan nick
0: terdeteksi
1: nick wilayah saya. Jadi data situ, nama orang tua, alamat, semua lengkap kan ya.
0: Itu yang saya mau tanya ya. Jadi
1: sudah tercover kan ya. Di situ ada layarnya lengkap dengan nama. Jadi biasanya kalau petugas, memang betul, jadi petugas sambil memberikan laporan kepada operator petugas di lapangan, dia sudah mencek, oh itu namanya ini, nomor HP-nya ini. Biasanya kalau main-main kan ya, nanti petugas yang akan datang. Tadi
0: datang jemput.
1: Ya, seperti itu.
0: Datang jemput dengan penuh
1: ya,
0: saya.
1: Ya, begitu kan ya.
0: Tapi ya, sepertinya sejauh ini belum ada ya.
1: Ada yang iseng-iseng kan ya, tapi
0: langsung
1: kita paling kita langsung hubungi lagi orang tuanya. Karena di situ ada lengkap dengan nomor ibu,
0: iya,
1: tolong ingatkan anak ibu. Ya. Pak, anak saya kenapa? Tadi anak ibu melakukan panggilan ke center kami. Aduh, Pak, minta maaf. Ibu ingatkan anak kami ya, begitu, seperti gitu, Bu.
0: Oke. Baik, terakhir lagi ya di akhir perbincangan kita. Apa menjadi target dan

0: Komitmen Satlantas Polres ND ke depannya dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas serta masyarakat memperkuat ya kemitraan dengan masyarakat seperti apa?
1: Baik. Kami terkait kemitraan Ibu ya, kami ya. Bekerja sama dengan masyarakat selama ini seperti yang tadi saya bilang, kami membangun hubungan komunikasi yang baik ya. Dengan masyarakat. Terus kami juga menghubungi dengan kami komunikasi juga dengan organisasi-organisasi. Ketua MK di paroki mana kami harus tahu Bu.
0: Iya.
1: Ketua remaja masjid ini kami juga harus tahu. Pokoknya kami harus tahu semua. Jadi kita kalau ada kegiatan di gereja ini kita telepon OMK-nya atau jadi kita harus tahu. Jadi kita bisa tahu misa pertama, misa kedua, misa ketiga, romo ini siapa yang pimpin aja, kami harus tahu semua. Iya Bu, kami harus.
0: Saya kira datang untuk jaga
1: saja. Kami harus tahu kan ya. Jadi ini temanya apa kami harus tahu juga di hari Jumat. Kami polisi jaga di masjid itu kami harus tahu itu. Bukan kami mencet tapi di situ sudah kasih tahu kotipnya ini, temanya ini. Dan
0: ini.
1: Memang diharuskan buat kami melaporkan seperti itu.
0: Iya.
1: Bukan maksudnya untuk memata-matai itu tapi setidaknya perintah pimpinan itu supaya polisi yang datang sana itu bukan cuma sekedar jaga begini kayak ikan asin gitu. Tapi dia harus tanggap oh ini yang jaga ini. Mm-mm. Oh ini potensinya nih gitu. Seperti gitu kan ya.
0: Oh seperti
1: itu. Jadi kami pokoknya berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mohon maaf apabila pelayanan kami belum sempurna, bantu kami untuk sempurna.
0: Okay.
1: Kami berniat untuk membuat, sebenarnya kami ingin menciptakan zero incident. Tapi kalaupun sudah terjadi kami akan berusaha menekan agar tidak sama seperti tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin 8 kecelakaan lalu lintas, kami tekan sedemikian rupa kalau perlu hanya 2 atau 0 sama sekali.
0: Iya,
1: begitu
0: baik,
1: kan ya.
0: Okay. Itu menjadi closing statement.
1: Iya, itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Closing statement. Ya.
0: Luar biasa baik. Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tidak terasa kurang lebih 1 jam perbincangan kita di siang hari ini di program Sanksi ya. Dan terima kasih kembali kepada Kak Ucep, Ibda Evra Mosarago, Kak Urbin Ops Satlantas Polres Inde yang telah berbagi informasi, edukasi dan juga berbagai pesan penting ya terkait keselamatan berkendara serta upaya pencegahan kejahatan sosial melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Kak Ucep.
1: Ya, terima kasih Kak Nia, sama-sama.
0: Salam sukses selalu, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian perbincangan kita siang hari ini di program Sanksi ya. Kita belajar bahwa keselamatan di jalan dan keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian untuk berpartisipasi menjaga ketertiban menjadi kunci terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan berbudaya tertib. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sanksi.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: di mana, Jun?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, Jun?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, Jun. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ini ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Siang hari ini dari kawasan Duren ND, Sania dan juga rekan DR saat ini masih bersama Anda pendengar. Kita musik dan informasi ya menemani Anda pendengar Pro 1. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengikuti pelatihan petani modern secara gratis dan bersertifikat. Program tersebut dirancang untuk mencetak petani muda yang kompeten, mandiri, dan mampu mengelola sektor pertanian dengan pendekatan modern. Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia NTT, Bobi Lianto, kepada RRI di wawancara pagi Senin 8 Juni 2026 mengatakan bahwa program ini lahir dari kebutuhan regenerasi petani di daerah. Jadi menurutnya semakin sedikit anak muda yang tertarik menekuni sektor pertanian karena lebih memilih profesi lain di luar bidang agraris. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Pemuda Tani NTT berkolaborasi dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur dalam penyelenggaraan pelatihan yang berlangsung di Mojokerto, Jawa Timur. Peserta akan mengikuti pendidikan selama 5 bulan dengan sistem belajar teori dan praktik secara langsung di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan. Bobi menilai bahwa pertanian masih menjadi sektor strategis sebagai perekonomian NTT, sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Ia juga mengajak generasi muda memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi wira usahawan di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ada di everybody. Oke, pendengar ke informasi berikutnya. Produk Virgin Coconut Oil ya, VCO milik UMKM Vonara dari Flores Timur berhasil lolos kurasi nasional untuk mengikuti pameran internasional di Shanghai, Tiongkok. Keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan bagi produk lokal Nusa Tenggara Timur untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan potensi daerah di tingkat global. Founder Vonara Rahman Tukan Hanafi kepada RRI diwawancara pagi pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai dari usaha skala rumahan. Berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, pemasaran, ya, hingga akses infrastruktur dilalui dengan fokus menjaga kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional. Menurut Rahman, VCO terpilih setelah melewati proses kurasi dan seleksi ketat yang melibatkan UMKM dari seluruh Indonesia. Dan pendengar ya, Rahman menargetkan keikutsertaan dalam pameran internasional ini dapat membuka peluang kerjasama dagang dan ekspor berkelanjutan. Dan ia berharap langkah Vonara menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM di NTT untuk terus meningkatkan kualitas produk dan berani menembus pasar dunia dengan mengandalkan potensi lokal yang dimiliki.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus

Pendengar, penanganan pasien tuberkulosis ya TBC di dalam lingkungan keluarga sering kali memicu kepanikan hingga berujung pada tindakan pengucilan yang keliru. Padahal kunci utama memutus mata rantai penularan bakteri di area domestik terletak pada pengaturan sirkulasi udara kamar dan penataan etika batuk yang disiplin. Masyarakat kini diedukasi untuk tidak lagi melakukan diskriminasi berlebihan seperti memisahkan peralatan makan bagi anggota keluarga yang terinfeksi. Bakteri TBC terbukti tidak menular melalui perantara alat makan yang dicuci bersih, melainkan murni menyebar lewat udara saat pasien batuk. Dan ini dikatakan oleh dokter spesialis paru RSUD Dr. TC Hilar Simaomere, Dr. Hendra Tanuwijaya SPP kepada RRI dalam acara Indonesia Sehat Jumat 29 Mei 2026. Dan melalui penerapan protokol isolasi yang humanis dan tepat, pihak medis optimis psikologis pasien akan tetap terjaga selama masa penyembuhan. Dukungan penuh keluarga tanpa stigma negatif menjadi fondasi penting dalam menyukseskan program Indonesia Bebas TBC.

0: Saya mau tanya, anak akhir-akhir ini sering batuk, susah makan, berat badannya juga turun. Apa itu gejala biasa atau perlu dikhawatirkan?
1: Wah, gejalanya

janda TBC. TBC bisa menyerang siapa saja, termasuk balita. Malah, balita lebih rentan karena daya tahan tubuhnya belum sekuat orang dewasa. TBC menular lewat udara.

0: asal cepat diketahui dan rutin minum obat selama 6 bulan. Tapi perlu sabar dan disiplin. Obatnya gratis kok, dari pemerintah.
1: Terima kasih, Ibu. Informasinya sangat bermanfaat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Eh, Angel, kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh kakak, maaf leh, saya lupa nak.
1: Angel, kalau batuk apalagi di tempat umum itu harus tutup mulut dan hidung juga ditutup pakai tisu atau siku bagian dalam biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh iya kakak, maaf nak, benar juga nih. Habis itu tisunya dibuang terus kita cuci tangan kah?
1: Nah itu kan kau tahu, jadi jangan sampai lupa lagi ya Angel. Etika batuk di tempat umum, melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

Pendengar Satu Informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan harga Pertamax naik. Pendengar, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya selengkapnya Anda bisa langsung mengakses informasi tersebut semuanya di laman erari.co.id.

0: Oh. Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan Kita.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa

0: aku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: lapangan tenis Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Indonesia.

Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini, dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.

Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Pailo.
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

tinggi seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Garuch, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RND dari kawasan Nurin ND, masih bersama saya Nia dan juga rekan operator saat ini sudah bersama Aventino Fernandez. Kembali pendengar ya, kami temani Anda menghadirkan informasi untuk Anda hingga jelang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan ya informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, kesehatan mata menjadi hal penting yang perlu dijaga ya, di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di depan layar komputer maupun telepon genggam. Pola hidup sehat dan kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga fungsi penglihatan tetap optimal serta mencegah gangguan mata sejak dini. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan mata yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi ya, nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, omega 3 serta lutein ya, diketahui baik untuk kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, brokoli, ikan salmon ya, telur dan buah-buahan dapat membantu menjaga retina dan mengurangi risiko gangguan penglihatan. Dan pendengar, tentunya ya, dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan rutin, kesehatan mata dapat terjaga ya, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lebih nyaman dan produktif.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan

Kita perhatikan informasi berikutnya, pendengar. Kolang-kaling ya menjadi salah satu makanan yang cukup populer di masyarakat, terutama saat bulan-bulan Ramadan ya. Makanan yang berasal dari biji buah aren atau arenga pinata ini memiliki tekstur kenyal dan juga rasa yang segar saat diolah menjadi berbagai hidangan. Pendengar, selain lezat, kolang-kaling juga diketahui memiliki sejumlah manfaat bagi ya kesehatan tubuh. Kolang-kaling mengandung banyak air dan juga serat, baik ya untuk pencernaan. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Karena rendah kalori dan juga memberi rasa kenyang lebih lama ya, kolang-kaling juga kerap menjadi pilihan makanan pendukung program diet sehat. Selain itu, kolang-kaling juga mengandung kalsium yang cukup baik untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Para ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan sehat perlu diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin dan istirahat yang cukup ya. Karena dengan begitu, pendengar, manfaat kolang-kaling bagi kesehatan tubuh dapat diperoleh secara maksimal.

Provinsi Sulawesi Tenggara. Pade Ta'au atau Parang Ta'au pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'au digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencarian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook tentang lowongan kerja loker. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran loker untuk program MBG 2026. Dilansir dari komdigi.co.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan, loker untuk program MBG 2026 dibuka untuk posisi koki hingga asisten dapur. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan loker MBG ini. Terdapat tanda suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini dengan mengakses tautan disertakan. Ditemukan fakta klaim dalam narasi adalah hoaks atau tidak benar, tautan tidak mengarah ke situs resmi. Akun yang digunakan bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN. Informasi selanjutnya mengenai rekrutmen pegawai hanya melalui situs web dan media sosial resmi Badan Gizi Nasional BGN. Saudara, sekian sih fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nona Nia kembali menemani Anda dalam program Bincang Budaya, ruang dialog yang menghadirkan berbagai kekayaan tradisi, nilai luhur dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya Manggarai memiliki banyak filosofi yang diwariskan turun-temurun ya sebagai pedoman hidup masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Waitiku yang secara harafiah berarti mata air kampung atau sumber air kehidupan. Nah, bagi masyarakat Manggarai, Waitiku bukan sekedar sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga simbol kehidupan, kebersamaan, keberlanjutan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Lalu pendengar, bagaimana makna Waitiku dalam filosofi budaya Manggarai? Mengapa keberadaannya begitu penting ya dalam kehidupan masyarakat adat? Dan bagaimana upaya menjaga serta mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman saat ini? Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 telah bersama kita ya saat ini lain telepon bersama Bapak Vitalis Karolus, budayawan Manggarai Barat. Selamat siang Pak Vitalis.
2: Selamat siang Kak Penyiar, selamat siang juga untuk para pemirsa di Sentero Manggarai.
1: Iya, luar biasa. Apa kabar siang hari ini Pak Vitalis?
2: Sehat. Di Manggarai, Manggarai Barat ini cuacanya agak cerah. Sehingga situasi aktivitas pertaniannya tetap berjalan lancar dengan baik.
1: Baik, oke. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI siang hari ini dan dalam program ya Bincang Budaya. Baik, Pak Vitalis, untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini di program Bincang Budaya, apa yang dimaksud dengan Waitiku dalam tradisi dan juga kehidupan masyarakat Manggarai?
2: Baik, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI ND di seluruh Manggarai termasuk daratan Flores dan untuk semua generasi. Waitiku, Waitiku itu baik sama dengan air atau sungai atau kali. Tiku itu timba atau mata air atau air itu tempat masyarakat untuk menimba air untuk kegiatan memasak, mandi, dan kegiatan-kegiatan lain termasuk sawah. Mata air atau Waitiku itu menjadi sangat sakral untuk masyarakat Manggarai.
1: Yeah.
2: Karena apa? Air ini itu melambangkan pertumbuhan dan perkembangan atau dengan kata lain adalah kehidupan. Tentu sebuah tempat di mana orang tinggal atau di mana orang membuka perumahan tentu harus berdasarkan salah satu indikatornya adalah air. Karena bagaimanapun aktivitas sosial yang ada hubungannya, yaitu membutuhkan air. Bagaimanapun Jawa terdekatnya, tapi tentu para tetua itu sudah menentukan bagaimana menempatkan sebuah kampung itu ada mata air. Lalu air tentu kalau menjadi sebuah indikator atau menjadi sebuah kebutuhan budaya, maka dia tetap melestarikan atau kita wajib komunitas adat melestarikan atau menjaga sumber mata air itu atau sungai atau kali itu termasuk juga wilayah-wilayah di sekitar sumber mata air atau Waitiku tadi. Waitiku. Sehingga dalam filosofi Manggarai, air melambangkan kehidupan yang harus dirawat, dan diwariskan dan berkelanjutan untuk generasi, untuk generasi muda atau untuk generasi seterusnya. Tentu baitiku ini atau sumber materi ini ada memang yang sumber berbagai kawasan hutan, ada juga sumber materi itu yang sudah letaknya dekat dengan pemukiman atau perkampungan masyarakat. Dari justru yang letak di pertengah pemukiman itu harus dijaga kelestariannya. Kelestarian dalam bagaimana keberlanjutan air itu untuk dimanfaatkan dalam ritual-ritual adat. Seperti pada bulan tahun lalu atau bulan lalu itu ada acara bawa air, tentu itu bagian dari ritual yang membutuhkan air. Kemudian melibatkan seluruh masyarakat di sana. Nah, sehingga filosofi air itu untuk menggarai secara keseluruhan adalah melambangkan kehidupan atau melambangkan tumbuh kembangnya sebuah produk komunitas adat itu, terletak di salah satunya terletak di keberadaan air minum mesti tadi atau keberadaan baik siku tadi. Lalu bagaimana mata bayi atau baik siku itu tempat menimba air untuk komunitas adat, itu ada beberapa larangannya atau ada beberapa peraturannya. Artinya secara aturan masyarakat lokal atau komunitas adat itu sudah menentukan luasan yang sudah luasan sumber mata air atau mata wetiku itu untuk menjadi milik komunitas atau menjadi milik umum dalam sebuah kampung itu. Ya, sehingga lahan di sekitar itu, kawasan sekitar itu tetap dilindungi. Nah, dilindungi juga ditanam dengan tanaman yang bisa mengikat atau bisa melindungi mata air itu, sepertinya bambu atau kayu-kayu lokal yang pasangnya tidak bisa diambil untuk kepentingan pembangunan. Lalu apa larangannya supaya generasi muda atau generasi kedepannya dilarang itu menebang pohon di sekitarnya, atau dilarang menangkap misalnya ada ikan atau ikan air tawar atau ada jenis hewan reptil di sekitar itu dilarang untuk dibunuh atau diambil. Apa hukumnya nanti ketika dia mengambil hukumannya, ya akan mengalami kehidupan semacam ada tanda bahwa kalian pernah mengambil ikan di sekitar mata air itu. Nah, itu sebuah larangan. Tapi pada intinya larangan itu adalah bagaimana menjaga ritual, apa bagaimana menjaga kelestarian dari sebuah mesiku tadi atau sumber mata air itu untuk kehidupan. Kemudian bagaimana menjalankan ritual-ritual adat yang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat adat, seperti misalnya acara bau bayi itu dia kan butuh air juga. Kemudian butuh air itu kan itu bagaimana membersihkan keluarga itu dan ditetapkan menjadi keluarga baru yang ditandai dengan bau-bau dengan Pakti Manuk Winarona. Karena kalau tidak ada air, sumber mata airnya, maka secara otomatis ada beberapa ritual budaya itu tidak bisa dilaksanakan. Begitu. Sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau di undang-undang atau tata pelaksana pemerintahan lebih khusus kepada kehutanan, ya hukum adat ini juga itu salah satu bagian yang melindungi sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat lokal. Sehingga fungsi ekologisnya menjaga kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan. Tadi di tadi saya sampaikan bahwa ada bagaimana masyarakat adat melarang untuk merusak mata air atau merusak vetiku tadi. Ya, itu larangan tadi. Jarang menebang pohon, nanti ada gangguan terhadap kehidupan.
1: Iya.
2: Kemudian dilarang menangkap ikan atau menangkap ikan air tawar. Nanti kehidupannya ada saja yang dijumpai dalam kehidupannya. Sehingga antara komunitas adat sudah ada aturan atau sudah ada musyawarah bersama bahwa waitiku itu perlu dijaga. Jangan-jangan pertamanya bahwa supaya masyarakat adat Manggarai bisa melaksanakan ritual adat yang ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana waitiku ini yang ada hubungannya dengan kekerabatan misalnya waitiku tadi itu ada tambah satu kakaknya juga di depannya, di belakangnya, di depannya. Waitiku tidak sepanjang masa itu tetap kita mengambil air di sana. Kemudian waitiku tidak itu adalah melambangkan sebuah kerabat, sebuah hubungan persaudaraan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Misalnya ada orang luar yang masuk, yang masuk atau hubungan persaudaraan itu selalu ada hubungannya dalam kehidupan sosialnya dengan desa sebelah atau kampung adat sebelah, sehingga menjamin itu dari filosofinya tadi itu bahwa waitiku ini adalah menjamin hubungan kekerabatan antara masyarakat komunitas adat itu, walau juga untuk masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan waitiku ini ditambah dengan tedang waitiku tedang tadi, itu sebuah kehidupan sosial bahwa tidak ada musuh di antara kita, tapi kita semua adalah keluarga besar yang menjaga dan melestarikan budaya ini. Sehingga yang paling apa maknanya dari waitiku tadi yaitu kekeluargaan, kemudian sumber kehidupan bersyukur, kemudian keberhasilan yang melimpah atau keberhasilan dan kelimpahan yang kita peroleh dari alam ini dalam rangka untuk mendukung budaya ini atau budaya menjaga kelestarian dari sumber daya alam hidup kepada waitiku. Baik, kita melestarikan waitiku tentu juga menjaga tanaman atau tumbuhan atau kehidupan di sekitar mata air itu atau sekitar waitiku tadi. Mungkin demikian saya kembalikan sementara.
1: Baik. Ya, baik Pak Vitalis, ya, di tengah perkembangan pembangunan dan juga perubahan pola hidup masyarakat saat ini, kira-kira bagaimana ini kondisi waitiku di berbagai kampung adat Manggarai saat ini?
2: Untuk sementara saat ini untuk waitiku, baik dengan pembangunan, maka kalau sudah ditetapkan bahwa ini waitiku atau sumber materi untuk kehidupan, maka itu dilarang untuk membuka atau mendirikan bangunan di sekitar areal material atau di tempat material itu. Kemudian dengan kegiatan dengan waitiku sekarang semacam ada kegiatan dari komunitas adat untuk menanam tanaman pelindung mata air, sehingga yang melibatkan itu adalah generasi anak-anak muda, ya? Untuk bisa melihat langsung bahwa benar-benar ini mata air atau waitiku ini menjadi sumber kehidupan dan kita harus jaga dengan cara menanam tanaman di sekitar areal waitiku tadi.
1: Ya, Dan itu juga merupakan cara efektif ya untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Waitiku kepada generasi muda begitu Pak Vitalis ya.
2: Saya pikir itu metode yang baik, bagaimana mengenal Waitiku dengan generasi muda dengan Waitiku.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Adakah tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan mata air dan kawasan resapan air saat ini, Pak Vitalis?
2: Memang tantangannya ada. Yang pertama, dari ritual budaya itu tidak terselenggarakan secara baik di komunitas adat. Yang kedua, ada berbagai wilayah di komunitas Manggarai itu sudah mulai melakukan pembukaan kebun di bagian atas dari area mata air tanpa memperhatikan kelestariannya. Nah, tetapi di wilayah-wilayah mata air itu tetap dilindungi. Tetapi ada kecenderungan masyarakat untuk memiliki daerah area sekitar itu.
1: Yeah.
2: Itu yang menjadi tantangan.
1: Oke. Dan ini Pak Vitalis, apakah filosofi Waitiku ini masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini?
2: Waitiku itu masih relevan dan itu sangat kuat menurut pandangan kami sebagai masyarakat dan tokoh masyarakat bahwa ini sebuah aturan adat, komunitas adat untuk mencegah terjadi perambah areal sekitar kawasan termasuk daerah-daerah sekitarnya. Kemudian bagaimana mewariskan kepada generasi bahwa filosofi kita dengan kata-kata melimpah atau berkembang atau berhasil tentu anak-anak generasi sekarang sudah melihat bahwa penting kita menjaga area atau Waitiku itu sebagai salah satu topik atau salah satu bentuk yang harus kita jaga dan kita harus lestarikan dan tetap harus terus-menerus diberikan ceritanya kepada generasi.
1: Dan adakah pelajaran penting yang bisa dipetik ya oleh masyarakat luas dari filosofi Waitiku bahkan di luar ya wilayah Manggarai?
2: Pelajarannya yang pertama itu bahwa dalam proses pembangunan yang harus kita lakukan itu kan berdasarkan budayanya. Budayanya lebih khusus kepada mata air atau Waitiku tadi, bahwa segala sesuatu kelimpahan itu ada kelimpahan dan rezeki itu ada di Waitiku tadi. Yang kedua, sebagai pelajarannya bahwa adat atau budaya itu adalah sebuah lembaga atau sebuah elemen atau sebuah lembaga atau institusi yang aturannya walaupun tidak terus tetapi sangat menghargai kepada sumber daya yang ada karena di alam itu adalah sumber kehidupan atau sumber makanan yang sudah tersedia oleh alam untuk kepentingan masyarakat ada. Itu yang kita lihat untuk orang luar, misalnya untuk seluruh warga di luar Manggarai bahwa ini perlu dipelajari bahwa aturan adat itu adalah sebuah aturan yang melekat terhadap kehidupannya untuk tidak melakukan kesalahan terhadap sumber daya yang ada. Karena kalau kita merusak salah satunya, maka semua ekosistem di dalamnya terjadi kerusakan termasuk tatanan budaya tadi, pelaksanaan kegiatan budaya.
1: Baik. Dan Pak Vitalis, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ya, pemerintah dan juga lembaga pendidikan untuk menjaga keberadaan Waitiku sebagai warisan budaya sekaligus sumber kehidupan?
2: Untuk komunitas adat, yang pertama itu tetap mempertahankan bahwa Waitiku itu sebagai sumber kehidupan tetap itu dijaga dan dilestarikan. Ya, sedangkan untuk pemerintah, bahwa pemerintah harus mendukung, mensupport, mensupport dalam baitiku ini untuk tetap lestari. Ya, dengan misalnya membuat aturan, membuat cawara tentang perlindungan mata air. Sedangkan untuk lembaga pendidikan, mungkin ini juga untuk anak-anak SD perlu itu muatan dokter tentang baitiku. Atau perlu ada kunjungan terhadap sumber daya alam lebih khusus kepada mata baik atau baitiku tadi untuk menceritakan bahwa baitiku ini hasilnya seperti ini, sehingga anak-anak itu bisa bisa mereka memperoleh pengetahuan ya. Untuk mulai ini sudah akan mendidik tentang konservasi. Mulai dari SD, SMP dan lain-lain. Sedangkan untuk lembaga, misalnya untuk universitas, ini perlu ada dokumentasi atau perlu ada penelitian, sebuah tulisan tentang baitiku atau menjadi sebuah judul dalam tulisan mereka untuk bagaimana baitiku ini bisa tetap dilestarikan dan menjadi muatan untuk seluruh masyarakat bahwa pentingnya baitiku harus dijaga.
1: Iya, baik. Dan itu juga peran tokoh adat dan juga budaya ya, memastikan bahwa ya, nilai-nilai Waitiku ini tetap hidup di tengah masyarakat, begitu ya Pak Vitalis?
2: Iya.
1: Okay. Ya. Baik, Pak Vitalis, apa menjadi harapan Anda terhadap upaya pelestarian sumber-sumber mata air di dan kearifan lokal Manggarai ke depan?
2: Harapan saya ke depan, yang pertama bahwa untuk seluruh masyarakat adat Manggarai itu perlu melakukan konservasi terhadap sumber mata air atau baitiku. Yang kedua, kurangi untuk pembangunan, ya kurangi mengambil batu kali, karena kalau itu ambil berarti ada pengikisan dari sumbernya sampai kepada daerah alirannya. Itu kurangi pengambilan. Yang ketiga, bahwa masyarakat adat perlu harus memperkuat posisi mereka dalam menjaga kelestarian mata air ini. Misalnya membuat peraturan tentang perlindungan terhadap budaya dengan ritualnya. Ya, sedangkan untuk generasinya adalah mari bersama untuk kita menjaga baitiku ini atau mata air ini atau air yang kita nikmati sekarang untuk tetap lestari sehingga keberlangsungannya tetap dinikmati oleh anak-anak kita ke depan. Sedangkan untuk pihak swasta ya mari mendampingi masyarakat tentu dalam rangka juga untuk melestarikan kawasan-kawasan di mana tempat-tempat atau sumber mata air atau air baitiku tadi tetap dijaga, memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal sehingga ketersediaannya tetap tetap ada dan tetap berlanjut.
1: Oke. Baik, Pak Vitalis, sebagai penutup perjumpaan kita siang hari ini, kira-kira apa yang menjadi pesan Anda ya kepada pendengar RRI mengenai pentingnya menjaga air dan juga melestarikan budaya leluhur?
2: Untuk seluruh pendengar, bahwa dengan perubahan-perubahan yang terjadi, air semakin tahun semakin mengalami debitnya menurun. Oleh sebab itu, untuk seluruh masyarakat, hindarilah penebangan atau pemotongan kayu secara besar-besaran untuk bisnis. Begitu juga untuk kepentingan rumah tangga, hindarilah untuk penebangan kayu di sekitar mata air atau sumber baitiku tadi. Kemudian mari kita menanam sejumlah tanaman yang bisa buahnya kita ambil bisa batalnya tidak ya. Tentu ini semangat budaya kita supaya ketaatan kita terhadap nilai-nilai budaya itu tetap kita bariskan untuk menjaga kelestarian alam, lebih khusus kepada waitiku tadi yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah sumber kehidupan atau mata air. Mungkin demikian dampaknya.
1: Baik, terima kasih Pak Vitalis telah berbagi pengetahuan dan juga pemahaman mengenai filosofi budaya Manggarai yang sangat kaya dan makna, ya, akan makna terkait dengan Waitiku, mata air kehidupan dalam filosofi budaya Manggarai. Sekali lagi terima kasih Pak Vitalis, salam sukses, selamat siang.
2: Selamat siang, sahabatnya.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya dengan tema Waitiku, Mata Air Kehidupan dalam Filosofi Budaya Manggarai. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik ya pendengar. Waitiku tidak hanya menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap alam, serta kesadaran untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa di Bincang Budaya edisi berikutnya.

Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jalan.

Piala Dunia yang sekarang digunakan terbuat dari emas 18 karat dan memiliki tinggi sekitar 36 cm. Trofi ikonik ini mulai digunakan sejak tahun 1974 menggantikan trofi lama bernama Jules Rimet. Menariknya, trofi asli tidak boleh dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang

manusia yang mengangkat bumi, simbol kemenangan dan persatuan dunia melalui sepak bola. Tidak heran jika setiap pemain bermimpi mengangkat trofi bersejarah tersebut. Inilah warna-warni pesta bola Piala Dunia, tempat berbagai cerita unik hadir menemani waktu Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Florata.
2: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rezeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sari Berita. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Agekeo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Minggumere membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten ND pada Selasa 9 Juni 2026 sore di Stadion Mariloma ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Agekeo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Laporan Ferry So.
1: Kabupaten Agekeo mencatat capaian positif dalam pembangunan manusia pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Agekeo melaporkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat menjadi 70,48%, naik 1,12% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 69,70. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengindikasikan meningkatnya daya saing sumber daya manusia di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Agekeo, Angela Rikina Maria Wea, menjelaskan bahwa kenaikan IPM didorong oleh 4 komponen utama, yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat. Keempat indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Angela, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPM adalah umur harapan hidup yang meningkat 0,38 tahun dari 72,51 tahun menjadi 72,89 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Agekeo mencapai 8,47 tahun atau meningkat 0,24 tahun yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Agekeo pada tahun 2025 sebesar 70,48, meningkat 1,12% dari sebelumnya 69,70. Pembentuk IPM ini ada 4 ya, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
1: Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 12,74 tahun atau naik 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di Agekeo memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Selain itu, peningkatan pengeluaran per kapita turut menjadi faktor yang mendukung membaiknya kualitas hidup masyarakat. Meski capaian IPM Kabupaten Agekeo terus menunjukkan tren positif, pemerintah daerah diharapkan tetap melakukan berbagai terobosan pembangunan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup warga Agekeo diharapkan dapat terus terjaga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. RRI ND Firisoo melaporkan.
0: Rabies kembali mengancam Camat Boawai. Himbau warga di wilayah Kecamatan Boawai untuk melaporkan atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila digigit hewan penular rabies atau HPR. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kecamatan Boawai memperketat langkah penanganan rabies setelah salah seorang warga atas nama Yohana Clarissa Mowa meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies atau HPR. Korban tercatat sebagai kasus kematian pertama akibat rabies di Kecamatan Boawai sepanjang tahun 2026. Camat Boawai Vitalis Bayi mengatakan, pemerintah kecamatan bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopincam telah menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan vaksinasi sistem blokir di sekitar lokasi kasus untuk memutus rantai penularan rabies. Selain itu, dilakukan pula tindakan eliminasi terhadap anjing yang berada di sekitar wilayah terdampak. Menurut Vitalis, langkah cepat tersebut diperlukan mengingat rabies merupakan penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani sejak awal. Ia menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies.
4: Memang pemerintah bertanggung jawab hal ini, dan kami sudah rapat kemarin untuk melakukan tindakan vaksinasi sistem blokir, artinya memblokir lokasi sekitar, dan sudah kami rapat dengan Forkopimcam Kecamatan Buawai. Itu kita melakukan tindakan darurat cegahan dengan yang terhubung pada eliminasi ada di sekitar itu, sekitar lokasi kejadian. Kemudian harapannya bahwa masyarakat dihimbau untuk setiap terjadi kasus gigitan itu segera melapor baik kepada pemerintah terdekat, ke fasilitas kesehatan terdekat, karena stok vaksin, stok VAR di setiap puskesmas di Nagekeo, terutama di bawah, itu cukup saat ini. Terlihat cukup. Dan mereka diharapkan untuk melapor supaya tidak ada korban berikutnya.
3: Pemerintah berharap masyarakat lebih waspada dan tidak menunda pemeriksaan medis sehingga kasus gigitan HPR dapat ditangani secara cepat dan tepat guna mencegah jatuhnya korban jiwa berikutnya. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan larangan pungutan tidak wajar terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang menegaskan prinsip keadilan menjadi dasar kebijakan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh kesempatan usaha yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, pengelola toko modern maupun swalayan dilarang membebankan biaya yang memberatkan pelaku UMKM setempat. Larangan tersebut mencakup biaya sewa, kontribusi, maupun berbagai pungutan lain yang dinilai tidak wajar. Kebijakan itu diatur secara tegas dalam peraturan bupati serta surat penegasan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik usaha yang berpotensi merugikan.
6: Kerjasama ini harus berdasarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Toko swalayan berkembang, tetapi ekonomi masyarakat kecil kita melalui produk kalinya juga ikut terangkat. Mereka harus saling memerlukan dan saling memperkuat, bukan saling menindas.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap toko dan swalayan dapat menjalin kemitraan yang sehat dengan pelaku UMKM. Kemitraan yang adil dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan perlindungan yang jelas, pelaku usaha lokal diharapkan semakin berkembang dan mampu memperluas akses pasar.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Ende menunjukkan tren yang beragam. Di tengah kenaikan harga minyak goreng, harga telur justru mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Laporan Ricardus Kota.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Ende mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende mencatat harga minyak goreng mengalami kenaikan, sementara harga telur ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan kenaikan harga minyak goreng berada pada kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sementara itu, harga telur ayam yang sebelumnya sempat mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp40.000 per kilogram.
9: Itu kenaikannya kisarannya di antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000. Seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu Rp40.000.
8: Syarir menjelaskan, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok di Pasar Mbongawani. Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi potensi gejolak inflasi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran tetap aman. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Laporan Epi Wahab.
10: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
11: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat itu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
10: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Inkram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Inkram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggumere, membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten Ende pada Selasa 9 Juni 2026 sore di Stadion Marilonga Ende. Laporan Rovinus Wula.
12: Turnamen kelompok usia 17 tahun itu memperebut piala Bupati Ende dan diikuti pelajar SMA, SMK, serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Ende. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ende menegaskan bahwa kompetisi tersebut tidak semata-mata untuk menentukan pemenang dan kalah. Menurutnya, turnamen menjadi wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan sportivitas bagi generasi muda Ende. Ia mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan berlangsung. Namun, para pemain diminta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dan semangat persaudaraan di lapangan. Wakil Bupati Domi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana ASKAP PSSI Kabupaten Ende serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut. Kerjasama berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting terselenggaranya turnamen sepak bola usia muda. Menurutnya, kejuaraan tersebut bukan hanya ajang adu strategi dan kekuatan di lapangan hijau. Lebih dari itu, kompetisi menjadi ruang aktualisasi diri, pembinaan mental, serta sarana mempererat hubungan antar pelajar.
13: Kepada seluruh pemain dan seluruh pihak yang terlibat, kami ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk adik-adik peserta pelajar SMA, SMK, MA. Jadikan turnamen ini bukan sekedar ajang untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi ruang pembinaan karakter. Kalian adalah generasi penerus sepak bola ND. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian secara maksimal, namun tetap junjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Bermainlah dengan semangat fair play dan tunjukkan bahwa pemuda ND adalah pemuda yang tangguh, disiplin, dan berjiwa kesatria. Ajang pencarian bakat dan regenerasi turnamen ini merupakan pintu gerbang regenerasi sepak bola muda potensial di Kabupaten Ende.
12: Pemerintah Kabupaten Ende juga melihat turnamen ini sebagai bagian dari proses regenerasi atlet sepak bola daerah. Melalui kompetisi kelompok usia 17 tahun diharapkan muncul bibit-bibit pemain potensial yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Wakil Bupati menyebut para atlet muda hasil pembinaan dapat dipersiapkan menuju berbagai ajang bergensi. Di antaranya kompetisi Piala Suratin Cup, Prapon, hingga kompetisi sepak bola profesional tingkat nasional. Kepada para wasit, Wakil Bupati Domi berpesan agar memimpin setiap pertandingan secara adil, tegas, dan tidak memihak. Sementara panitia penyelenggara diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan turnamen menjadi cerminan kedewasaan masyarakat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Ende. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme selama kompetisi berlangsung. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Antonia Nola mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

16:02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
4: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
4: Makin hidup.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
4: Catat waktunya.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
3: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Aventino ya, yang akan hadir menemani Anda di Florata sore ini ya. Dan seperti biasa sebagai awal jumpa kita ada Pro Dangdut yang akan hadir ya sampai dengan jam 4 sore nanti.

0: Selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Saya Ramla dari Buton Tengah.
0: Ramla, apa kabarnya Ramla?
1: Sehat, mudah-mudahan katanya demikian.
0: Iya, alhamdulillah. Ramla, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Angel ya?
0: Johanna.
1: Oh, Kak Johanna. Oh iya. Iya. Lagu itu Kak Johanna, lagu dari Irma Erviana.
0: Irma
1: Erviana. Kasihku Alibaba.
0: Kasihku Alibaba.
1: Dari kalau enggak salah itu penyanyi Irma Erviana kalau tidak salah.
0: Oke. Baik. Ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Spesial buat yang tersayang Putra Amosnya, salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Buat ibunda tercinta juga salam sayang selalu. Ada Kak Nur, ada Bapak Mandua, Mama Yanti, ada Karandi, ada Mas Galbu, ada Sari, juga ada Oma Deva, Oma Ceri, ada Yeri, ada juga Bu Marcel, dan juga Opa Delordes, dan semuanya lah. Buat Kak Yohana, terima kasih, selamat bertugas, salam perdanggut.
0: Iya, terima kasih buat buat Ramla ya, yang ada di Buton Tengah nih. Setelah Ramla, halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya Putra Mus, apa kabarnya?
2: Kabarnya puji Tuhan alhamdulillah baik.
0: Putra Mus, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya itu dari Yeni Inka ya.
0: Yeni Inka, judulnya?
2: Judulnya Kak Yohan, pilihkan aja yang penting yang bisa semangat.
0: Yeni Inka ya?
2: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya sore hari ini.
2: Oke, yang pertama tentunya buat Kak Yohan bareng Kepator, selamat sore, selamat bertugas. Kopi kembali buat Ramla tadi, terima kasih sapanya. Buat Kak Nursia, Mama Yanti, Kak Sipri, Kak Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Sutabullah, Bapak Manda, Abang Asanto. Terus buat Mama Yanti, buat Oma Cyril, Oma Deva, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Eli, sama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Erko, Sadengana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Ada Kak Marcel, selamat sore. Terus buat Oma Deva, buat Bung Fatih, Opa Delordes, selamat sore Opa. Terus buat Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Puja, Bung Angki, buat Bung Putra Tenya, Bung Nasrun, Bapak Frans juga, Bung Selvas, Bapak Ingrid, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setia program 1. Oh ya, buat Kak Hilda juga di Nangana saya, selamat sore. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di Handak Tumali ya, yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 1 dengan ucapannya selamat sore. Salam Padangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada tayangan.
0: Ada lagunya.
2: Oke, makasih, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih ya. Selamat sore juga buat Yeri yang ada di Datu Elu nih. Halo, selamat sore Yeri.
3: Selamat sore, hai.
0: Hai juga. Apa kabarnya Yeri sore hari ini?
3: Kabar saya selalu baik, puji selalu Tuhan. Sehat, tak kurang satu apapun dalam. Dan sebaliknya juga gimana?
0: Puji Tuhan, baik Yeri. Oke.
3: Mantap lah.
0: Yeri sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Yeri?
3: Nanti Johanna cari saja ya, soalnya saya tidak tahu nama penyanyinya. Yang berjudul Terlena saja.
0: Terlena. Oke, ini Terlena dari siapa nih? Ike Nurjana kalau tidak salah ya.
3: Iya, pokoknya itulah, pokoknya ya, kalau Johanna cari dapat yang judulnya Terlena ya, itu dia. Soalnya nama penyanyinya saya agak lupa soalnya.
0: Oke, yang penting jangan Magdalena ya, cukup Terlena. Oke Yeri, silakan Yeri, salam-salamnya.
3: Salamnya pertama buat Johanna bersama Bang Aventino Fernandez, selamat sore. Selamat bertugas kalian berdua, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Selesai dinas pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih, Yeri.
3: Lalu untuk Ramla tadi yang penelpon pertama, selamat sore. Ada Nursia di Maombawa, ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima juga. Selamat sore, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, Teh Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Marina di Atambua. Untuk Opa Delordes juga selamat sore Opa. Ada Om Papi di Wolowaru, sama Marcel di Wawaria. Ada juga saya spesial juga saya punya Pak Guru namanya Pak Cahsan di Wolowaku. Selamat sore Pak. Untuk semua guru-guru SLB yang mungkin saat ini lagi mendengarkan siaran radio, dengan ucapan selamat sore. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Teobera juga, selamat sore tanpa terkecuali ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Oma Ceril di Buanawa, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga dapat terhibur.
0: Baik, terima kasih.
3: Untuk Johananya, thanks.
0: Oke, thank you juga ya buat Yeri yang tidak pernah absen nih, kecuali kalau pulsa datanya habis ya Yeri ya. Baik, kita dengarkan dulu ya lagu Kasihku Alibaba, kemudian juga ada Yeni Inka dengan Bu Jadi Permadani dan Ike Nurjana dengan Terlena.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: patut adalah kita. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Masih terbuka lebar nih pintu, bukan pintu, maaf ya. Pintunya Pro Dangdut nih ya. Baik, sudah ada yang menelpon di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Terbuka adalah kita.
0: Iya, Nursia, apa kabarnya Nursia? Langsung ya. Kalau suaranya serak-serak lumpur itu, saya tahu itu pasti Nursia.
1: Iya dong, harus begitu. Harus benar-benar tertib. Ini baru namanya Mbak Yohana. Kalau kemarin-kemarin sedikitnya agak apa, amnesia. Benar, rata-rata hampir mirip semua suaranya.
0: Oke deh, Nursia, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Suara Hati dari Evita Malah.
0: Suara Hati, oke.
1: Iya, bukan dari Uda Laila ya, Evita Malah ya.
0: Oke, baik.
1: Lagu yang pertama aku bincangkan buat Mbak Yohana bersama Bung Operator. Selamat bertugas buat berdua, semoga tetap semangat dan selalu dan selalu sukses. Dan buat proses Twitter ini semoga selalu jadi darah. Dan assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah Al, Bapak Manda juga, ada Bapak Dimas, Abang Asoto, ada Putra Mus Batumali bersama kekasih hatinya Ramla ya, selamat sore. Ada Muir yang sudah gabung tadi, selamat sore. Ada Mama Umum, Mama Ciko, ada Mama Yanku di Malawaya, Mbak Erna di Gagalia, ada Oma Ceri di Cipanawa, ada Opa Duledi di Kalimati bersama Opa Natalia, ada Bung Oris, ada Bung Oris, ada Masin juga, ada Bung Marcel, ada Papa Sri juga di Warungnya, ada Mama Hilda di Nanganasa, Bung Marcel ke Bapak Inggris, Bung Servas, ada Bung Fitri, ada Bung Rehan, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Eta Endang. Terus yang ada di Omero, Bunda Ima, ada bersama Om Markus juga, Bung Riko, ada Bang Lono juga, terus ada Mbak Widya, ada Mbak Fia, ada Mama An juga, ada Nona Olin juga, ada Nona Ati, Nona Ida, terus ada Bung Fati di Walawaru, yang ada di Jakarta, Omar Depa bersama Mama Depa, dan sumpel buat Kak Randi yang ada di Adonora, salam saya selalu buat Mbak Yohana. Terima kasih dan selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore ya buat Nursia yang ada di Maumbawa ya. Suara Hati dari Evita Pala. Setelah Nursia siapa lagi nih? Silakan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Cipri dari Boawai.
0: Orang Boawai, apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik, Bung Cipri, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Minta lagu dari Megi Zed. Bukan salah satu dari lagu Megi Zed, Ma.
0: Oke, yang penting jangan sakit gigi ya, kasihan nanti.
2: Iya,
0: baik, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Oh, salam-salam untuk Nursia di Mombawa, untuk Mbak Marcel, untuk Ibu Elis, Mama An, Mula Widya, semuanya di Mamere, Mona Sia juga di Mamere, Pak Pemanda, Mbak Pidi Walawaru, Bung di Nat Andin, untuk Mama Oce di Bukit Tangor, Ayu di Embai, untuk Bapak Manda, untuk Yanti di Walamea, untuk Oma Ceri, dan singkatnya semua fans RRI Podrandur di mana saja berada, ada yang ucapkan selamat sore. Terima kasih Mbak Yohana, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya untuk Bung Cipri dan juga keluarga yang ada di Boawai. Setelah Bung Cipri silakan ya. Selamat sore juga saya ucapkan nih untuk yang ada di KM04 ya, Bung Oris, kemudian juga buat Oma Ceril yang ada di Boanawa, buat Bunda Ima, buat Olin dan Nano ya, sudah lama nih hilang ya, suaranya tidak pernah terdengar nih. Buat Bung Marcel juga, Bapak Maxi yang ada di posisinya, selamat sore, selamat berapa saja sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Bandit acara kita, selamat sore.
0: Dengan siapa, Mas Galuh ya?
2: Iya, Jawa Timur bergoya.
0: Oke, deh, mantap ini. Apa kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik. Kabar di situ gimana?
0: Alhamdulillah baik, Mas Galuh. Ya, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Mas Galuh?
2: Saya ingin dengerin lagunya Sayang Dua.
0: Sayang Dua, aduh. Bisa kena kejar nih ya. Bisa kejar nih ya. Sayangnya dua nih ya.
2: Iya, betul, sayang dua.
0: Oke deh. Aduh, terputus sih ya. Dicoba lagi ya, Mas Galuh ya. Halo.
2: Halo, Mbak.
0: Salam-salamnya.
2: Sayang dua.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Ini ada yang ikut. Ada ikut boleh enggak ini?
0: Siapa Sari ya?
2: Iya, betul.
0: Oke deh. Silakan nih, Sari. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sari. Silakan.
3: Iya, boleh lagunya enggak nih?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya Cinta Tiada Akhir aja dari Manis Manja Group.
0: Cinta Tiada Akhir. Oke. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Bang Sipri ya, buatnya Bang Marcel juga, buat Mbak Ramlah, buat Putramus juga, buat Upa, buat Uma juga, buat semuanya aja. Buat Mbak yang lagi bertugas, terima kasih atas waktunya. Kami berdua pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Terima kasih juga nih buat Mas Galuh dan juga Mbak Sari ya. Kita langsung ke lagu Evi Tamala dengan Suara Hati, kemudian Maggie Z dengan Bunga Lembah Hitam. Ada juga permintaan dari Mas Galuh, katanya Sayang Dua. Oke deh, dan juga Sari, Cinta Tiada Akhir.

0: tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan saya masih membuka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Silakan ya menelpon di line telepon 0821 4451 1957 atau 0821 3878786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Oce di Bukit Tangor.
0: Mama Oce, apa kabar?
1: Kabar si baik, ceria, sehat selalu.
0: Oke deh. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Mama Oce?
1: Kalau bisa lagunya dari Lesti, Terkesan.
0: Judulnya apa?
1: Terkesan
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu ya. Lesti, silakan salam-salamnya.
1: Tentunya yang pertama sekali buat Ibu Doha yang bertugas juga di balik kacanya, sama sore selamat bertugas, semoga tetap semangat. Terus buat Bung Papi di Pulau Baru, Yanti di Pulau Bia, Bung Marti di Waria, Bung Maksi di Andona, Bung Waris di Kelompok, selamat sore. Buat Oma Desa, Oma Ceri, Bunda Ima, buat Bapak Serpas di Lopung, selamat sore. Singkatnya buat semua yang lagi tantor, ucap selamat sore. Terima kasih,
0: okay.
1: Ibu Johana, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mama Oce yang ada di Bukit Tangor ya. Lagunya Terkesan dari Lesti Kejora. Sudah saya siapkan di sini ya. Setelah Mama Oce, halo selamat sore Pro Dangdut. Dicoba lagi ya. Masih ada kesempatan nih di 0821 4451 1957, atau juga di line WhatsApp ya, bisa mengirimkan voice note atau juga pesannya di 0821 3878786. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore Kakak, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Mama Hilda di Nangasatu Kuli.
0: Mama Hilda, apa kabarnya Mama Hilda?
1: Baik Kakak.
0: Oke, Mama Hilda sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Ini Terajana dari Rumah Irama.
0: Terajana. Oke deh, salam-salamnya.
1: Oke, salam-salamnya buat Kakak yang lagi bertugas dengan moderator, dan buat Bapak Hilda dan teman-temannya di Perdana. Buat Ade Yanti, Ade Sinta di Perdana juga. Buat Oma Deva, buat Oma Ciri, buat Ramla, buat Lucia, buat Kakak Sari, buat Bang Putramus, buat Bang Giri, buat ini Bang Sipril, salam kenal.
0: Oke.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Bang Marcel, Bang Masi, Bang Pati di Ulu Baru. Buat Mama Yanti di Ulu Bea. Buat Bunda Ima di Baumere. Buat keluarga besar Budi di Tuteli. Dan keluarga besar Budi Soe. Semuanya, dan tetangga ku yang lagi tanto sore hari ini, Mama Riana, Mama Helo, Mama Riana, Mama Mama Aulin, Mama Asti, Mama Budi, Mama Anu, semuanya tetangga-tetanggaku di sini, Bapak Brian lagi aktivitas sore hari ini. Dan buat Ade Nanda, Ade Putri, Mama Johan, Diputu, sekeluarga, buat Mama Ani, Bapak Ani di Marilonga, sekitar Marilonga semuanya. Dan buat Bapak Ani di Pusambi. Ada Baim, ada Luther, ada Rinci, dan buat Tante Yudi di Busandi juga. Semuanya selamat sore dan selamat beraktivitas. Selamat sore kakak, terima kasih kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih ya buat Mama Hilda yang ada di Nanganesa nih. Oke, sebelum kita ke lagu ya, dan sebelum saya lupa nih, saya juga ingin mengucapkan selamat sore nih buat yang ada di KM06 ya. Buat putri bungsu nih, kakak Novi, halo, selamat sore yang katanya pendengar setia Pro 1 ya. Mudah-mudahan saja sehat ya, dan juga jangan lupa olahraga nih sore hari ini ya. Baik, ada Oma Cheryl ya yang ada di Boanawa. Halo, selamat sore Oma.
2: Halo, selamat sore Nona Johanna.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
2: Lagunya dari Titi Sandora. Mm-hmm. Yang judulnya
0: Hatimu Hatiku.
2: Itu sudah Hatimu Hatiku.
0: Atau Bermain Tali nih Oma.
2: Oh sudah, biar sudah, pokoknya pilih di antara dua itu, kan, Bermain okay. Tali, sore-sore Bermain, Bermain Tali.
0: Biar keringat ya Oma ya. Baik, salam-salamnya.
2: Orang bilang ini bilangnya ini mas kecil kurang bahagia ini sudah tua Bermain Tali.
0: Tidak apa-apa Oma, main talinya jangan tali tambang ya, jangan tali kapal ya Oma, kasihan berat nanti Oma.
2: Berat tali kapal.
0: Baik, salam. Salamnya untuk siapa nih Oma?
2: Yang pertama untuk Nana Johanna bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Kopi balik untuk Mama Hilda. Terima kasih Mama Hilda, salamnya untuk putramu Nana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indri, Bapak Sarfas, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Chico, Mama Ino, untuk Us, Rehan, Sifri, Ayu, untuk Marcel, Bunda Iman, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, Bang Ado, semuanya selamat sore. Untuk Yeri, selamat sore. Ida, selamat sore. Bung Papi di Bolobaru, Bapak Masih Indona, Bung Oris di kilometer 4, selamat sore. Opa de Lourdes di Kalimati, Opa Cherry di rumah, Oma Deva, Bung Andi, Bung Angki, Nona Ramla, pokoknya semua pendengar setia Prodang yang lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke,
2: terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga untuk Oma ya. Mudah-mudahan jualannya laris manis ya Oma ya.
2: Iya.
0: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita langsung ke lagu ya, dari Lesti dengan Terkesan, kemudian Tera Jana dari Roma Irama, dan Titi Sandora dengan Mari Bermain Tali.

Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

Dan terima kasih ya, kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan pendengar

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan yang membagikan artikel berisi informasi adanya bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melunasi pinjaman online atau pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya, melalui akun Instagram resmi @OJK Indonesia, OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengenai

2 pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan masih bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino ya, yang akan menemani Anda di sore hari ini. Saatnya pendengar, kami akan menghadirkan ya perbincangan kita bersama salah seorang dosen dan juga merupakan sekretaris program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ya, Bapak Baltasar Tarumajata ya. Dan kita akan bersama dalam acara Inflasi dan Investasi. Kita akan membahas terkait dengan topik inflasi naik, investasi tetap menarik. Ini merupakan strategi masyarakat dalam mengelola keuangan ya. Seperti apa perbincangan kita pendengar? Perlu juga kita ketahui ya bahwa sebagaimana kita ketahui ya bahwa kenaikan inflasi ini seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat karena berdampak pada meningkatnya harga barang dan juga jasa, kemudian menurunnya daya beli ya, serta hal ini mempengaruhi keputusan keuangan rumah tangga ya. Namun di sisi lain nih pendengar, kondisi tersebut juga menuntut masyarakat untuk semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan juga memilih instrumen investasi yang tepat agar nilai asetnya ini tetap terjaga ya. Dan juga bahkan bisa berkembang nih. Nah, untuk mengupas lebih dalam mengenai fenomena ini, saat ini kami sudah terhubung ya bersama Bapak Baltasar Tarumajata nih. Kita akan berbicara terkait dengan perekonomian masyarakat serta strategi mengelola keuangan yang efektif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Halo, selamat sore Bapak. Oke, saat ini kita masih mencoba ya untuk kembali menghubungi Bapak Baltasar Tarumajata nih ya, sebagai salah seorang dosen, kemudian juga merupakan sekretaris ya, sekretaris program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores nih pendengar.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi memahami

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada saat ini, kita sudah terhubung ya bersama Bapak Baltasar Tarumajata ya. Kita akan berbicara tentang topik kita sore hari ini ya, terkait dengan inflasi dan juga investasi nih. Bapak berbicara tentang inflasi ya, seringkali menjadi tantangan nih bagi masyarakat karena berdampak pada meningkatnya harga barang dan juga jasa nih Bapak. Nah, sebagai seorang dosen ya, sebagai seorang dosen ekonomi ya di Universitas Flores nih Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi inflasi yang terjadi saat ini, khususnya dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Ende dan Flores pada umumnya nih Bapak?
1: Oke, baik, terima kasih Bu atas saya pertama-tama menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk sore hari ini ikut berdialog terkait dengan inflasi naik, investasi tetap menarik, dan bagaimana strategi masyarakat dalam mengelola keuangannya. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya melihat kondisi kondisi inflasi di Indonesia dan juga di NTT itu masih dalam kategori inflasi ringan. Ya, kita bisa lihat data 4 tahun terakhir itu baik di tingkat nasional dari tahun 2021 sampai tahun 2024 itu masih di bawah 10%. Demikian pula yang kondisi di NTT juga begitu, masih di bawah 10%, sehingga ini adalah kategori inflasi ringan. Inflasi ringan. Meskipun dalam kategori inflasi ringan, tetapi untuk masyarakat ekonomi lemah, masyarakat ekonomi menengah itu ini dianggap sebagai sebuah tantangan juga daya jangkau untuk mencapai tingkat harga seperti itu agak sulit bagi mereka. Seperti itu Bu.
0: Baik Pak. Nah, faktor-faktor apa saja nih yang biasanya menjadi penyebab kenaikan inflasi di daerah seperti di NTT dan juga di Flores nih khususnya Bapak?
1: Oh ya, baik Bu. Terjadinya inflasi itu ada beberapa faktor penyebab. Ya, ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya itu daya beli masyarakat yang terus meningkat. Ya, yang meningkatnya daya beli ini secara psikologi akan mendorong tingkat harga dari ini produsen, dari ini supply barang. Ya, sehingga ini akan meningkatkan tingkat harga barang, apalagi kalau berlaku dalam jangka waktu yang relatif panjang, ini cukup menantang bagi kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, faktor biaya produksi yang terus meningkat, ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat harga barang yang nantinya akan menjadi persoalan bagi ini konsumen. Ya. Faktor lain itu adalah gangguan distribusi. Kita menyadari gangguan distribusi ini, kita kalau di Flores NTT ini topografinya begitu, kita semua sudah tahu topografinya sangat prihatin, sehingga sering-sering terjadi gangguan pada infrastruktur jalan raya, jembatan, atau bandara, sehingga ini akan mengganggu distribusi barang-barang. Ya, sehingga dengan distribusi yang terhambat, stok barang itu akan, dengan stok yang terbatas ini akan mempengaruhi meningkatnya tingkat harga barang. Nah itu, ya, secara nasional juga bisa terjadi penyebabnya itu adalah karena adanya kebijakan moneter. Bisa saja dari lembaga keuangan Bank Indonesia bisa menetapkan kebijakan berupa menurunnya tingkat suku bunga, sehingga ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar itu, tentu di sini akan memicu terjadinya tingkat inflasi.
0: Baik, Bapak. Oke.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, untuk saat ini ya, ada beberapa harga bahan kebutuhan pokok yang tentu saja naik ya, mengalami kenaikan nih Bapak. Bagaimana nih masyarakat sebaiknya mengatur pengeluaran agar tetap stabil secara finansial nih Bapak?
1: Oke, baik Bu. Sebenarnya masyarakat itu perlu menganut pada motif-motif memegang uang Bu. Ya, motif-motif memegang uang. Ya, ada tiga motif yang harus dipahami. Yakni yang pertama itu motif transaksi, yang kedua motif ini berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Nah, terkait dengan motif transaksi, hendaknya rumah tangga, masyarakat itu harus berbelanja, melakukan kegiatan berbelanja itu, transaksi itu secara terencana Bu. Ya, secara terencana. Berikan catatan rencana anggaran untuk berbelanja, sehingga kita melakukan kegiatan berbelanja sesuai dengan catatan yang sudah disiapkan. Sehingga dengan demikian, ini tidak akan menimbulkan kebocoran anggaran kalau kita tergiur dengan, kalau kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan kita. Di sini nanti yang berdampak kepada kita mengabaikan kebutuhan dan lebih mengedepankan keinginan, apalagi tawaran-tawaran yang menarik. Sehingga motif transaksi ini kita perlu melakukan kegiatan mencatat RAB atau rencana anggaran belanjanya sebelum kita melakukan kegiatan berbelanja. Yang berikutnya itu berjaga-jaga Bu ya, berjaga-jaga itu uang itu di kantung tidak boleh ada yang kosong. Harus ada simpanan, harus ada uang cash, sehingga kalau sekali-sekali mungkin suatu saat ada hal yang terjadi dengan tidak terduga, kita masih punya biaya untuk melakukan kegiatan itu. Salah satunya seperti misalnya jatuh sakit atau butuhkan uang segera, anak lagi di luar pulau butuh uang kos kah, apa segala macam, kita masih punya persediaan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tak terduga. Selain itu juga spekulasi, ya, menyimpan uang untuk kegiatan spekulasi dalam hal-hal tertentu, ini masuk ke dalam kegiatan bisnis. Ya, mungkin juga ada tawaran, ya saat ini harga barangnya sedang berkurang, terutama barang-barang harga sedang berkurang, kita bisa gunakan pendapatan kita yang ada itu untuk membeli barang yang sedang turun harganya itu. Dan dalam jangka waktu tertentu ketika harga barang itu mulai meningkat, kita bisa pasarkan kembali Bu. Seperti itu. Jadi motif ini yang perlu dipelihara, dijaga oleh rumah tangga, oleh keluarga, oleh masyarakat.
0: Begitu Bu. Baik, ini bisa disimpulkan bahwa warga masyarakat ini sering mengalami atau melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan ya, karena pola konsumtif ya Bapak ya, pola hidup konsumtif nih ya Bapak.
1: Ya benar.
0: Oke, berdasarkan hal tersebut, kenapa nih ya, masyarakat tetap perlu memikirkan investasi meskipun kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan inflasi nih Bapak?
1: Oke. Memang masyarakat itu perlu memikirkan soal investasinya Bu, meskipun kita masyarakat dihadapkan dengan inflasi, tapi solusi menghadapi tingkat inflasi itu perlu, ya perlu melalui investasi. Ada banyak bentuk-bentuk instrumen investasi yang perlu dipilih oleh masyarakat dalam rangka menghadapi tingkat inflasi yang terjadi. Ya, kondisi real seperti kita di Flores, di NTT, bisa saja investasi dalam bentuk pada sektor pertanian kah, atau pariwisata dan lain-lain yang cukup menjanjikan bagi masyarakat, itu yang perlu dilakukan. Sehingga dengan demikian, meskipun investasi, meskipun inflasi sedang terjadi, tetapi dengan kegiatan investasi ini bisa bisa membantu masyarakat untuk menghadapi tingkat inflasi yang sedang terjadi. Seperti itu.
0: Nah, bagaimana nih cara masyarakat untuk membedakan investasi yang ilegal dan juga legal ya? Kemudian yang menguntungkan dengan investasi bodong yang sering menawarkan keuntungan besar nih Bapak. Karena masyarakat cenderung melihat ya bahwa ada penawaran yang menguntungkan, tapi ternyata itu merupakan investasi bodong nih. Nah, bagaimana cara membedakannya nih Pak?
1: Oh ya ya. Ini kalau menghadapi hal seperti itu, seharusnya masyarakat itu perlu secara jeli dan teliti untuk bisa membedakan antara investasi yang legal dan investasi yang ilegal, investasi yang legal dan investasi bodong. Nah, kalau investasi tapi ini kembali kepada pemahaman masyarakat saja, pemahaman masyarakat supaya bisa menemukan perbedaan antara dua jenis investasi yang ada itu. Investasi legal itu biasanya itu transparansinya itu tinggi, ya terbuka, selalu terbuka dari lembaga-lembaga seperti otoritas jasa keuangan, dari lembaga-lembaga keuangan lain, itu transparan menyangkut dengan mekanisme tawaran investasi dan selalu berbadan hukum, ketimbang dengan investasi bodong menawarkan hal yang menggiurkan, terutama keuntungan yang tinggi. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk penyampaian supaya masyarakat itu lekas tergiur dengan adanya informasi keuntungan yang tinggi. Nah, padahal sebenarnya ini investasi bodong, tidak mempunyai aturan yang jelas, tidak punya legalitas yang pasti, tetapi menawarkan kegiatan investasi yang sifatnya menguntungkan, selalu memberikan arahan-arahan positif kepada masyarakat. Nah, padahal ini adalah menjebak masyarakat pada umumnya untuk lekas tergiur dengan apa yang ditawarkan tentang investasi dari yang bersangkutan.
0: Oke, baik Bapak. Nah,
1: seperti itu, Bu.
0: Menurut Bapak, sektor investasi apa nih yang memiliki prospek baik bagi masyarakat Flores dan juga Kabupaten Ende khususnya nih, Bapak?
1: Sektor investasi yang bisa bisa dilakukan untuk kita di NTT di Ende ini, jawaban sementara saja, Bu, dari saya. Ini sebenarnya sektor pertanian, pariwisata, peternakan, ini dalam pengamatan saya untuk sementara itu sangat menjanjikan. Kita mempunyai keunggulan produk-produk yang tersedia, kopi, ada kopi Flores, ya, kopi Flores itu sudah menjangkau ke konsumen-konsumen di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri itu. Lalu ini produk kemiri, jambu mete dan lain-lain, vanili, ini adalah produk pertanian yang bisa kita ini perhatikan supaya ini adalah salah satu bagian dari investasi yang perlu dilakukan di ini Flores di Ende. Seperti itu. Nah, pariwisata juga tidak kalah bersaing. Kita disuguhkan dengan berbagai destinasi wisata, ya, objek-objek wisata rohani, alam, budaya dan segala macam itu ada di Ende, ada di Flores. Tinggal sekarang bagaimana upaya kita untuk menindaklanjutinya sehingga ini menjadi produk-produk yang menjadi harapan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk bagian pariwisata tentu kita tidak hanya memberikan objek yang kita miliki, tetapi perlu didukung dengan dengan produk-produk wisata. Ya, produk pariwisata, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang ya kelihatan, misalnya produk berupa sandera mata atau kuliner, makanan lokal, untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung wisatawan di daerah kita. Yang tidak kelihatan itu banyak yang ada, seperti sunset ketika kita ke Danau Kelimutu misalnya, di atas puncak kita di sore hari kita bisa melihat sunset yang menawarkan keindahan bagi para pengunjung yang ada. Ini adalah kelebihan bagi kita orang Flores dan ini pada khususnya, sehingga ini perlu tangkapi dengan baik sehingga menjadi salah satu investasi yang bisa kita ini terapkan, yang bisa kita hadapi, seperti itu Bu.
0: Baik Bapak. Nah, selain sektor pertanian, peternakan ataupun pariwisata yang dapat menjadi merupakan prospek yang menjanjikan ya. Nah, bagaimana sendiri dengan peran UMKM nih dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah inflasi nih Bapak?
1: Minta maaf, saya belum terlalu jelas dengarnya.
0: Oke, nah kalau tadi Bapak menyebutkan ya sektor pertanian, peternakan dan juga pariwisata ini merupakan hal yang menjanjikan ya, prospek yang menjanjikan nih. Nah, bagaimana dengan peran UMKM nih dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah inflasi nih Bapak?
1: Oke, baik Bu. Sebenarnya ini UMKM itu sangat berperanan dan memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian daerah Bu. Meskipun ini statusnya masih kategori usaha kecil dan menengah, tapi kontribusinya besar Bu. Kontribusinya yang disumbangkan dari para pelaku UMKM. Ya, seperti itu. UMKM itu mempunyai peran menjaga ketahanan ekonomi keluarga meskipun dalam kondisi inflasi, tetapi mampu untuk memberikan peningkatan pendapatan tambahan. Ya, ada juga yang menjadikan UMKM itu sebagai sumber pendapatan utama itu melalui kegiatan perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, dan juga kerajinan yang menjadi andalan kita orang Flores. Kerajinan tangan, kerajinan anyaman, kerajinan tenun ikat dan sebagainya. Di samping itu juga melalui UMKM ini, saya pikir UMKM bisa meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, dengan penghasilan yang meningkat ini bisa mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa yang kita sebut dengan inflasi tadi. Selain hal itu, ada juga kontribusinya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja Bu. Lapangan kerja UMKM itu bisa membantu mengurangi angka pengangguran. Meskipun serapannya tidak seberapa banyak seperti usaha besar, kegiatan usaha ekonomi besar, tapi ya bisa menyerap ini angkatan kerja ke dalam ini kegiatan produksi UMKM yang sedang berlangsung sekarang ini. Ya, baik. Yang demikian dengan pengelolaan yang baik dari UMKM tadi itu bisa meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan juga bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga. Berdampak negatif inflasi terhadap ini kesejahteraan rumah tangga. Nah, ini yang menjadi gambaran dari peran UMKM. Singkat kata, UMKM itu bisa meningkatkan pendapatan, penghasilannya, bisa menyerap angkatan kerja, dan di samping itu juga bisa mengimbangi tingkat kenaikan inflasi melalui adanya peningkatan penghasilan yang diterima oleh para pelaku UMKM tadi Bu. Seperti itu Bu.
0: Baik Bapak. Nah, sebagai seorang dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi nih yang mengajar ya, atau mahasiswa ini adalah generasi muda nih Bapak. Bagaimana Bapak melihat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan investasi, khususnya bagi generasi muda nih, anak-anak muda nih, Bapak?
1: Oke, baik, Bu. Perguruan tinggi sangat proaktif terhadap kondisi-kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat, ya. Melalui kegiatan, kalau kami di perguruan tinggi itu ada tiga tugas pokok yang dilakukan oleh para tenaga dosen, oleh para tenaga edukatif. Pendidikan pengajaran, kegiatan penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, perguruan tinggi itu sangat proaktif dalam melayani masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kita hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, memberikan literasi dalam berbagai tema itu, seperti dalam momen pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa, atau juga dalam kegiatan-kegiatan KKN, kita selalu memberikan edukasi bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian, masyarakat bisa mempelajari secara langsung, bisa mendapatkan pelajaran secara langsung dari dosen yang turun ke lapangan. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ya. Bisa dalam kegiatan pendampingan, UKM, ya, atau kegiatan-kegiatan pendidikan, kita hadir dalam berbagai kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti itu.
0: Baik, Bapak. Nah, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan generasi muda nih untuk memulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini? Tapi jangan dulu dijawab ya, Bapak. Tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Okay, boss.

0: paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo kita ke

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kembali lagi ya dalam perbincangan kita terkait dengan topik kita sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi. Inflasi naik, investasi tetap menarik. Strategi masyarakat mengelola keuangan bersama Bapak Baltasar Taruma ya. Kita kembali ya melanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana apa langkah sederhana ya yang dapat dilakukan generasi muda untuk mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini. Baik, Pak Baltasar nih, menurut Bapak apa langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda untuk memulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini, Bapak?
1: Generasi muda ini memang dari sejak dini itu perlu ada edukasi penting bagi mereka, baik yang diberikan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan maupun dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya non formal. Mereka perlu dibekali dengan bakal-bakal baik untuk bisa membangun kebiasaan mengelola keuangan. Mulai dari hal yang sederhana saja, Bu, itu mereka bisa diperbiasakan untuk membuatkan anggaran sederhana, mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Mereka perlu diperbiasakan untuk menyisihkan uang untuk tabungan maupun dana-dana darurat yang perlu mereka sisihkan. Ya, selain itu juga terbiasa untuk berinvestasi secara rutin sesuai dengan kemampuan anggaran yang mereka miliki. Nah, ini yang perlu mereka ketahui dan mereka perlu dibekali. Selain itu juga sangat penting juga kegiatan literasi bagi kaum muda, karena kemampuan mengelola keuangan ini tergantung dari kemampuan orang muda memahami tentang bagaimana penggunaan uang secara bijak. Ya, ini adalah bakal literasi yang perlu diberikan kepada mereka. Dengan adanya bakal itu, mereka terbiasa untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang mereka terima itu dengan baik dan bijak tanpa dipengaruhi oleh selera atau keinginan dari pribadi mereka. Tapi semuanya dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Seperti itu, Bu.
0: Baik. Nah, strategi keuangan apa nih yang paling penting nih untuk diterapkan dalam keluarga agar tetap sejahtera di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini nih, Bapak?
1: Oke, baik, Bu. Izin saya bisa mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan pada awal tadi. Bahwa ada strategi penting yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ya, tiga motif tadi sangat penting, Bu. Ya, motif transaksi, melakukan kegiatan transaksi berdasarkan rencana catatan anggaran yang sudah dicatat sebelum berbelanja, lalu perlu selalu ada uang untuk berjaga-jaga, dan juga spekulasi, siapa tahu ada peluang untuk berbisnis. Kita punya modal, kita punya uang untuk mendapatkan barang yang berharga tadi, sehingga bisa dispekulasikan, bisa dipasarkan pada beberapa waktu yang akan datang ketika ada peluang untuk pemasarannya kembali. Seperti itu. Lalu di samping juga ini, perbiasakan untuk berbelanja dan menggunakan catatan. Ya, menggunakan catatan sebelum keluar rumah pergi belanja itu harus ada catatan penting. Belanja ini, belanja itu, semuanya harus tercatat sehingga tidak ada kebocoran anggaran di tengah jalan ketika kita berbelanja sesuai dengan keinginan di luar catatan. Seperti itu. Selain itu, kita bisa selalu mengutamakan kebutuhan.
0: okay.
1: daripada keinginan. Karena keinginan itu bisa biasanya akan menguras banyak anggaran. Apalagi ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Oh ini cocok dengan selera saya. Hmm. Oh ini bagus, ini bisa dibeli. Nah ini adalah akan ada pengeluaran yang tidak terduga di pusat perbelanjaan. Hmm. Apalagi kita terpengaruh dengan keinginan atau selera kita masing-masing.
0: Okay.
1: Nah ini yang strategi yang bisa diikuti supaya kita bisa mengelola atau menggunakan keuangan keluarga itu dengan bijak sehingga tidak ada kesan lebih besar pasak daripada tiang.
0: Okay.
1: Seperti itu Bu.
0: Baik Bapak. Nah yang terakhir nih, apa harapan Bapak terhadap tingkat literasi keuangan dan juga investasi masyarakat ND nih dalam beberapa tahun mendatang, Bapak?
1: Oke. Terkadang itu masyarakat itu hendaknya perlu selalu meningkatkan frekuensi kegiatan yang sifatnya bersifat edukasi dan literasi.
0: Mm-hmm.
1: Karena modal SDM, sumber daya manusia yang paham tentang literasi keuangan, tentu ini akan sangat bijak di dalam penggunaan anggaran atau penggunaan pendapatan yang diterima oleh keluarga sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu tidak tergiur dengan apa nih tawaran-tawaran yang menjanjikan, tawaran-tawaran yang menggiurkan sehingga mengalahkan kebutuhan daripada keinginan.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu Bu.
0: Baik Bapak. Nah sorry, ini sebagai penutupnya nih, pesan Bapak nih kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi kenaikan inflasi, Bapak seperti apa?
1: Ya. Oke. Kita meskipun dihadapkan dengan tingkat inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun,
0: mm-hmm.
1: meskipun ini masih dalam kategori inflasi tingkat ringan,
0: yeah.
1: level ringan, tetapi bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, golongan ekonomi kecil
0: mm-hmm.
1: ke bawah, itu sangat menantang, ya hmm. sangat menantang bagi mereka karena ketidakmampuan anggaran untuk melakukan kegiatan belanja barang maupun jasa.
0: Yeah.
1: Nah, untuk itu pergunakan anggaran itu secara bijak,
0: mm-hmm.
1: lalu memilih investasi yang memberikan prospek yang baik untuk jangka panjang, untuk kedepannya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita di Flores NTT itu banyak objek investasi yang bisa kita pilih, baik itu sektor pertanian, pariwisata yang begitu menawarkan banyak kelebihan, dan juga peternakan.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang perlu kita ini hadapi karena ke depan objek-objek ini yang akan memberikan prospek bagus untuk peningkatan struktur ekonomi keluarga, meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, seperti itu.
0: Baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya sore hari ini ya. Dari perbincangan kita hari ini atau sore ini dapat kita simpulkan ya bahwa meskipun inflasi memberikan tantangan terhadap daya beli masyarakat, peluang investasi ini tetap terbuka ya selama masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak. Kemudian juga menyusun prioritas pengeluaran ya, meningkatkan literasi keuangan serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing. Semoga saja wawasan yang telah Bapak sampaikan tadi dapat menjadi referensi dan juga motivasi ya bagi masyarakat Kabupaten ND khususnya untuk lebih cerdas dalam mengatur keuangan serta tetap optimis menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Baik, saya Joanna dan juga rekan Aventino mengucapkan terima kasih Bapak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses dan sehat selalu.
1: Oke, baik Bu. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat sore Bu.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kita ikuti bersama perbincangan kami bersama Bapak Baltasar Taruba Jata ya, yang merupakan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Flores, dalam berbagi pandangan ya dalam acara inflasi dan investasi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya, tepatnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua.

0: atau teh. Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2024. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
2: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
1: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
3: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
1: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
5: Sudah mau masuk ini, sudah 1 minggu ini, mau masuk kambing baru ini, dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya, kadang-kadang petani gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
4: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Anak Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan berisi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
7: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
8: Itu sejak kapan?
7: Kita mulai tidak beroperasi itu dari hari Senin kemarin tanggal 8 sampai hari ini tanggal 9 Juni.
8: Itu rencana untuk operasi kembalinya kapan?
7: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok hari Rabu tanggal 10 Juni.
6: Terkait jadwal operasi terbaru, Gracela memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
8: Sudah dipastikan, ya kan?
7: Itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali pendistribusian besok.
6: Kondisi yang ada yang mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Maslan Bau.
9: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
10: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai head. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1.300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
9: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
0: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan 2 kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedigdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
12: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada 2 kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
11: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan 1 pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
12: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
13: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
12: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan info cuaca dari BMKG Sika bersama rekan Juan.
1: Maret hingga Mei 2026 dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2000.
2: Cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende dan Nagegeo untuk esok hari, Kamis 11 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pagi sampai siang hari diperkirakan cerah dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 20 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspada potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
3: Satu RRIND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

resmi Piala Dunia FIFA 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang yang melambangkan

seluruh pendengar RIND dimanapun anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

dan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk ini cenderung bertahan pada level yang sama. Melansir sahabat Pegadaian,

masih bertahan di posisi Rp2.757.000 per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai pilihan ukuran dan galeri 24 ditawarkan mulai 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa yo nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh mbak yo?
0: Balawang lek pahit makai kursi roda, apa yo gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit?
1: Lo yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh mbak yo? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: Iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Loh, ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh?
0: Oh iya ya.

Negara Timur NTT menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal peran KPK lebih dekat, tidak hanya dari sisi penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan korupsi. Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Satyawati mengatakan selama ini banyak masyarakat yang mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi besar. Namun melalui program JNBA masyarakat dapat melihat langsung berbagai upaya pendidikan anti korupsi yang juga menjadi bagian dari tugas KPK.

0: Kan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata Malam.

Pendengar RRI, selamat malam untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali di malam hari ini kembali hadir ke ruang dengar Anda ya. Saya Angela But dan juga operator studio ada Budi Buku yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di malam hari ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda nikmati ya pendengar. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Kembali kami hadirkan juga di malam ini musik informasi, dan pukul 20 juga kami akan hadirkan warta berita dari Pro3 Jakarta, dan juga di mimbar agama Hindu pukul 20 hingga 34 menit ya pendengar. Dan juga ada mini drama untuk edisi malam hari ini ya. Dan juga kita akan hadir bersama dengan Ruang Rindu Berjaringan untuk kita bersama di malam hari ini, yaitu relay dari Pro 1 Jakarta. Bagi yang nanti mau bergabung ya pendengar, boleh sekali untuk mengirimkan pesan-pesannya ataupun salam-salamnya di malam hari ini melalui Pro 1 Jakarta. Nanti akan dibacakan ya pendengar. Dan juga di akhir siaran nanti seperti biasa kami akan hadirkan di waktu 23 hingga 50 menit ya pendengar, kami akan hadirkan renungan atau inspirasi malam untuk Anda jelang tutup siaran ya di malam ini. Tentunya semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga di malam ini dapat memberikan edukasi, inspirasi untuk Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita pendengar, ingin saya hadirkan dulu ya satu buah nomor lagu dari Tulus, Tukar Jiwa. Selamat mendengarkan.

Asik ya, itu ya pendengar untuk Anda di malam hari ini, Tukar Jiwa dari Tulus, lagu yang penuh dengan kehangatan ya. Dan di malam hari ini kembali kami hadirkan dalam program musik informasi ya pendengar. Kita akan ketahui seperti apa sosial battery ya, yang memang saat ini sedang terkenal. Dan pendengar, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi juga setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain. Nah, mungkin Anda pernah tahu ya konsep sosial battery yang kini semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Dan fenomena ini ternyata banyak dibahas, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada beberapa penyebab dan juga dampak sosial battery ya untuk kita ketahui di malam hari ini. Nah, sosial battery ini adalah istilah yang menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan aktivitas bersama orang lain. Setiap individu memiliki kapasitas berbeda karena dipengaruhi kepribadian, terus adanya karena kondisi psikologi serta lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Dan mungkin Anda juga pernah merasakan hal ini ya pendengar. Nah, energi sosial ternyata dapat lebih cepat berkurang ketika seseorang menghadapi banyak interaksi dalam waktu yang berdekatan dengan berbagai orang. Kita juga pernah merasakan hal ini. Tekanan untuk menjaga percakapan ataupun berada di lingkungan yang kurang nyaman ternyata dapat menambah rasa lelah secara perlahan. Dan pendengar, saat sosial battery ini menurun, seseorang biasanya merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau ingin menikmati waktu sendiri untuk memulihkannya ya. Dan kondisi ini ternyata merupakan cara alami tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi agar tetap seimbang dalam keseharian. Nah, untuk kita yang seringkali menghadapi sosial battery ini, ada beberapa caranya ya untuk menjaga energi sosial kita tetap stabil. Salah satunya adalah meluangkan waktu sendiri setelah menjalani banyak interaksi dapat membantu tubuh dan pikiran memulihkan energi sosial. Nah, luangkan waktu untuk kita bisa mengolah kembali tenaga yang ada dalam diri kita ya pendengar. Yaitu memilih lingkungan yang nyaman serta orang-orang terdekat juga dapat mengurangi tekanan saat bersosialisasi. Nah, untuk membatasi penggunaan media sosial juga penting ya dilakukan, karena interaksi digital juga dapat menimbulkan rasa lelah. Selain itu juga mengenali batas diri dan menjaga hubungan yang memang benar-benar bermakna membantu sosial battery kita tetap terjaga. Nah, selain itu juga bagaimana kita mengenal atau memahami ya kondisi sosial battery ini agar membantu seseorang mengatur keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan juga waktu beristirahat. Betul ya pendengar, bahwa kita harus menjaga energi sosial kita tetap stabil, itu membuat aktivitas juga sehari-hari terasa lebih nyaman sekaligus mendukung kesehatan mental ya secara menyeluruh. Nah, mungkin kita juga pernah merasakan hal demikian, bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita cepat sekali merasa lelah dan ternyata tubuh kita itu memiliki respon bahwa kita butuh waktu untuk sendiri begitu ya pendengar. Oke, untuk Anda yang juga masih terus bersama kami ya di malam hari ini, saya hadirkan lagu untuk bisa merefresh kembali juga ya atas hari-hari yang kita sudah lewati di hari ini, dan juga bisa merefresh kembali tenaga kita agar bisa pulih ya. Mungkin hari ini juga banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang melelahkan dan juga butuh energi yang full begitu pendengar. Nah, saya hadirkan satu buah nomor lagu dari ini ya pendengar, dari Marinjola untuk Anda, ada lagu Dia Aku atau Jam Rawan ya, untuk kita bisa
refresh kembali tubuh kita di malam hari ini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
0: Tolong.
3: Tahu. Dasar manja. Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Halo pendengar setia RRI ini di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam Poro.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Informasi lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menegaskan aturan baru mengenai jadwal kontrol pasien tidak berlaku bagi peserta dalam kondisi gawat darurat. Nah, pendengar, pasien yang membutuhkan penanganan medis segera tetap dapat langsung memperoleh layanan tanpa harus mengikuti jadwal kontrol. Ketentuan ini menjadi penjelasan penting di tengah penerapan aturan baru kontrol rutin peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Nah, dalam aturan itu, peserta diwajibkan datang sesuai tanggal yang tercantum pada surat kontrol. BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian jadwal hanya berlaku untuk layanan kontrol rutin, sementara penanganan pasien darurat tetap mengacu pada prosedur kegawat daruratan yang berlaku di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, peserta yang mengalami kondisi medis darurat tidak perlu menunggu jadwal kontrol atau melakukan reservasi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Informasi lainnya, pendengar, Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Pendengar masih bersama kami di Florata malam ini, program musik informasi. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Nah, memang rasanya yang lezat dan mudah ditemukan ya, membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Dan pendengar, namun konsumsi makanan cepat saji ternyata bisa meningkatkan risiko yang memang munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh ya. Nah, ada beberapa dampak yang perlu kita waspadai akibat terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, salah satunya adalah kurangnya asupan gizi. Itu makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tetapi rendah vitamin serta mineral penting untuk tubuh. Nah, konsumsi berlebihan dapat menghambat tubuh, tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizinya perlu dipenuhi seimbang dan teratur tiap hari. Selain itu juga gigi lebih mudah rusak ya. Kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Dan pendengar, kondisi ini ternyata dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka panjang. Ada juga gangguan fungsi otak ya. Kandungan tertentu dalam makanan ternyata cepat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Dan selain itu juga kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Nah, itu ya berbagai informasi untuk Anda seputar kesehatan ya pendengar. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro Satereri ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

Sobat RRI, sepak bola tidak hanya menghadirkan gol-gol indah dan pertandingan seru, tetapi juga menyimpan berbagai rekor unik yang masih dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah Scorpion Kick atau tendangan kala jengking yang dipopulerkan oleh kiper Kolombia Rene Higuita pada pertandingan persahabatan antara tim nasional Kolombia melawan tim nasional Inggris di Wembley Stadium tahun 1995, Higuita membuat dunia terkejut dengan penyelamatan yang tidak biasa. Ia melompat ke depan dan menepis bola menggunakan kedua tumitnya dari belakang tubuh, menciptakan gerakan yang menyerupai ekor kala jengking. Nah, hingga kini aksi tersebut masih dianggap sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Merakyat yang semurah-murahnya, dan berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
3: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia.

0: Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
0: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
0: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan peran, ya, peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tetapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
16: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
16: Langsung dimakan.
17: Minum susunya.
16: Langsung dimakan segar tidak, Pak? Segar. Maka ini serasa muda kembali.
17: Enak. Ganteng.
16: Ya. Kuat, jos.
17: Kemana lagi, Pak?
16: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
3: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
13: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
13: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Moana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur BIS. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
22: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
23: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang

Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.

Jadi ya mereka pasti memantau karena sama lihat Bang Thailand juga ngetel ranking bang saya kita mereka pasti jadi comoran, uang, konten, siapa bola.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI ND. Pendengar, telah Anda ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Mimbar Agama Hindu untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga kebaikan selalu datang dari segala arah. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Moderasi Beragama dalam Ajaran Hindu. Sebelumnya, mari kita selalu untuk mengucapkan syukur, puji astongkara kepada Ide Sahnyang Widiwasa yang senantiasa memberi waranugraha kepada kita semua. Dan semoga Umar Sedharma selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selamat. Umat Hindu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta lebih, yang terdiri dari 714 suku bangsa dan sekitar 1.100 bahasa serta berbagai adat istiadat dan budaya yang dimilikinya. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki 6 agama yang telah diakui. Suatu negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang besar dan beragama dan menjadi kekuatan yang besar apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun, semakin majemuk penduduk suatu negara, akan semakin banyak muncul perbedaan dan permasalahan. Permasalahan yang berlatar belakang agama dapat dikatakan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan konflik ekonomi dan politik. Sebab konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Agama menjadi hal yang sensitif untuk menimbulkan konflik karena berkaitan dengan suatu keyakinan. Dalam hidup yang plural ini, perlu dilakukan penerapan moderasi beragama khususnya di Indonesia. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak melebih-lebihkan dalam beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melakukan keekstriman. Maka, moderasi beragama berarti menuju tingkah laku mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Umat Hindu yang berbahagia, moderasi dalam ajaran agama Hindu dapat kita lihat dari berbagai konsep seperti ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Adapun tujuannya adalah untuk menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa dan saling menghargai di tengah segala perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda merupakan 3 kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Kemampuan tersebut antara lain Manacika Parisuda, yaitu kemampuan untuk berpikir yang baik dan benar. Wacika Parisuda merupakan kemampuan untuk berkata yang baik dan benar. Dan Kayika Parisuda yaitu berbuat atau berperilaku yang baik dan benar. Apabila ajaran ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat hubungan sosial yang harmonis. Untuk mencapai hubungan yang harmonis dalam hubungan sosial juga perlu diterapkan dengan ada ajaran yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu 3 hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan dan keharmonisan. Ajaran ini menekankan 3 hubungan manusia dalam hidup, yaitu hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan yang disebut dengan istilah parayangan,
hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan, dan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar yang disebut dengan palemahan. Setiap manusia mempunyai pedoman hidup untuk menghargai sesama di sekitar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, aspek pawongan tentu menjadi sangat menonjol dalam meningkatkan moderasi beragama. Bagi setiap pemeluk beragama, wajib saling bahu-membahu untuk membangun peradaban yang harmonis walaupun berada di tengah-tengah keberagaman agama. Membangun hubungan baik dan harmonis dalam Hindu juga dapat diamalkan dalam ajaran Catur Paramita, yaitu empat sikap berbudi luhur yang merupakan ajaran moral dan keimanan yang sangat penting jika dapat dilakukan dengan baik dalam kehidupan, sehingga menjadikan manusia mempunyai banyak teman. Empat landasan moral ini meliputi Maitri, yaitu sikap yang suka bersahabat, Karuna, yaitu sikap welas asih, Upeksa, merupakan sikap dengan rasa atau toleransi, dan Maitri, maksud saya, Mudita, yaitu sikap simpatik. Perilaku Catur Paramita ini perlu ditanamkan sejak dini, tentu dalam kehidupan kita masing-masing, dan dapat pula dalam kehidupan sehari-hari diamalkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Perilaku yang didasari oleh Catur Paramita ini akan menjadikan hidup lebih rukun dan damai. Umat Hindu yang berbahagia, sikap moderasi beragama bukan berarti rendah diri. Bukan bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat beragama yang sangat berjiwa besar. Agama Hindu sebagai agama yang universal memiliki sebuah keyakinan bahwa beragama tidak harus berlebih-lebihan, melainkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang didasari pada serada dan bakti. Sekali lagi saya tegaskan bahwa moderasi dalam arti agama Hindu tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrim atau yang berlebihan. Pasalnya, agama Hindu adalah agama yang moderat, yang berdasarkan tri karangka dasar agama Hindu, Pancasrada, Tatwam Asi, serta meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara, Wasudaiwa Kuntumbakam. Kalau sudah berlebih-lebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama Hindu. Di zaman Kali Yuga ini, marak adanya intoleransi, ekstremisme dan fanatisme yang berlebihan yang bisa mencabik-cabik kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Moderasi dapat memberi makna bagaimana kita harus hidup damai dan saling menghargai serta berdampingan dan bertoleransi kepada sesama. Disinilah pentingnya moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Umat Sedharma pendengar RRI yang saya kasihi, jadi dengan adanya keberagaman inilah, jadikan sarana untuk saling bertukar pikiran, tidak saling menjatuhkan. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, saya akan membacakan sebuah sloka dari kitab suci Bhagavad Gita, Adiyaya 7 sloka 21 yang berbunyi, Yoyo yayam tanum baktah, serada yar citum icati, Tasya tasya calam sradham, tat eva vidya dami aham. Artinya,
Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera. Demikian mimbar agama Hindu di malam ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan, dan kami akan hadirkan relay dari Pro 1 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI ini, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urik apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini film Indonesia Mas ya.
0: Kau saya tahu. Sebentar, maksudku gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngunuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti gitu. Dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya, Rek. Ya, ya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Cute, ya.
0: Ya, penyiar Mas, Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke.
0: Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
1: Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Atau lagunya Randa Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsert ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita bisa jawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Udah,
4: salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Rindu Bang, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh, cuman kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget, salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul,
0: di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Iya. Dan satu lagi di line telepon. Iya. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay. Iya.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong,
2: Vina Panduwinata.
1: Ya,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
1: Dan
2: nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah,
0: seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Iya. Konsepnya 7 bintang ya, betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas Dedi, Mas. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Karena
1: hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis sampai, satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam,
1: betul,
0: bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: asik. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM. Waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Wow. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Okay. Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus, tanggal ya. 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Siap terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay,
2: salam
1: Mas
2: kembali
1: Dedi
2: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa, Mas.
2: Sampai jumpa,
0: Dedi.
1: Ya, sama-sama.
2: Kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Kita cantik, kita mengawasari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita, pertama
1: kali. Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah yang jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh. Eh, okay. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati dari penyiar
0: Ruang
5: Rindu
1: ini? Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Foto. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga sih?
1: Iya dong. Iya
0: dong. Sanggupkah aku dong? Ada nggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabarin?
0: Alhamdulillah. Saya
6: memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: dong.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Okay.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Ya. Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ya?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Gak apa-apa lah, nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Jadi lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat ya, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang Widi.
8: Eh, Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oh, oke. Okay.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Mm-hmm. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu.
0: Ayu, Mbak Ayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu, suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya, ya.
0: Oke, siap.
4: Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya nih ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta.
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Isinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star 7 gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang
1: siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di
1: Mas Ismail? Oh, ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap
5: itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu, ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya. Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lain kata
6: Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Ya, waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
6: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh siap.
1: Rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
6: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
6: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
1: Gak dijawab, gak apa-apa Mas.
0: Gak apa-apa Mas.
6: Harus dijawab.
0: Silakan.
6: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
6: itu hanya harus dilihat.
0: Iya toh? Betul. Mas.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71 Allah. Ya Allah, semangat terus. Bisa, Mas.
6: Aku ambil edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh, iya iya iya iya. Ya.
1: Tapi Mas Yohani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Yohan.
0: Dari dulu dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
6: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih kok enggak
0: mesti jimatnya. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
6: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
6: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
6: Jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
6: gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
6: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version siap.
6: Oh no, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
6: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
6: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
6: Ya, lumayan ya, Mas. Dekat luru iya, aku sama Ernie Podo itu Ernie Kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
6: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
6: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi naik manggung sering.
0: Sering, oke siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
6: Wah aku.
0: Halo Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi.
0: Tersambung Mas lagi. Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani oh, Kahar.
2: Yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: gimanapun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli. Satu. Ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oh,
0: oke. Okay.
2: Xiao bapak.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mesti asik kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Subroto. Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, maturnuwun.
2: Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, Yopo Kak Pare.
0: Alhamdulillah baik, api
1: wae.
4: Teh Dinda, Yopo Kak Pare, Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tipe ya.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan TT Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul Pak.
2: Lain siap. Kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Judin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
2: Nah kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas. 98
0: ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana dari Singaraja Bali. Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan
1: ya,
2: mirip.
1: Ya, nama juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja ngalir aja.
0: Oke. Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Iya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: to show
1: how deep is your love.
2: Mirip pengawas. Sama-sama merdunya.
3: Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Yo.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak nih.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya Mas.
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, ya, ya, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya. Diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa Mas, kan namanya berjuang ya Mas, berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya Mas, Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah itu mentorku ya Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi, yes, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh, ala. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya.
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung. Ranjau.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari di Ruang Rindu Nasional. Bersama bintang tamu tadi ada Mas Johan Untung tentunya ya. Dilanjutkan kebersamaan pendengar.

0: di Ruang Rindu di si Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000-nya. Dari mancanegara boleh atau juga dari negeri sendiri silakan. Langsung di 0811 7972 7912 dan 0213441499 atau 0213440696. Saya ingin mengangkat telepon dari WhatsApp call. Ada Teh Dinda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Satria, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Teh Dinda, apa kabar?
1: Kabar baik, perasaan lama, berapa purnama gitu.
0: Ah, itu dia ya. Ya. Hitungannya udah purnama nih, Bang. Teh Dinda suaranya lagi agak serak atau sengau?
1: Iya, lagi serak tadi, agak-agak terganggu gitu ngobrolnya.
0: Oh, iya. Ini ya, apa karena musim juga lagi panas, terik gitu ya?
1: Lagi panas, nanti tiba-tiba hujan.
0: Betul.
1: Gitu aja.
0: Baik, semoga...
1: Suaranya agak-agak terganggu iya, emang dikit.
0: Kayak habis konser 3 hari 3 malam full gitu ya?
1: Kayaknya begitu ya. Yang artis siapa, yang konser siapa?
0: Itu dia. Baik, tadi dah kalau gitu mau dengar lagu dari siapa nih malam ini? Silakan.
1: Living on the Chaplin dari Chantal masuk nggak sih?
0: Chantal Kreefezuk, tunggu sebentar, disiapkan, dicarikan Chantal Kreefezuk dengan Living on the Chaplin masuk. Teh Dinda ada.
1: Thank you.
0: Baik, yang ingin disampaikan salamnya juga untuk pendengar lain silakan.
1: Yang pasti untuk Andes dulu, Andes Satria, dengan Nova, dengan Selo.
0: Iya,
1: betul. Tete dapat di jalur beruang rindu nasional tadi.
0: Ya.
1: Diantar sama Nova.
0: Betul.
1: Gitu ya. Pulang nanti hati-hati Andes, Nova,
0: baik,
1: dan Selo.
0: Iya.
1: Menyapanya antaranya untuk Ibu Merpati. Untuk siapa namanya, Kete, Rustam, Rascani, ada Bang Ray, dan siapa lagi, Kang Alex ya di Manado.
0: Iya.
1: Dan Pak Kuat di mana Pak? Ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Dari Tete cukup dulu, Andes, dilanjut.
0: Baik, Teh.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita lanjutkan pendengar, kita ke Tanjung Pinang, ketemu dengan Mas Prabu. Halo, selamat malam. Halo. Mas Prabu.
2: Ya, assalamualaikum Bang Ande.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: pripun pawartosipun, how are you today?
0: I'm fine.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Prabu gimana? Kabar sehat ya?
2: I'm fine too. Cuman Tanjung Pinang lagi gerimis ini.
0: Oh, gerimis. Wah, iya, enak nih suasananya, adem. Di sini dari kemarin masih panas aja nih, Mas Prabu.
2: Oh, masih panas ya. Ya mudah-mudahan nanti gerimis lah, enggak usah hujan ya.
0: Amin.
2: Kalau khawatirkan banjir
0: itu,
2: kan.
0: Itu ya, benar. Kalaupun hujan yang bikin adem aja gitu ya.
2: Betul banget.
0: Betul.
2: Pengen dengerin lagu
0: apa
2: itu
0: nih?
2: Apa penyanyi dan judulnya apa yang Alalala Long.
0: Iya, tahu nadanya juga. Udah sering dengar tapi memang ya? Masih lupa. Apalagi kalau dari nada tuh udah kayak main ini ya, berpacu dalam melodi deh.
2: Nih, Mbak Ita kalau dengar ketahuan nih, Mbak, katanya Mas Andes gimana enggak tahu.
0: Bukan enggak tahu, kalau dadakan begini kayak main kuis jadinya langsung ngeblank gitu. Hah?
2: Oh, betul. Kalau itu masuk gak Bang Andes? Melikon dari JTL itu masuk ya?
0: Melikon, ini tunggu sebentar dicarikan ya. Melikon dari JTL.
2: Nah.
0: Tembak lagu lagi ya. Langsung ngeblank lagi tadi. Dari JTL.
2: Apa itu judulnya? Melikon. Bukan Melikon ya.
0: Aduh, beda. Dari JTL ya. Nah ini belum masuk kayaknya malam hari ini.
2: Oh belum masuk ya?
0: Yang versi GTL-nya, betul. Benar, belum tersedia untuk malam ini.
2: Ini tahun berapa sih Bang Andes?
0: Tahun 80 hingga 2000 pas. Tahun 1980 hingga 2000.
2: Oh, ya udah itu aja deh. Apa
0: nih Mas Prabu?
2: I still believe in you aja lah. Vincent Girl.
0: I still believe in you.
2: Biar tambah romantis.
0: Ah, tunggu sebentar tadi judulnya jadi lupa apa tadi judulnya?
2: I still believe in you.
0: Iya, yeah, okay.
2: Aku masih percaya sama Bang Andes
0: kok. Ah, sama dong. Teh
2: Dinda kurang percaya.
0: Teh, nih Mas Prabu teh.
2: Ketawa dia tuh.
0: Iya, biasanya gitu. Iya. Baik, salam, siapkan.
2: Salam ya.
0: Ya.
2: Iya,
0: silakan Mas Prabu.
2: Sekian cowok ganteng di Jakarta yang Mas Prabu salamin buat Bang Andes.
0: Ah, alhamdulillah.
2: Matuga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
0: Siap, ya, Bang Andes, ya. Amin, amin, doa yang sama ya, untuk Mas Prabu.
2: Amin juga. Apa kalau doa dari jarak jauh ini insya Allah makbul.
0: Amin, amin, amin.
2: Dia ngelewatin gunung, lewatin laut.
0: Dia langsung kalau tembus gitu kan, ya.
2: Saya Dinda kan cuma ngelewatin Jalan Merdeka aja.
0: Iya, sama Jagorawi.
2: Salam buat seluruh warga Tanjung Pinang yang mendengarkan ya.
0: Siap.
2: Terus salam buat apa nama Teh Dinda itu sama siapa? Mbak Ria ya, Ciguria.
0: Ciguria. Betul, yang ada di Tebet.
2: Ciguria. Bang Leman di Lampung. Terus buat semuanya lah Bang Andes.
0: Siap, Mas Prabu.
2: Iya, dapat salam dari itu Bang Andes.
0: Siapa nih?
2: Dari Bang Deddy Dukun, katanya nanti ikut konser 7 apa? 7 bidadari,
0: 7 bintang.
2: 7 bidadari.
0: Iya. Siap.
2: Ya, makasih.
0: Mas Prabu ikut ya, nonton ya.
2: Iya, ikut dong.
0: Asik.
2: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Tanjung Pinang, pendengar yang sedang mendengarkan juga dari Tanjung Pinang dapat salam dari Mas Prabu. Kita lanjutkan di WhatsApp chat ini sudah ada juga beberapa diantaranya saya ingin menyapa. Di Bekasi ada Ibu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sehat. Mau diputarkan lagu dari Inka Kristi, Rela. Salam untuk semua sahabat pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga sehat selamanya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Disiapkan lagunya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di ruang rindu di 0811 7972 7912. Di chat boleh, di voice note boleh, atau juga voice call. Silakan. Dan fixed line kami ada di 0213441499 atau 0213440696.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release pemanggil bernama Maulana Hasanuddin, beralamat dahulu di Jalan Utan Jati Selatan, RT 7, RW 12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Maka untuk itu panggilan ini dilaksanakan. Sebagai tergugat satu, untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Inka Kristi dengan Rela Mendengar, diambil dari tahun 1991. Kembali saya juga ingin menyapa Anda, pendengar. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande, selamat malam Bu Iren di Tangerang. Requestnya lagu I Sugianto, Jangan Tinggalkan Ku Sendiri. Kirim salamnya spesial untuk Mas Ande serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren ya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Ande. Terima kasih kembali. Informasi pendengar dari Ibu Iren, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya Ibu Iren, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di WhatsApp call ada Bung Zahran yang ada di Tangerang Selatan. Kita sapa dulu. Malam Bung Zahran.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini? Silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven.
0: Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven. Baik, salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Salam untuk pekerja dan penyiar Pro 1.
0: Ah, siap.
1: Apa? Ya, semoga semoga buat buat pekerja penyiar Pro 1 pekerjaannya menjadi lancar.
0: Amin.
1: Dan sukses.
0: Amin.
1: Ya. Itu ya, aja.
0: Baik. Itu aja. Terima kasih ya. Bung Zahran,
1: ya,
0: ditunggu lagunya.
1: Iya. Iya.
0: Selamat malam. Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan pendengar. Lalu kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika. Halo, Kak Cika. Kak Cika, sudah terhubung bersama kami? Nampaknya terputus pendengar. Nanti kita akan sambung kembali tentunya untuk Kak Cika. Sekarang di WhatsApp call ada Bung Rey yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes, wilujeng wengi.
0: Wih, siap. Apa kabar malam hari ini?
2: Kumaha damang saya ya.
0: Damang saya.
2: Kamana wae Bung Andes teh ya.
0: Di dia untuk kemana-mana.
2: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bade request lagu ya.
0: Apa nih?
2: Bung Andes, The Cranberries.
0: The Cranberries dengan judulnya Bung Rey.
2: Ode to my family.
0: Baik, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Siap.
0: Salamnya mungkin yang juga ingin disampaikan, silakan.
2: Baik, salam kenal tadi ya buat Mas Prabu ya, di mana tadi saya lupa.
0: Mas Prabu ada di Tanjung Pinang.
2: Oh, di Tanjung Pinang ya, selamat kenal.
0: Siap.
2: Kemudian lagu ini saya mau persembahkan buat Teh Dinda, Ibu Makani, Ibu Brandy, Bung Brandy. Bung Bram, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Joyce,
0: ya.
2: Ibu Dindin, Ibu Rizregar, dan untuk semuanya saja Bung Andes.
0: Siap.
2: Ya.
0: Itu aja.
2: Tetap semangat Bung Andes and crew ya.
0: Siap dong. Dalam
2: tugas.
0: Terima kasih banyak, Bung Rey juga semangat tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya tentunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa ini yang sudah hadir di WhatsApp tentunya. Ada Pak Kuat Kuswanto. Malam Ruang Rindu, Pak Kuat Kuswanto di Peru Muncul Tangerang. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Pak Kuat, salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagu berjudul Leoni dari Arjan Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu, coba saya putarkan lagu yang sudah di request, baik melalui WhatsApp call tadi ya, dan juga ada yang melalui telepon dan juga WhatsApp chat. Satu persatu tentunya pendengar. Anda juga masih kami tunggu kebersamaan di Ruang Rindu di 08 11 7972 7912.

siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dan

0: keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil bernama Ani Maulani. Dahulu beralamat di Jalan Utan Jati Selatan, RT 07 RW 12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan ini dilaksanakan sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211/PDT.G/2026. /PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Arjen Brass dengan Leonie ngajak kita ke pukul 22 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang baru aja bergabung sedang mendengarkan di ruang rindu edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Kembali saya ingin membaca WhatsApp chat yang sudah masuk. Ini dari pukul ini 8 lewat ya ternyata ya. Ada dari Bung Brandy ya. Malam ruang rindu, Bung Brandy di Bogor request lagunya Kuta Bali dari Andre Hanusa. Salam rindu untuk semua pendengar dan kru yang bertugas. Bogor adem katanya. Siap, terima kasih Bung Brandy disiapkan lagunya. Berikutnya juga dari Ibu Eka yang ada di Tebet. Selamat malam ruang rindu. Mau diputarkan lagu antara Anyer dan Jakarta dari Rita Effendi untuk Bu Rista, Bu Saurin, Bu Dindin, Kak Joyce, Kak Puja, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, dan juga Bu Ria, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali, baik kali ditunggu untuk lagunya. Kak Joyce, malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi, mau request lagunya Mayang Sari, judulnya Rasa Cintaku. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Ada juga ini dari ini abadi requestnya, tapi ini dia tidak tahu dari mana ya, dari Putri ya di Jaksel. Ini siap ditampung dulu ya untuk di Jaksel dari Putri, terima kasih. Berikutnya juga ada 085111155 iya salamnya tentunya. Lalu sudah semua dibacakan satu persatu pendengar, tapi ini juga keterbatasan waktu, mohon dimaafkan kalau sempat pasti terputar, tapi kalau tidak Anda bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Sudah dibacakan semuanya untuk WhatsApp yang masuk dan juga tadi telepon yang juga sudah terangkat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda kebersamaan di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya bersama saya di Jakarta malam ini.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan.
1: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpa pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5. Akhir kata saya, Angela Budi, dan juga operator studio Budi Buku yang telah menemani Anda di Florata malam ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie. Radio publik milik bangsa dipancarkan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026 dari Jalan Dora Nomor 1 penyiaran oleh Likara dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi, para pendengar Persatu di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik dengan tema Berjalan dalam Iman, Melayani dengan Kasih. Edisi Kamis 11 Juni tahun 2026. Mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu. Engkau menghendaki agar kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga mewartakannya melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami setiap hari. Bantulah kami untuk memiliki hati yang terbuka terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesepian, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Ketika kami berhadapan dengan penolakan atau tantangan, berilah kami kekuatan untuk tetap setia melakukan kebaikan dan tidak mudah menyerah. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau daripada kekuatan kami sendiri. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran kerajaan-Mu yang membawa sukacita, pengampunan, dan kasih bagi banyak orang. Dengan demikian, nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah langkah kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Amen.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan surga dan membawa damai bagi sesama. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, biarawan berewati, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia mewartakan kabar baik dengan hati yang tulus, rendah hati, dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga mereka diberi kebijaksanaan untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, menderita, miskin, dan kehilangan harapan, semoga mereka memperoleh kekuatan, penghiburan, serta uluran tangan kasih dari sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga setiap keluarga menjadi rumah yang penuh damai, tempat tumbuhnya iman, kasih, dan saling pengertian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa damai, sukacita, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk membawa keselamatan dan damai bagi dunia. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, dan kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah hari baru ini. Engkau masih memberikan kesempatan untuk melangkah lagi dalam terang-Mu. Bimbinglah kami hari ini, pikiran, perkataan, dan tindakan kami, supaya semuanya mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap acuh tak acuh, dan bukalah mata kami untuk melihat sesama yang membutuhkan perhatian. Berilah kami hikmat, agar kami tidak hanya mengejar kesenangan dunia, tetapi hidup setia pada firman-Mu. Kami serahkan seluruh rencana dan pekerjaan hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga setiap langkah kami membawa damai dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Hati, amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Indi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan Sari Berita. Keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan juga bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten ND. Dinas terkait menyatakan akan memperkuat koordinasi distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat dan juga pelaku usaha tetap terpenuhi. DPRD Nagekeo minta perhatian serius kasus rabies di Kabupaten Nagekeo. Bersama saya Lelika Rakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan juga bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten ND. Dinas terkait menyatakan akan memperkuat koordinasi distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat dan juga pelaku usaha tetap terpenuhi. Ricardus Kota melaporkan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende, mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
2: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebenarnya tidak ada tawar-menawar. Nanti mereka petani omong begini, mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah, ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasi semacam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
1: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: DPRD Dagekeo minta perhatian serius kasus rabies di Kabupaten Dagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Dagekeo dari fraksi Perindo Kosmas Lawa Bago Esfil MMM minta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian seorang siswi SMPK Kota Goa, Kecamatan Buawa yang didiagnosis positif rabies. Kosmas menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Yohana Clarissa Mova yang berdasarkan informasi mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR pada Februari 2026 lalu dan kemudian dinyatakan positif rabies. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Dagekeo karena menunjukkan masih adanya ancaman rabies yang dapat berujung pada korban jiwa apabila tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga disoroti fraksi Perindo dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sekaligus langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang.
5: Saya terpribadi dan juga anggota DPRD Kabupaten Dagekeo, Sekretaris Komisi 2 dari Fraksi Persatuan Indonesia Perindo Dagekeo, pertama menyampaikan turut berduka cita sungguh mendalam atas kepergian Nona Clarissa akibat positif rabies kemarin di Puskesmas Boawai.
4: Kosmas menilai masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam memelihara hewan yang berpotensi menularkan rabies, terutama melalui pemberian vaksinasi secara rutin sesuai standar kesehatan hewan. Selain itu, ia mendorong instansi terkait di bidang kesehatan hewan maupun kesehatan manusia untuk terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies, langkah pencegahan, serta tata cara penanganan awal apabila terjadi gigitan HPR. Menurutnya, materi tentang rabies juga perlu disampaikan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu, agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.
5: Instansi-instansi terkait, terutama bagian kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, apalagi berkaitan dengan rabies ini, perlu kewaspadaan tinggi memberikan edukasi atau penyadaran yang terus-menerus serta berkelanjutan pada masyarakat untuk bahaya rabies.
4: Kosmas juga menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies sehingga penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah resiko kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Dan pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sektor pertanian di Kabupaten Manggarai terus didorong menuju sistem budidaya yang lebih modern dan juga efisien. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan alat dan juga mesin pertanian sehingga proses mekanisme belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Su Imam selengkapnya melaporkan untuk Anda.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mengatakan kebutuhan alat dan mesin pertanian masih belum sebanding. Luas lahan pertanian yang terus dikelola masyarakat membutuhkan dukungan peralatan modern dalam jumlah lebih memadai. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah alat pertanian modern untuk membantu petani meningkatkan efisiensi kerja. Namun, ketersediaan alat tersebut masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh kawasan pertanian secara optimal. Dijelaskan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh tambahan alat pertanian modern guna mendukung percepatan modernisasi sektor pertanian daerah.
7: Kami mengharapkan dukungan yang besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menyediakan lebih banyak alat-alat pertanian ini, baik traktor roda 4 maupun rotavator maupun combine ini, sehingga semakin banyak para petani yang bisa kita layani.
6: Ditambahkan, penambahan alat pertanian modern dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani secara signifikan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Kepala OPD di Manggarai Barat diminta cepat menyikapi keluhan dan juga aduan warga. Kontributor RRI ND Epi Wahab selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk selalu merespon setiap keluhan dan aduan dari masyarakat.
10: Harus saya selalu ingatkan OPD, setiap laporan, jangan begini kan, kita sudah punya negatif tingkah, ini tidak benar. Jangan. Jadi setiap laporan itu harus dipikirin, harus cek benar atau tidak.
9: Dia juga mengatakan terlepas dari benar tidaknya laporan yang disampaikan atau diadukan, merespon aduan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
10: Tetap prosedurnya seperti tadi. Begitu ada laporan, tim tadi ini segera pasti tuh dia cek mau tuh laporan benar kah, tidak benar, kewajiban pemerintah untuk di-cross-check. Kalau tidak benar ya sudah. Tapi kalau benar, kita diam, nanti kita terlambat. Nanti dibilang lah sama orang, pemerintah di mana? Pemerintahnya tidur.
9: Peringatan ini juga berlaku untuk para kepala desa di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, sebab di desa inilah yang paling rawan terjadi aduan atau keluhan, dan kepala desa merupakan perangkat pemerintah yang harus tahu setiap permasalahan dan keluhan masyarakat untuk kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Wilayah selatan Kabupaten Dagekewa, tepatnya di Kecamatan Mau Ponggo, menyimpan pesona wisata bahari yang tidak... Maksud kami yang layak dikunjungi. Salah satu destinasi andalan yang layak dikunjungi adalah Pantai Enagira yang menawarkan keindahan alam tak kalah menawan dibanding pantai-pantai lain di Nusa Tenggara Timur, NTT. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
11: Pantai indah ini berada di Desa Wolotelu, Kecamatan Mau Ponggo, memiliki ciri khas dengan paduan suasana alam pedesaan yang memancarkan keunikannya tersendiri. Memiliki air laut yang jernih dan kawasan pantai yang sangat luas, tempat ini wajib dikunjungi dan cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi Anda yang ingin menikmati dan memandang alam yang begitu eksotis. Hamparan pasir putih yang terbentang akan memanjakan mata pengunjung yang datang, serta pepohonan yang rimbun di sekitar pantai membuat udara terasa sejuk. Ombak yang terhempas ke pantai akan terdengar seperti gemuruh yang sangat keras, menciptakan suara-suara alam yang menggelora. Pada sisi barat terdapat tebing batu yang sangat terlihat seperti goa yang menjadi pelindung dari sengatan terik matahari. Menariknya, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam berupa persawahan dan eksotisme Gunung Abu Lobo dari pinggir pantai. Olivia, salah seorang pengunjung, mengatakan Pantai Anagra masih sangat natural, sejuk dan bersih. Dirinya mengharapkan agar keaslian dan kebersihan pantai ini tetap dijaga dan tidak dirusak.
12: Yang begitu bersih, jernih, kemudian yang kedua, lautnya juga masih bersih. Dan yang ketiga tentunya alam. Alam yang mendukung. Kita lihat vegetasi yang berada di sekitar ini begitu sangat natural.
11: Selain keindahan alamnya, pengunjung atau wisatawan juga bisa menikmati berbagai kuliner khas yang ada di kawasan Pantai Anagra. Di sekitar lokasi pantai terdapat berbagai macam makanan khas lokal seperti jagung bakar, pisang bakar, serta air kelapa muda, daging gurita ikan bakar, dan jajanan lainnya yang dijajakan oleh penduduk setempat dengan harga yang terjangkau tentunya. Untuk menuju pantai ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan sepeda motor jika berangkat dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. RRI NDV Risoo melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten ND memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dicairkan pada Juni 2026. Rovinus Wula melaporkan.
13: Kepastian tersebut disampaikan setelah proses administrasi pencairan memasuki tahap akhir di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala mengatakan seluruh ASN berhak menerima gaji ke-13 sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Pernyataan tersebut disampaikan Gabriel Dala saat dikonfirmasi RRI di ND Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah teknis agar pencairan dapat dilakukan pada bulan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pembayaran gaji ke-13 telah tersedia. Karena itu, proses yang saat ini berjalan lebih difokuskan pada penyelesaian administrasi dan realisasi keuangan. Ia memastikan hak para pegawai akan diberikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
14: Sehubungan dengan pencairan bulan ke-13 untuk Kabupaten ND akan direncanakan pada bulan Juni ini untuk semua ASN, termasuk P3K paruh waktu, namanya ASN. Jadi ya, kita siapkan untuk itu. Petunjuk sudah ada, semua untuk ASN Kabupaten ND diberikan haknya. Kita mempertimbangkan soal dengan kebutuhan-kebutuhan di masa-masa masuk tahun ajaran baru.
13: Terkait besaran anggaran yang disiapkan, Gabriel menjelaskan bahwa angka pasti masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah daerah akan menyampaikan jumlah real setelah seluruh data penerima dan kebutuhan anggaran selesai dihitung. Menurutnya, perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah penerima dan alokasi dana yang tersedia. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan administrasi sebelum pencairan dilakukan. Gabriel menambahkan pembayaran gaji ke-13 memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan ASN dan keluarga. Momentum pencairan yang bertepatan dengan masa persiapan tahun ajaran baru dinilai dapat meringankan. Saat ini proses administrasi masih berlangsung di perangkat daerah terkait sebelum diteruskan ke tahap pencairan oleh bagian keuangan. RRI Enderofinus Pula.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai. Untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut, agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, mencegah erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Esensi Buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian. Belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini. Melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan damai.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, apa kabar Anda? Tetap semangat pastinya di hari Kamis, hari yang paling manis dari seminggu ya. Jadi jangan lupa untuk tebarkan senyum yang paling manis untuk orang-orang yang Anda temui hari ini. Dan pendengar, saya bersyukur sekali pagi hari ini saya boleh bertemu kembali, walaupun via udara begitu ya, melalui 100,5 FM. Dan saya Leli Kara, serta rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Florata Pagi sampai kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar RRI, seperti biasa usai penyampaian warta berita RRI ND, kami akan hadirkan peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang pernah terjadi dari tahun ke tahun, pendengar, pada 11 Juni. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari Detik News, di mana ada beberapa hari penting yang diperingati setiap tanggal 11 Juni, yaitu melansir laman UNICEF pada Maret 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 11 Juni itu sebagai Hari Bermain Internasional untuk memperjuangkan dan juga melindungi hak ini. Atas nama PBB, UNICEF dan juga UNESCO memfasilitasi peringatan tahunan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain. Mengutip dari situs PBB, Hari Bermain Internasional yang diperingati pada 11 Juni menandai tonggak penting dalam upaya melestarikan, mempromosikan, dan juga memprioritaskan bermain agar semua orang, terutama anak-anak, dapat memetik manfaat dan juga berkembang hingga mencapai potensi penuh mereka. Lebih dari sekedar rekreasi, bermain itu adalah bahasa universal yang dilakukan oleh orang-orang dari segala usia, melampaui batas-batas nasional, budaya, dan juga sosial ekonomi. Gairah bersama ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga kebanggaan nasional, dan selain itu bermain juga menumbuhkan ketahanan kreativitas dan juga inovasi pada individu. Lalu pendengar RRI, tema Hari Bermain Internasional tahun ini adalah Protect Play, Protect Childhood. Dan tema ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa masa kanak-kanak yang bahagia dan juga sehat itu dibangun di atas dasar bermain. UNICEF menyerukan kepada pemerintah, dunia usaha, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk tingkatkan layanan, termasuk program pengasuhan anak yang mendorong bermain dan ikatan emosional, memberikan akses ke pendidikan prasekolah dan juga pembelajaran melalui bermain bagi setiap anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun, dan pastikan setiap anak memiliki akses ke area bermain yang aman, inklusif, dan juga terawat dengan baik. Nah, pendengar RRI, telah informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kami masih punya informasi-informasi lainnya. Tunggu saja, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lalu lintas, kemudian ada informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Eltari dan juga Tenau Kubang. Lalu kami juga punya topik-topik pilihan yang sudah kami persiapkan dan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, di mana terkait dengan kesiapan Flores Timur menjadi tuan rumah ETMC 2026 dengan Dr. Andes Petrus Pedomaran MSI Sekda Flores Timur. Lalu kami juga akan update terkait dengan Nggela, ini akan menggelar Misa Syukur Kampung Adat Nggela dan juga Puncak Ritual Adat Jokaju. Dengan Ketua Panitia Yos Didi Dasimuda akan kami update pendengar. Lalu kami juga akan update terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa di Sika hadapi krisis obat dengan Kadis Kesehatan Sika Petrus Herlemos. Selengkapnya pendengar, Anda bisa dapatkan hanya dengan terus mendengarkan kami, program 1 RRI ND.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pendengar Radio dimanapun Anda berada, kini kami akan update informasi lalu lintas pendengar yang akan disampaikan oleh Ibda Efram Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar saat ini sudah tersambung dengan Pak Uca Prago, pendengar, untuk menginformasikan kepada kita informasi lalu lintas pagi hari ini yang terpantau. Pak Uca, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pak Uca, silakan untuk informasi lalu lintas yang terpantau pagi ini di seputaran kota ND.
3: Baik, selamat pagi. Dan Kaleli kan?
2: Iya, betul. Iya, betul.
3: Terima kasih Kaleli. Halo, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres ND dengan saya Ibda Uce Prago menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Terpantau arus lalu lintas dari tempat kami memantau di patung pelajar ND, arus lalu lintas dari arah kota ND bagian bawah Jalan Pahlawan, Jalan Nuamuri mengarah ke patung pelajar terpantau landai. Adapun kendaraan yang melintas tidak sebanyak seperti hari-hari yang kemarin. Sementara arus lalu lintas dari arah simpang patung pelajar mengarah ke kantor catatan sipil perempatan El Tari atas terpantau berangsur-angsur sudah mulai ramai, namun tetap terkendali oleh petugas kami yang melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di 3 titik di sana. Sementara kita arus lalu lintas dari arah rumah sakit umum mengarah ke kalau simpang kantor catatan sipil terpantau juga berangsur-angsur sudah mulai ramai. Begitupun arus sebaliknya, ada satu titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu di Jalan Kelimutu terpantau arus lalu lintas dari arah simpang Patung Kuda Apollo mengarah ke simpang 5 terpantau berangsur-angsur sudah mulai ramai di pagi hari ini. Terpantau ada dua titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara di Jalan Gatot Subroto arus lalu lintas dari arah Wonowono mengarah ke simpang 5 begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada sedikit peningkatan kendaraan dari arah kota ini mengarah ke Wonowono dikarenakan hari ini adalah hari pekan pasar menjelang pasar Wonowono hari Kamis dan hari Jumat. Termonitor mobilitas masyarakat dan kendaraan meningkat dari arah sana ataupun dari arah luar kota. Demikian juga rekan-rekan kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani terpantau arus lalu lintas dari traffic light Dolok mengarah ke simpang 5 begitu sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada dua titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi ketika Anda melintasi Jalan Patimura di perempatan Jalan Patim di perempatan Patung Kuda Apollo. Di sana ada tenda masih yang dibuat oleh masyarakat dan kami sudah mengimbau untuk kendaraan tetap bisa melintas. Sempat kemarin tidak bisa melintas, tapi pagi ini sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Sementara di luar kota di kilometer 24 arah barat masih ada kegiatan pelebaran jalan. Kami mohon maaf atas banyaknya yang terjadi. Jika nantinya akan ada kegiatan rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kami dan pihak terkait untuk melancarkan kegiatan pelebaran jalan dimaksud, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Begitupun juga di arah timur, petugas kami juga melakukan kegiatan yang sama, tepatnya di kilometer 59 arah timur ada kegiatan juga pengerjaan jalan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi jika petugas kami pun melakukan kegiatan yang sama dengan melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas, melakukan buka tutup. Sementara itu saja yang baru bisa kami sampaikan. Jangan lupa jika Anda menemukan hal-hal yang terkait tindak pidana atau kriminalitas, silakan menghubungi call center kami di 110. Demikian kali ini yang bisa kami sampaikan.
2: Baik, Pak Ucet, terima kasih untuk informasi lalu lintas pagi ini begitu lengkap untuk mendengar, menjadikan panduan untuk beraktivitas ya, baik di dalam kota dan juga luar kota nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan aktivitasnya Kak. Kembali Kak Ucet, salam presisi.
3: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
2: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah kami sampaikan bahwa di kesempatan pagi hari ini selain informasi-informasi yang sudah kami hadirkan dan masih akan kami hadirkan terus untuk Anda, tadi kita sudah dengarkan laporan lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Ibda Efra Musarago Kaur Bin Opsat Lantas Polres ND. Kemudian masih ada tersisa dua informasi cuaca lagi, informasi cuaca dan juga maritim bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang dan juga Tenau Kupang. Nanti akan kami update. Kemudian kami juga akan hadirkan sesi wawancara dengan tiga topik pendengar. Kesiapan Flores Timur menjadi tuan rumah ETMC 2026 dengan Dr. Randus Petrus Pedo Maran, MSI, Sekretaris Daerah Flores Timur. Kita juga akan update pelayanan kesehatan jiwa di Sika itu hadapi krisis obat dengan Kadinkes Sika Petrus Herlemus, dan juga terkait dengan gelar misa syukur kampung adat dan juga puncak ritual adat Jokaju dengan Ketua Panitia Penyelenggara Yos Didi Dasi Muda. Nah, pendengar RRI, tiga-tiga topik nanti akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang mungkin di jam 7 sampai dengan jam 8 atau jam 9 belum sempat memantau siaran RRI karena ada kesibukan, Anda bisa mendengarkan potongan wawancara kami dengan ketiga narasumber kami melalui YouTube RRI ND. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar notifikasi yang masuk Anda juga bisa langsung tahu acara-acara apa saja yang dihadirkan oleh Pro 1 dan juga Programa 2 RRI ND. Tetap bersama kami, Programa 1 RRI ND.

0: Tapi sudah kami mau sembunyi.
1: Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang.
2: Sama bapak bilang tuh, perempuan laki-laki itu intinya selalu juara dan menang.
1: Tidak, tapi bapak bilang itu tidak ada yang lebih hebat dan kuat. Laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kalian saya itu sama, Aksel. Bagaimana teman-teman?
3: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kita sudah memasuki sesi wawancara pendengar. Masyarakat adat Ngela saat ini tengah mempercantik kampung adat dan juga mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang pelaksanaan dua agenda besar, yakni misa syukur kampung adat Ngela dan juga puncak ritual adat Cokajo. Nah, kegiatan ini tidak hanya menjadi ungkapan syukur tetapi juga wujud pelestarian nilai-nilai budaya dan juga tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan juga rangkaian kegiatan yang akan berlangsung, pagi ini kami sudah tersambung dan juga akan berbincang dengan Ketua Panitia Kegiatan Bapak Yos Dasi Muda. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi. Apa bisa terdengar suara saya?
0: Iya. Sudah bisa kami dengar dengan sangat jelas. Kita tetangga begitu ya Kakak ya.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi semua para pemirsa, para pendengar.
0: Oke, baik Kakak. Ini soal Ngela akan gelar misa syukur kampung adat dan juga puncak ritual adat Cokajo yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat begitu ya Kakak ya. Nah, ini sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia untuk dua event besar ini Kakak? Silakan.
1: Baik, panitia, kalau ditanya soal persiapan, artinya tidak hanya panitia saja, tetapi seluruh Anamamo Ngela ya.
0: Okay.
1: Artinya masyarakat Ngela, Anamamo Ngela, baik yang ada di Ngela dengan para moselaki, juga dengan Anamamo Ngela yang berada di luar, itu sudah mulai mempersiapkan diri masing-masing pihak berkontribusi untuk menyukseskan acara ini, khususnya saudara-saudara Anamamo Ngela dan moselaki, pemerintah desa dan gereja di kampung saat ini sedang berbenah, sehingga dengan persiapan-persiapan sehingga tanggal 5 Juli ya, di hari Minggu, tepatnya mulai jam 9 diadakan misa syukur dan dilanjutkan nanti sore hari dengan Jokaju. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini semua dilibatkan begitu ya. Anamamo Ngela dimanapun berada itu diajak untuk terlibat dan juga ikut hadir dalam pelaksanaan dua event ini, misa syukur dan juga puncak ritual adat Cokajo yang akan digelar itu di tanggal 5 Juli 2026. Nah, dua event besar ini dilaksanakan di Ngela. Nah, apa alasannya ini Kakak? Masyarakat Ngela kemudian memutuskan untuk menggelar secara besar-besaran kali ini Kakak?
1: Baik, Anamamo Ngela kali ini merasa bersyukur karena pasca musibah kebakaran di 29 Oktober pada saat hari Senin ya, 29 Oktober 2018 itu terjadi musibah kebakaran Kampung Adat Ngela, khususnya kompleks perkampungan adat, yeah, itu mengalami musibah kebakaran. Jadi praktis ya hampir 8 tahun Anamamo Ngela dengan para pihak terkait, pemerintah, donatur, semua masyarakat membantu Ngela untuk bisa dibangun kembali. Jadi misa kali ini, syukur kali ini merupakan ungkapan rasa terima kasih Anamamo Ngela dimanapun berada, terutama yang berada di Ngela, itu mengundang kembali para pihak, para donatur, baik dengan bantuan tenaga, moral maupun dana, sehingga Ngela bisa terbangun kembali. Untuk sebagai informasi, satu kampung adat Ngela kemarin yang terbakar itu ada 22 rumah adat. Menyisakan satu rumah adat saja yang tidak terbakar. Sedangkan di dalam kompleks perkampungan juga ada, perkampungan adat juga ada 11 rumah masyarakat penduduk. Itu juga yang ikut terbakar. Dengan perjalanan waktu 8 tahun ini sudah terbangun semua, dan sebagai ungkapan rasa syukur itu makanya Anamamo Ngela, moselaki, pemerintah desa dan gereja ya, itu merasa perlu melakukan syukuran. Syukuran kali ini kami orang Anamamo Ngela ini apa ya, syukuran Anamamo Ngela mengundang para pihak yang sudah pernah membantu kami, sehingga sebagai ungkapan rasa terima kasih. Kemudian juga

0: waktu nanti. Mm-hmm. Itu sebagai ungkapan rasa syukur bahwa satu tahun adat ini, adat Ngua Tanawatu ya, mm-hmm, kaitan dengan tanah menanam sudah berjalan, dan sebagai rasa syukur makanya di tanggal 5 Juli ini diadakan sekaligus misa syukur dan Jokaju, mm-hmm, puncak dari ritual adat Ngua Tanawatu yang ada di komunitas adat Ngiala. Iya, seperti itu Ibu Leli.
1: Oke, okay, jadi dua event besar ini dua-duanya itu temanya syukuran begitu ya, syukuran adat dan juga syukuran sebagai umat beriman, karena akhirnya 22 rumah adat yang terbakar beberapa waktu lalu, prosesnya 8 tahun akhirnya bisa terbangun secara keseluruhan, dan juga ditambah dengan 11 rumah masyarakat yang juga ikut terbakar pada insiden tersebut begitu ya Kak Didi ya.
0: Nah,
1: oke, dan untuk pesta adat sendiri, Jokaju, ritual-ritual adat ini, apakah sejak proses pembangunan itu sempat dihentikan begitu, pembangunan rumah adat yang terbakar itu, Kak Didi?
0: Iya, pembangunan rumah adat itu memang sejak kebakaran memang tidak bisa dilakukan ritual adat karena ada yang hilang. Hmm. Bahwa rumah tempat leluhur, rumah tempat saat ini Anama Monggela beraktivitas, melakukan ritual adat itu ya terbakar semua, sehingga memang tidak bisa praktis, tidak bisa dilaksanakan untuk sekian tahun ya, hampir 8 tahun ya dilaksanakan. Jadi itu alasan sehingga para mosalaki kita tidak bisa buat adat dengan Anama Monggela, semua kita belum bisa buat adat kalau kita rumah belum ada, artinya kampung kita mau melakukan ritual-ritual adat itu mulainya dari mana? Rumah belum ada, jadi puji Tuhan ya semua sudah bisa terbangun, dan ya syukur ini yang kemudian tentunya tidak kekuatan kami sendiri ya, kekuatan dari ya rezeki dari para pihak yang membantu kami, karena ada satu kemustahilan ketika satu kampung dengan jumlah rumah yang terbakar begitu banyak
1: ya.
0: Ini mungkin kami Anama Monggela berpikir kalau dengan kekuatan sendiri mungkin butuh waktu lama untuk bisa terbangun kembali. Seperti itu.
1: Oke, dan puji Tuhannya ini banyak donatur begitu ya yang membantu untuk proses pembangunan sampai dengan selesai 22 rumah adat, luar biasa sekali. Baik,
0: yang menarik cinta untuk Ngiala.
1: Betul sekali. Dan Kak Didi, kita tahu bahwa Anama Monggela ini tersebar di beberapa wilayah, beberapa daerah begitu ya, dan ini diajak untuk ikut terlibat. Nah, selain dari Anama Monggela yang juga diundang untuk hadir dalam dua event tersebut, apakah juga bisa dipastikan ada tamu-tamu dari luar daerah ataupun unsur pemerintah yang dijadwalkan akan hadir di tanggal tersebut, 5 Juli 2026?
0: Kalau konsep syukuran ini adalah konsep syukuran Anama Monggela mengundang semua pihak yang pernah membantu Ngiala, mulai dari sejak musibah kebakaran, para relawan-relawan, kemudian sampai dengan pasca pembangunan itu, ini banyak pihak. Nah, kalau yang terdata di kami itu ada sekitar 160-an pihak yang membantu, mulai dari sejak hari kebakaran itu relawan-relawan di ND, mahasiswa-mahasiswa, masyarakat umum. Nah, ini ada 160 pihak. Sampai dengan terbangunnya rumah darurat, kemudian rumah adat darurat untuk menyimpan harta benda rumah adat yang masih tersisa yang bisa diselamatkan. Untuk undangan ini memang pemerintah saat waktu mulai kebakaran sampai saat ini selalu mendukung kami, baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kami sudah melakukan koordinasi berupaya bahwa ada perwakilan atau dari pemerintah pusat ini bisa hadir, kemudian dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur

0: kami sangat berharap. Kemudian juga dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati ND, kami sudah lakukan pendekatan dan siap hadir. Hmm. Juga nanti siap hadir juga Bapak Bupati Sika, karena bagaimanapun ada Sikanggila ini juga sehingga
1: ada pertalian
0: ada,
1: gitu ya.
0: Informasi katanya beliau ingin menghadiri dan melihat. Jadi ini komunikasi dengan Anama Monggela yang berdomisili tinggal di Maumere. Kemudian ada donatur-donatur dari Jakarta yang sering dengan tagline atau grupnya itu Ngela Kami Latu. Itu yang sudah menginisiasi. Kemudian ada PT Pelindo yang pernah membantu beberapa rumah. Pemerintah provinsi juga membantu rumah, pemerintah kabupaten. Kemudian ada komunitas Swiss, Ibu Claudia di Maumere dengan komunitas Swissnya. Kemudian juga Mamaan yang sering kita sering sebut Mamaan di Swiss ya, Ibu Lely.
1: Sering Kanggela juga ya.
0: Ya, sering Kanggela sudah seperti Anama Monggela itu kalau nama lengkapnya Profesor Wilhelm de Jong. Itu yang orang jelas sering sebut dengan Mamaan. Kemudian ada Bapak Herman Heri juga yang pernah membantu rumah. Jadi kita coba mengundang semua, termasuk juga saudara-saudara kita di kampung tetangga yang pada saat musibah kebakaran pertama, itu kampung-kampung tetangga ini yang kemudian dengan komunitas adat dan desanya itu turun membantu untuk supaya kebakaran tidak meluas menjadi satu desa. Jadi saudara-saudara kita dari kampung tetangga, Pora, Waga, kemudian Bolojita, Jopu, itu juga turun ambil bagian untuk membantu. Kemudian ada peruki-peruki tetangga yang dalam TPT, Jopu, peruki tetangga. Itu juga bantu mengatasi kesulitan umat. Umat dan Pastor Proki sangat terlibat. Itu berkat komunikasi juga dengan Pastor Proki Ngela waktu itu, Romo Edin, sehingga Proki-Proki tetangga juga membantu. Jadi inilah sebagai bentuk rasa syukur, ya mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan yang kami yang datang. Bahkan dari Maumere, ada dari Lanal, instansi TNI Polri juga di ND, dan Polsek dan Ramil itu sempat ambil bagian semua yang sempat terdata. Mudah-mudahan semua kita berharap mudah-mudahan bisa hadir. Ya kami hitung ya mungkin sekitar ya 3.000 orang kalau hadir, karena kalau para relawan saja itu satu komunitas misalnya Acil dengan dipimpin oleh Pak Umar Hamdan itu ada 11 kelompok relawan. Kemudian pihak universitas juga ambil bagian dari STPM, Universitas Flores, Stipar ND, itu juga ambil bagian. Ya, kami merasa luar biasa ya cinta untuk Ngela. Ini ya, ungkapan rasa syukur ini mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan. Kami anak-anak Ngela, para musalaki ya merasa berutang budi sehingga mencoba untuk mengundang semua. Besar harapan semua bisa hadir. Dengan kondisi yang ada bisa hadir, kita mensyukuri bersama secara sederhana apa yang bisa kami siapkan itu yang bisa disyukuri. Intinya kebersamaan. Termasuk juga dari Datusoko ada RMC ya, remaja itu di bawah pimpinan Pak Nando Watu. Itu juga waktu itu dengan kepala desa setempat dan Pastor Proki juga. Artinya kolaborasi sehingga Ngela bisa terbangun. Ngela bisa terbangun kembali.
1: 22 rumah adat ya, ini memakan anggaran yang tidak sedikit begitu ya, sehingga ini memang berkat bantuan dari donatur-donatur dan yang tadi sudah disebutkan ini sangat luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali yang mencintai Ngela ya Kak Didi ya. Kak Didi, apakah ini selain tadi nama-nama yang disebutkan yang akan diundang begitu untuk mengikuti dua event yang sangat luar biasa ini di Ngela, apakah kegiatan ini, event ini juga terbuka untuk masyarakat umum dan juga wisatawan yang ingin ikut hadir dan juga menyaksikan secara langsung puncak dari ritual adat Jogja yang ada di Ngela?
0: Iya, ini sifatnya terbuka untuk umum sekaligus menjadi promosi event wisata ya. Bahwa selain kampung-kampung adat di beberapa wilayah di Flores ya, salah satunya Ngelak kami latu, artinya Ngelak ada, kami ada. Sehingga ini juga apa ya, menjadi media promosi juga bahwa silakan hadir misa syukur, kalau memang ini menunggu pada saat jokajunya boleh. Kalau sendiri event jokaju itu dimulainya di hari Sabtu tanggal 4. Itu dan ada apa dalam bahasa adatnya atau acara adatnya namanya Tuju itu semacam apa ya, melarungkan semua yang buruk-buruk, kemudian ya apa ya, supaya di musim tanam berikut, ritual adat berikut, tidak ada musibah, hama, penyakit, dan itu dilarungkan di Pantai Ngela di Tanjung Pangaiu ya. Kalau orang Ngela ada tanjung kecil namanya Pangaiu itu, nanti Moselaki melakukan ritual adat di hari Sabtu. Ini sebagai informasi juga untuk umum sehingga bisa apa ya, hadir dan menyaksikan. Kemudian ya malamnya nanti ada pire nua dan dedo pire nua, terus ada ngolamba. Jadi pada saat itu ya bunyi-bunyian selain bunyi musik gong gendang itu yang dibolehkan, sedangkan yang lain tidak dibolehkan. Kalau bisa mengalami ini sesuatu yang luar biasa ya. Sehingga ini sifatnya terbuka untuk umum, siapapun mau datang dan melihat ya dibolehkan, dan bahkan boleh ikut nanti gawe di tanggal 5 itu setelah misa syukur nanti siangnya diarahkan ke kampung adat, semua diterima secara adat, kemudian melakukan ya melihat rumah adat. Inilah arsitektur kebanggaan orang Ngela, nenek moyang kita, leluhur Ngela ini sudah punya kearifan yang luar biasa dengan arsitektur yang luar biasa. Bisa lihat isi dalamnya seperti apa. Kami mengajak ya Mas Anama Ngela mengajak untuk lihat inilah rumah yang dibangun bersama. Bahwa ada kebanggaan. Kemudian juga nanti ada kekayaan kita, selain itu ada tenun ikat. Nanti bisa lihat itu tenun ikat, juga kemudian ada permainan tradisional yang disiapkan sehingga semua orang bisa ambil bagian terlibat bermain untuk permainan tradisional. Dan sore hari jam 5 sore itu kita mulai dengan jokaju. Jokaju ya puncaknya itu dengan gawi sampai selesai. Gawi di ada tempat khusus, kalau di Ngela ada tempat khusus untuk melaksanakan gawi secara adat itu di Panali.
1: Mendengar penjelasan dari ketua panitia ini, rasa-rasanya ini persiapan sudah cukup matang begitu ya untuk persiapan menuju hari H di tanggal 5 Juli 2026. Kak Didi, ini kalau misalnya silakan.
0: Ini sebagai informasi untuk para tamu dan undangan dan juga para wisatawan, kalau mau mengikuti masuk ke kampung adat dan mengikuti ritual adat gawi itu ya diwajibkan untuk kenakan sarung dengan bawahannya, sarung dengan kain hitam. Kita orang Dio, jadi semua itu kita wajibkan untuk bawa sarung dengan kain hitam supaya nanti bisa masuk ke kampung adat dan mengikuti ritual adatnya. Jika ada yang tidak lupa membawa, ya kita siapkan. Ada adik-adik dari Karang Taruna menyiapkan, tapi berbayar.
1: Sistemnya.
0: Jadi sekalian promosi inilah sarung tenun adat, tenun Ngela itu. Jadi sekalian promosi ya. Jadi seperti itu informasi tambahan ya Ibu Leli.
1: Oke, siap Kak Didi. Ini tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa Anama Ngela itu juga dilibatkan dan diharapkan bisa hadir. Nah, ketika saudara-saudara kita, adik-kakak kita yang mungkin berhalangan dan tidak bisa hadir, mungkin ada akses yang bisa memudahkan agar Anama Ngela ini bisa mengikuti begitu ya rangkaian kegiatan selama misa syukur dan juga puncak ritual adat Jokaju ini, Kak Didi.
0: Oke, yang ini jangan diragukan karena memang panitia sudah mencoba mengantisipasi.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita, nanti ada apa ya? Ada live streaming YouTube live streaming dan untuk dokumentasi. Ini dari seksi-seksi dokumentasi ini sudah publikasi dokumentasi sudah melakukan pendekatan. Ada pihak-pihak yang mau membantu sehingga bisa dibuatkan secara live ya, Ana Mamonggela dengan kesibukan di mana saja berada. Mereka juga rindu untuk pulang, tetapi kali ini belum mungkin belum berkesempatan sehingga ya kita bisa siarkan lewat live streaming. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan ya, karena kita mencoba mengantisipasi yang jauh-jauh yang tidak bersempatan bisa mengikuti secara apa ya, live streaming.
1: Baik.
0: Ya, mudah-mudahan ini tetap terlaksana dengan baik. Ya.
1: Baik, terima kasih Kak Didi untuk waktunya dengan RRIND. Sukses untuk ke penyelenggaraan dua event besar di Gela nanti tanggal 5 Juli 2026.
0: Ya.
1: Selamat
0: kami,
1: lagi.
0: Tentu ya. Ibu Lili, mungkin ya, harapan juga nanti kami mengundang RRI ya membantu kami juga untuk kaitan dengan publikasi. Ya, terima kasih hari ini hari ini ya sudah start awal yang baik sehingga mudah-mudahan sampai dengan pelaksanaan pihak RRI juga berkenan hadir dan ambil bagian membantu panitia dan Ana Mamonggela.
1: Oke. Okay.
0: Saya pikir
1: siap, terima kasih. Terima kasih juga, selamat pagi.
0: Pagi.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

merupakan salah satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, menjaga erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Pendengar, di sesi kedua wawancara pendengar kami hadirkan untuk Anda kabar dari Flores Timur. Ini dipercayakan menjadi tuan rumah Eltari Memorial Cup ETMC 2026. Ajang sepak bola bergengsi yang mempertemukan klub-klub terbaik dari Nusa Tenggara Timur, dan juga pemerintah Kabupaten Flores Timur pun sudah mulai mematangkan berbagai persiapan agar pelaksanaan ETMC berjalan sukses dan juga lancar pendengar ya. Dan untuk membahas soal ini pendengar RRI, kami saat ini bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Bapak Dr. Andus Petrus Pedomaran, MSI. Kita akan mengetahui sejauh mana kesiapan tersebut dan seperti apa yang sudah dilakukan begitu ya, kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menjadi tuan rumah begitu ya untuk pelaksanaan event tersebut.

0: Mengapa lapar kadang menyebabkan?
1: Iya, saat ini kami sudah tersambung dengan narasumber kami. Iya, Bapak Petrus Pedomaran MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. Pak Petrus, selamat pagi. Bapak, selamat pagi. Pak Petrus, bisa dengarkan suara RRIND pagi hari ini? Suara Bapak belum kami dengarkan.

0: arahan, nanti akan ada arahan dari PSSI provinsi untuk pemenuhan pada standar tempat penyelenggaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ikuti bersama bahwa kesediaan Flores Timur menjadi tuan rumah ini non APBD. Jadi sebagaimana pernyataan Pak Bupati, semua kabupaten kurang lebih mendapat tekanan yang cukup kuat terkait dengan efisiensi, sehingga penggaran kali ini betul-betul murni dari sponsorship. Dan tentu untuk sampai ke arah itu, paling penting pemerintah Kabupaten Flores Timur membangun interaksi dengan pemerintah provinsi, PSSI provinsi, dan seluruh yang bisa menjadi sponsor, diaspora, dan kita semua bisa memberikan dukungan terhadap event ini. Jadi dua poin itu yang sekarang sedang dilakukan percepatan persiapannya.
1: Ya. Bapak Bupati Flores Timur juga menyampaikan bahwa ETMC ini bukan hanya ajang olahraga begitu ya, tetapi juga ini sebagai sarana promosi daerah dan juga penggerak ekonomi masyarakat. Nah, dari sisi fisik dan juga infrastruktur, ini apa saja yang perlu dibenahi atau dipersiapkan untuk mendukung tujuan tersebut, Bapak?
0: Betul. Jadi tujuannya memang tidak hanya sekedar olahraga atau event pertandingan olahraga, tapi ada banyak aspek yang bisa tercapai, yaitu terkait dengan pemberdayaan ekonomi, penguatan apa ya, solidaritas antar sosial ya, antar masyarakat kita, dan juga sebetulnya ini bagian dari kami Flores Timur dan juga dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperbaiki infrastruktur pendukung. Jadi ini kultur untuk menjaga marwah olahraga dan juga pemberdayaan ekonomi itu yang menjadi modal utama Pak Bupati menyampaikan kesiapan menjadi kesediaan menjadi tuan rumah ETMC 35 2026.
1: Waktu mepet, kemudian terkendala oleh anggaran, ini juga tantangan yang cukup besar begitu ya bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur. Tapi apakah ada target khusus begitu Bapak yang ingin dicapai oleh pemerintah dan juga masyarakat Flores Timur sebagai tuan rumah ETMC 2026?
0: Betul. Boleh lihat target khusus tentu ada. Yang pertama ini sebagai bagian dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat memanfaatkan momen ini untuk membangkitkan kembali tradisi olahraga atau sepak bola Timur yang sejak sekian tahun itu masih sulit menjadi juara, dan sejak kurang lebih tahun 1970 menjadi tuan rumah, dan saat ini baru diberikan kepercayaan atau dimandatkan kembali. Target khusus yang lain adalah ini tantangan bagi kami Flores Timur untuk sebagaimana kita ikuti, kami harus menjaga kondusivitas dan juga keamanan masyarakat, karena Flores Timur juga sedang berhadapan dengan tantangan terkait dengan potensi konflik sosial juga ada. Kami juga harus menyampaikan secara terbuka, dan ini target khususnya bahwa mempersiapkan masyarakat dan seluruh elemen stakeholder di Kabupaten Flores Timur betul-betul kita menjadi tuan rumah yang baik, hospitable untuk segenap tamu dan juga pencinta.
1: Bapak, di kesempatan pagi hari ini juga sebelum mengakhiri kebersamaan kita, obrolan kita di pagi hari ini, apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat Flores Timur ya, supaya bisa bersama-sama mendukung dan juga menyukseskan penyelenggaraan ETMC 2026 ini?
0: Baik, untuk segenap masyarakat Flores Timur, yang pertama adalah mari kita mendukung dan juga mengambil bagian penuh untuk event ini, karena suara dari Bapak Bupati menyampaikan kesediaannya itu adalah bagian dari suara masyarakat Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, tentu pekerjaan ini bukan pekerjaan satu orang atau pemerintah saja, tetapi membutuhkan yang paling utama adalah kesiapan dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Flores Timur. Baik dukungan sebagai tuan rumah, sebagai pencinta olahraga, dan juga dengan caranya memberikan dukungan dalam bentuk apapun terkait dengan penyelenggaraan event ini. Tantangan kita sangat

0: besar, sangat berat, waktu yang mepet, infrastruktur kita yang juga kita harus akui bahwa belum sempurna, dan juga penyelenggaraan yang harus dikonsolidasi sedemikian rupa karena berada pada venue di dua pulau, Pulau Adonara dan juga Pulau Flores. Juga kami menghimbau dukungan dari segenap masyarakat Flores Timur yang berada di luar Flores Timur dan NTT, diaspora, untuk mari bergandengan tangan bersama pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dan juga seluruh kabupaten di NTT. Mari kita menyala bersama di Kabupaten Flores Timur dengan spirit, semangat, olahraga untuk persahabatan dan persaudaraan kita. Demikian.
1: Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ini penyelenggaraan tahun kedua begitu ya di Flores Timur. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan dari pemerintah, masyarakat, dan juga kita semua begitu ya, masyarakat NTT, untuk sama-sama mendukung suksesnya penyelenggaraan ETMC 2026 di Flores Timur. Salam hangat dari NTT Kota Pancasila ke Flores Timur, Bapak. Selamat pagi.
0: Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat sukses untuk Pro 1 RRI NTT.
1: Siap Bapak, terima kasih. Dua topik sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan dua event besar yang akan digelar di Ngela, gelar Misa Syukur Kampung Adat Ngela dan juga Puncak Ritual Adat Jokaju. Dan kita juga baru saja update kesiapan Flores Timur menjadi tuan rumah ETMC 2026. Masih ada satu topik lagi pendengar terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa di Sika hadapi krisis obat. Kami akan hadirkan topik ini setelah kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Ini memberikan pemahaman

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat.